Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mamprot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
1: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
2: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya essential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan musuh bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanazul kan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanazul kan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon. Kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
3: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
4: Terus untuk Majalengka itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Kemudian hari ini pukul 10.15. Ya, yang kloter 23 18 B pukul 4.30. Yang AJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian AJT 39 tanggal 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing. Itu luar biasa, ya, mungkin lah. Itu jadi terima kasih, bagus, ini luar biasa kemudian jemaah.
3: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BIJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
5: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
6: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaket, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
5: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah. dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
1: Laporan khusus. Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
2: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
1: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
2: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
3: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
2: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
4: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
2: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW.

0: listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
1: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, sebagai bahan perencanaan aktivitas Anda, hari ini kami hadirkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Nanik Prakirawat BMKG Stasiun El Tari Kupang.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Kak Nanik.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu Sobat BMKG. Berikut akan diinformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Jumat 5 Juni 2026. Untuk pagi harinya cuaca diperkirakan akan cerah hingga berawan. Siang hingga sore harinya cerah berawan hingga berawan. Malam hari diperkirakan cerah hingga berawan. Begitupun untuk cuaca dini hari nanti diperkirakan akan cerah hingga berawan dan berpotensi kabut untuk wilayah Soe, ND, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah Manggarai, Ngada, dan juga wilayah dataran tinggi diperkirakan suhu udara 15 hingga mencapai 25 derajat Celcius. Dan angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 sampai 40 km per jam. Untuk peringatan dini perlu diwaspadainya potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa bisa selengkapnya diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
0: Terima kasih informasi cuacanya Kak Nanik. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar. Kita tahu bahwa nelayan hari ini bukan hanya soal melaut, tapi juga soal bagaimana akses terhadap program, bantuan, dan kebijakan bisa benar-benar dirasakan secara adil. Sejak 1 Juni lalu, pemerintah mulai menyalurkan program Ekosuka yang diharapkan menjadi pintu masuk bagi nelayan untuk mendapatkan berbagai kemudahan, termasuk di dalamnya akses BBM subsidi. Kita akan mengulas mulai dari validitas data, keadilan akses, hingga bagaimana pengawasan distribusi BBM subsidi dijalankan ke depan bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, Bapak Hadi Umar, SPDMT. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi Pak, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah. Nah Bapak, kita dapat kabar bahwa per awal peluncuran 1 Juni kemarin Pak, bagaimana gambaran real basis data nelayan di Lembata sendiri? Nah, berapakah yang sudah masuk dalam Ekosuka dan apakah data tersebut Pak, maksud kami benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan Pak?
1: Baik, terima kasih Pak Aryan. Jadi yang pertama, saya selaku Dinas Perikanan Kabupaten Lembata menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada RRI Produa ND ya.
0: Pro 1 ND
1: yang telah menghubungi kami untuk kita boleh berdialog, berbagi curah pendapat terkait dengan dan setiap permasalahan yang ada di Kabupaten Lembata. Jadi baik Pak, kemarin tanggal 1 Juni memang kerjasama antara pemerintah dalam Dinas Perikanan dan BRI, kantor cabang pembantu Loleba, itu kami membagikan sekitar 1.200 kartu Ekosuka kepada pelaku perikanan Kabupaten Lembata. Okay. Nah, dari 1.200 itu, karena keterbatasan waktu dan sebagainya, kami mengundang 3 orang perwakilan dari nelayan, pembudidaya, dan pelaku pemasar hasil perikanan. Okay. Untuk menerima kartu itu secara simbolis di kantor bupati pada apel peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Okay. Jadi kondisi pelaku perikanan di Kabupaten Lembata itu terbagi atas 3 Pak. Nelayan tangkap, kemudian pembudidaya, baik pembudidaya laut maupun pembudidaya ikan air tawar, dan pengolah pemasar hasil perikanan. Sampai dengan saat ini, itu data terakhir yang kami akses tadi pagi itu tercatat 3.311 pelaku perikanan. Oke. Jadi nelayan, pembudidaya, dengan pengolah pemasar hasil perikanan di Republik Indonesia Pak. Okay. Nah tentu data 3.311 ini itu bukan valid, bukan final. Okay. Maaf, bukan data final. Masih banyak pelaku perikanan kami yang sampai dengan saat ini belum terdata secara keseluruhan karena berbagai macam keterbatasan Pak. Okay. Misalnya sumber daya manusia kita yang pegawai kita yang terbatas, kemudian akses yang ada beberapa tempat yang juga cukup jauh dan terjal, dan kemudian termasuk pelaku penyuluh perikanan juga demikian. Sehingga memang ini data kami yang betul-betul valid, yang sudah terkonsolidasi baik kami di dinas maupun teman-teman penyuluh perikanan. Okay. Demikian Pak Aryan.
0: Okay. Bapak, mohon izin dalam penetapan penerima ini Pak, apakah ada kriteria utama yang digunakan oleh dinas sendiri untuk memastikan bahwa data yang terdaftar adalah nelayan aktif, bukan sekedar tercatat secara administratif Pak?
1: Baik, terima kasih Pak Aryan. Jadi khusus untuk nelayan Pak ya. Kalau nelayan itu kita bagi atas 3 kategori atau 3 kriteria Pak. Okay. Yang pertama itu nelayan utama atau nelayan penuh. Itu adalah nelayan yang 100% itu menggantungkan kehidupan atau penghidupannya di laut Pak. Okay. Jadi mereka itu nelayan penuh 100%. Kemudian yang kedua, nelayan sambilan utama itu 70% mereka melaut sebagai nelayan, tetapi 30%-nya itu mungkin mereka punya kebun kecil atau bisa melihara ternak. Dan yang ketiga itu nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang 30% itu di laut, kebalikannya 70% mereka usaha di darat, berkebun dan sebagainya. Nah, dalam untuk memastikan bahwa mereka itu tercatat betul-betul nelayan, itu seperti itu Pak. Jadi kami punya data, basis data di Dinas Perikanan itu punya basis data yang kami update setiap tahunnya Pak. Nah itu staf kami turun dan mengambil data untuk kami konsolidasikan dengan data-data yang dimiliki oleh teman-teman penyuluh perikanan. Okay. Nah yang lebih real itu data yang ada di penyuluh Pak, karena teman-teman penyuluh ini hari-hari mereka di lapangan Pak, di lapangan. Sehingga misalnya ada yang meninggal, betul sendirinya kita delete, keluarkan. Ada yang mutasi, ada yang merantau, atau mungkin ada keluarga baru yang menikah, contoh misalnya di kampung nelayan Balauri. Itu begitu ada pasangan baru yang menikah, itu orang tuanya sudah menyiapkan dengan kapal 1-2 GT untuk dia berusaha di laut. Jadi dinamisasi daripada nelayan di Kabupaten Mata itu selalu ada Pak, naik dan turun. Tapi prinsipnya data-data yang ada itu semuanya valid Pak.
0: Oke. Nah, Bapak, kalau kita bicara data ini kan bersifat dinamis ya, Pak. Apakah memang ketika ada perubahan langsung diterapkan saat itu juga atau harus menunggu beberapa bulan atau beberapa tahun begitu, Pak?
1: Baik. Untuk kalau perubahan data, Pak, memang saat itu juga kami lakukan. Jadi misalnya begini, Pak. Data yang terserap, data yang paling akurat, maksudnya terupdate itu adalah data dari penyuluh, Pak. Iya. Jadi begitu ada perubahan data, mereka datang menyampaikan kepada validator dinas atau petugas kita di dinas, karena penyuluh perikanan itu dia berfungsi sebagai enumerator, pendata lapangan. Lalu dengan data yang ada itu dia langsung masukkan dalam aplikasi e-kusuka di portal satu data KKP Pak. Nah setelah dia masukkan dalam aplikasi itu, dia input, kemudian dia ke dinas atau by phone saja dia menyampaikan petugas kami di dinas, tolong divalidasi data yang kami sudah input di portal satu data KKP itu. Jadi petugas di dinas itu Pak, dia fungsinya memvalidasi data, kebenaran data itu. Begitu dia validasi dari penyuluh, dia input, kemudian dia submit, lalu dia menyampaikan tolong divalidasi. Berarti teman-teman di petugas kami dinas memvalidasi data Pak. Begitu dia validasi data, dia enter itu dengan sendirinya, itu dia masuk Pak di aplikasi e-kusuka KKP di portal satu data itu. Nah sampai di begitu dia masuk, nanti terus berproses proses yang petunjuk dalam aplikasi itu sampai dengan terbitnya kartu e-kusuka yang nanti siap dicetak Pak. Yang nanti mencetak adalah BRI, bukan kami di dinas. Jadi pada saatnya mungkin dikumpulkan oleh BRI dengan cara pulang atau pulang, kemudian mencetaknya untuk kemudian mereka lapor dinas dan menunggu waktu untuk kita bagikan kepada nelayan kami atau pelaku perikanan kami.
0: Oke. Nah, Bapak, di tahap awal ini apakah semua nelayan sudah terakomodasi, Pak? Dan semisal katakan belum ada atau ada yang merasa saya kok belum mendapat nih, Pak. Nah, bagaimana kemudian dinas menjelaskan kondisi ini agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat, Pak?
1: Ya. Jadi, Pak Rian, sensibilitas terhadap informasi di setiap kita, khususnya nelayan kita itu berbeda-beda, Pak. Yep. Nah, tugas kami dan termasuk penyuluh perikanan adalah mensosialisasikan kepada mereka, teman-teman pelaku perikanan, khususnya kepada nelayan kita, Pak. Iya. Karena pentingnya data di data 1E, pentingnya data mereka yang terinput di satu data KKP, Pak. Karena dia itu, begitu dia masuk dalam satu data KKP, itu kemudahan-kemudahan yang mereka peroleh. Misalnya, mereka bisa memperoleh atau mengakses bantuan dari APBN, atau bisa juga mereka bisa mengakses bantuan dari aspirasi anggota DPR kita yang ada di DPR RI. Okay. Nah ini penting Pak, sehingga bila ada yang belum didaftar, kami selalu secara aktif, baik teman-teman dinas ketika bertugas maupun kepada para penyuru, kami selalu mengingatkan untuk selalu menyampaikan kepada mereka agar mereka mendaftarkan dirinya untuk masuk dalam aplikasi Satu Data itu, termasuk dalam kemudahan mengakses BBM itu, Pak. Karena di sana di SPBU itu banyak yang ditanyakan, Pak. Mana kamu punya yang pertama kartu e-kusukanya, kemudian yang kedua, kalau sudah punya kartu e-kusuka, jadi bisa hanya dasarnya itu. Engkau ini betul-betul nelayan murni atau tidak? Kalau nelayan murni, berarti layani. Sekarang misalnya, oh karena dia berhalangan. Berikutnya, kita memberikan surat kuasa dulu sebelum apa namanya kesepakatan baru itu ada surat kuasa, Pak. Tapi rupanya surat kuasa itu dipakai atau disalahgunakan oleh oknum tertentu, sehingga kami kemudian memutuskan untuk setiap nelayan membawa dengan KK, Pak, kartu keluarga. Nanti sampai di sana petugas SPBU memverifikasi apakah nelayan ini yang tidak mengantri ini di dalam KK-nya ada istrinya namanya siapa, anaknya namanya siapa. Itu yang kami verifikasi, Pak, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan BBM di masyarakat. Itu yang kami lakukan.
0: Nah, baik Bapak, kita tahu bahwa setiap sistem ini kan tentu memiliki celah ya Pak. Nah, dari sudut pandang Dinas sendiri, potensi penyimpangan apa yang paling diwaspadai di lapangan dan bagaimana kemudian langkah antisipasinya Pak?
1: Baik Pak Arya, jadi ya, memang betul. Setiap sistem itu punya celah Pak. Ya. Dan celah itu biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Benar. Nah, kita... Jadi mungkin saya jelaskan dulu pertama Pak, kartu e-kusuka ini sebelumnya itu sebenarnya metamorfosis daripada kartu nelayan dulu Pak. Kartu nelayan itu hanya dicetak untuk sebagai identitas nelayan, bahwa mereka pekerjaan nelayan. Tapi e-kusuka ini sekarang dia sudah lebih komplit Pak. Termasuk bisa digunakan untuk menyimpan uang atau menarik uang dari ATM. Nah, untuk tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan masyarakat Pak, sebenarnya kami secara aktif baik di media sosial atau di website kami di Dinas, kami selalu menghimbau kepada pelaku kami atau nelayan kami agar memanfaatkan fasilitas ini, memanfaatkan fasilitas portal Satu Data untuk mendata, memasukkan data diri agar bisa mengakses e-kusuka Pak. Jadi kami selalu Pak, bahkan melalui surat kepada kepala wilayah, para camat dan desa-desa yang ada, para kepala desa yang ada di 85 desa pesisir di Kabupaten Lembata. Itu kami aktif menyampaikan Pak.
0: Nah Bapak, kita tahu bahwa program ini melibatkan banyak pihak ya Pak, termasuk tadi Bapak menyinggung soal pihak dari BRI sendiri. Nah, bagaimana kemudian pola koordinasi antara dinas, pemerintah pusat juga dan pihak perbankan agar implementasinya ini tidak membingungkan nelayan, Pak?
1: Ya, baik. Untuk koordinasi dengan KKP, itu dilakukan setiap 3 bulan, Pak, melalui Zoom meeting. Ya, seperti kita tahu bahwa dengan efisiensi ini maka kita manfaatkan semua fasilitas media dan segala macam. Tapi setiap 3 bulan secara rutin dilakukan Zoom meeting antara Kementerian Kelautan dengan kami di Dinas. Biasanya itu dibagi per wilayah Pak. Nusa Tenggara, biar tidak terlalu berat, Nusa Tenggara, NTT, NTB, Bali, itu kita dalam satu klaster. Nah, kesempatan itu kita saling berbagi informasi. Teman-teman di KKP menanyakan kondisi kita di daerah dan sebaliknya, kami juga menyampaikan setiap persoalan-persoalan yang timbul di daerah, khususnya terkait dengan pelaku perikanan kita, baik nelayan, pembudidaya maupun pemasok hasil perikanan Pak. Sedangkan dengan BRI itu juga demikian Pak. Kita saling koordinasi, bahkan terakhir petugas mereka lebih sering turun ke dinas untuk berkoordinasi terkait dengan pendataan daripada pelaku perikanan kita. Demikian, Pak.
0: Okay. Bapak, mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog, Pak, ke depan apa indikator utama yang akan digunakan dinas ini untuk menilai bahwa program ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi nelayan, Pak? Silakan.
1: berapa banyak nelayan kita atau pelaku perikanan kita yang sudah mengakses informasi atau informasi dan mendatakan dirinya di portal satu data KUKP. Karena ini penting, Pak. Kegunaan tadi kita sudah sampaikan bahwa dengan memiliki kartu e-kusuka mereka bisa mengakses bantuan baik dari APBN, dari pemerintah pusat maupun dari aspirasi DPR. Yang kedua, mereka bisa, yang paling penting sekarang adalah menggunakan kartu e-kusuka untuk mengantri BBM, Pak. Khusus nelayan kita hari-hari ini itu terjadi antrian yang luar biasa. Nah, kalau semua khususnya BBM-nya bagus, mereka keluar melaut, punya hasil tangkapan yang banyak, tentu kesejahteraan mereka akan meningkat, Pak. Maka terakhir adalah kita lihat bagaimana semua peralatan yang tadi bisa membantu nelayan agar bisa keluar dari kemiskinan mereka, Pak.
0: Oke,
1: demikian, Pak Rian.
0: Baik, terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktunya bersama Pro 1 RRI pagi ini, Pak. Sukses terus untuk programnya dan semoga dengan adanya program Ekusuka ini bisa mensejahterakan masyarakat terutama di Kabupaten Lembata sendiri, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Pak Rian. Terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, pendengar, dari perbincangan kita tadi dengan Bapak Hadi Umar, kita bisa memahami bahwa sebuah program yang baru berjalan memang membutuhkan proses mulai dari penataan data, penguatan sistem, hingga koordinasi antar pihak. E-Kusuka bukan sekedar kartu atau program administratif, tetapi menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa nelayan ini benar-benar mendapatkan haknya, terutama dalam hal akses terhadap BBM subsidi yang selama ini menjadi kebutuhan utama dan penuh drama, ya, apalagi kalau kita berbicara tentang BBM sendiri. Tantangannya tentu tidak kecil, mulai dari validitas data, pemerataan akses, hingga potensi penyimpangan di lapangan. Tapi disitulah pentingnya komitmen, pengawasan, dan keterbukaan dari semua pihak. Harapannya tentu saja ke depan program ini tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan secara adil, tepat, dan berkelanjutan. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan program Halo RRI ke ruang dengar Anda.

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar

sendiri yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya, untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Nd sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Nd

0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Dan seperti biasa pukul 9 waktu Indonesia Tengah, sekarang waktu menunjukkan lebih 5 menit ya. Mohon maaf atas keterlambatan. Dan kita berjumpa lagi dalam program Halo RRI edisi hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Saya Ren Hidayat, rekan saya Baisa Reng, mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami di program Halo RRI hari ini. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0821 4451 1957. Dan kabar baiknya WhatsApp kami sudah aktif kembali dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui line WhatsApp. Silakan di 0821 3878 8786. Dan bagi Anda mungkin yang takut ketahuan identitasnya, takut dicari orang-orang, mungkin silakan bisa kirimkan saja voice note atau pesan teks di line WhatsApp kami juga di 0821 3878 8786. Kami tunggu partisipasi Anda pendengar, karena kebersamaan kita masih cukup lama, masih tersisa 40 menitan lagi. Silakan sekali lagi kami ulangi, bergabung di 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Sembari menunggu partisipasi Anda, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah kami siapkan. Dari studio RRI ND, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang dia makan, hingga obrolan yang dia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Masih dari kawasan Jalan Durian, mendengar Anda mendengarkan Halo RRI, khususnya dalam program Florata pagi ini. Masih bersama saya Rian Hidayat, rekan saya Mbak Esar yang ada gatekeeper RJ Titin, dan juga pengarah acara Su Imam yang senantiasa menunggu partisipasi Anda tentunya untuk bergabung bersama kami di Halo RRI hari ini edisi Jumat 5 Juni 2026. Kami masih menunggu Anda pendengar sekali lagi untuk bisa bergabung di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan di 0821-3878-8786. Anda bisa mengirimkan keluhan apapun, apalagi terkait dengan kebijakan pelayanan publik maupun akun-akun palsu ya yang mungkin mengganggu aktivitas Anda di media sosial. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk melaporkan hal tersebut, dan akan kami teruskan nanti kepada instansi yang mungkin bersinggungan langsung dengan dunia dunia maya kita, yakni rekan-rekan di instansi Dinas Kominfo Kabupaten Ende. Silakan, atau mungkin Anda juga memiliki keluhan lainnya, tidak hanya terkait dengan akun-akun palsu atau mungkin sampah yang berserakan di sekitar tempat tinggal Anda, atau mungkin lampu lalu lintas yang seperti pemantauan kita sampai saat ini bahwa ada beberapa titik lampu lalu lintas yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Silakan Anda bisa laporkan hal yang sama, dan kami juga bisa meneruskan keluhan Anda kepada instansi-instansi terkait, apalagi terkait dengan lampu 5 ini mungkin kita akan menghubungi Dinas Perhubungan. Jadi kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar, karena kebersamaan kita masih tersisa 30 menitan lagi. Silakan di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Sembari menunggu partisipasi Anda pendengar, kami hadirkan beberapa lagu lagi untuk menemani aktivitas Anda di hari Jumat pagi ini. Tetap bersama kami di Halo RRI Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Ha ha ha.

volunteer saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Oh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

105 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Halo RRI edisi Jumat 5 Juni 2026. Masih bersama saya Ren Hidayat. Ada rekan operator Mbak Isareng dan juga gatekeeper ada RJ Titin dan juga pengarah acara ada Su Imam. Kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di Halo RRI hari ini edisi Jumat 5 Juni 2026. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami. Silakan bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan voice note maupun pesan teks di 0821-3878-8786. Daripada Anda, orang ini bilang beribut ya di media sosial, sering melempar status sindir-sindir pemerintah tanpa menemukan jalan keluar. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI hari ini, dan kami memastikan bahwa setiap keluhan ataupun saran masukan yang Anda sampaikan kepada Halo RRI hari ini dan juga Halo RRI edisi berikutnya akan kami teruskan langsung kepada dinas-dinas terkait yang bersinggungan langsung dengan keluhan ataupun masukan Anda. Jadi silakan mari bergabung bersama kami di nomor telepon 0821-4451-1957. Bagi Anda yang mungkin malu-malu atau sedikit ketakutan identitas Anda akan terbongkar melalui suara, silakan kirimkan pesan teks Anda di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kami masih terus menunggu partisipasi Anda pendengar karena kebersamaan kita masih tersisa belasan menit lagi. Silakan bergabung di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Sembari menunggu partisipasi Anda pendengar, kami hadirkan lagi beberapa buah lagu untuk menemani aktivitas Anda di pagi menjelang siang ini. Dari studio RRI ND, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yaelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas nah.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Dengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, sembari menunggu partisipasi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di program Halo RRI. Siang hari ini kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta edisi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya, klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat George Soros adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor dibalik pembuatan film dokumenter investigatif Pesta Babi yakni Dandi Laksono menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga. Demikian Cek Fakta edisi hari ini. Pendengar, tetap bersama kami karena kita masih bersama dalam program Halo RRI edisi Jumat 5 Juni 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kapres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di program Halo RRI harus mencapai akhir karena sekarang waktu menunjukkan pukul 9 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang mungkin belum berkesempatan untuk bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026, Anda bisa bergabung di program Halo RRI edisi berikutnya karena Halo RRI ini tayang setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat seperti biasa pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Aryan Hidayat, rekan saya Baisar yang ada gatekeeper RJ Titin dan juga pengarah acara Suimam harus undur suara dari ruang dengar Anda pendengar, tapi tetap bersama kami karena sesaat lagi rekan kami Lili Kara akan menemani Anda dalam Florata siang ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kedua dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis

Sesaat lagi Anda akan mengikuti Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: kabar Anda di kesempatan hari ini di 5 Juni ya 2026. Saya berharap kita sehat dan juga tetap bahagia pendengar ya. Karena di siang hari ini setiap Jumat seperti biasa kami hadirkan program acara Indonesia Sehat. Sampai jelang pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan di kesempatan siang hari ini pendengar, kita akan bicara tentang kerusakan jaringan periodontal, maksud kami periodontal pada pasien dengan penyakit sistemik. Pendengar RRI, kesehatan gigi dan juga mulut sering dianggap terpisah dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesehatan mulut, khususnya jaringan periodontal atau jaringan penyangga gigi, memiliki hubungan erat dengan berbagai penyakit sistemik seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, hingga gangguan ginjal. Nah, kerusakan jaringan periodontal tidak hanya berdampak pada kesehatan gigi dan gusi, tetapi juga bisa memperburuk kondisi penyakit yang diderita seseorang. Karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami hubungan antara kesehatan mulut dan juga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Lalu mendengar, bagaimana penyakit sistemik ini bisa mempengaruhi kesehatan jaringan periodontal dan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius? Kita akan membahasnya bersama Dr. Gigi Agustinus Putu Andreastra, SKG MKM dari Klinik dan juga Apotek AMC Bacawa. Pak Dokter, selamat siang.
1: Selamat siang Ibu, selamat siang semua pendengar setia RRI MD dimanapun Anda berada.
0: Wah, kalau suaranya menggelegar seperti ini pasti sehat luar biasa ya Pak Dokter ya. Tidak boleh sakit untuk pasien-pasiennya.
1: Puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat. Sekarang lagi di tempat kerja begitu Pak Dokter?
1: Iya, ini sambil kerja nih, sambil senang banget juga karena udah di-invite sama RRI yang kesekian kalinya untuk jadi narasumber.
0: Oke, luar biasa sekali, tidak pernah menolak undangan kami begitu ya, tawaran kami untuk bisa jadi narasumber untuk memberikan edukasi ya, pendidikan kesehatan bagi masyarakat kita. Nah, Pak Dokter, kita bicara tentang kerusakan jaringan periodontal pada pasien dengan penyakit sistemik. Nah, apa Pak Dokter yang dimaksudkan dengan jaringan periodontal ini dan sebenarnya apa fungsi bagi kesehatan gigi? Silakan.
1: Baik, ya. Dari judulnya ini udah menarik ya. Kerusakan jaringan periodontal ya sehubungan dengan penyakit sistemik. Jadi ada dua makna dalam judul kita pada pagi hari ini adalah adanya jaringan periodontal dan penyakit sistemik. Kita bahas dulu tentang jaringan periodontal ya. Jaringan periodontal ini adalah jaringan yang fungsinya untuk menopang ya, menopang kondisi gigi kita ya, yang terdiri dari gusi ya, gusi yang menutupi permukaan gigi, terus di situ ada yang namanya ligamen periodontal. Dia merupakan serabut akar gigi yang menutupi akar dan tulang pada jaringan rongga mulut, dan yang berikutnya adalah sementum. Sementum itu merupakan lapisan yang keras yang menghubungkan antara ligamen periodontal dengan tulang. Dan yang terakhir itu adalah namanya foramen apikal. Jadi ujung akar gigi itu jadi disuplai oleh darah setiap saat gitu. Nah, ada pintu masuk yang namanya foramen apikal, itu adalah pintu masuknya darah yang akan mensuplai supaya gigi itu tetap sehat begitu. Nah, kalau bicara tentang jaringan periodontal, ini adalah jaringan yang memang fungsinya itu untuk menopang atau menjaga posisi gigi itu tetap stabil gitu dalam mulut. Nah, selain itu juga dia melindungi jaringan-jaringan sekitar rongga mulut sehingga kondisi rongga mulut itu bisa dipakai untuk mengunyah, terutama fungsi dari gigi itu begitu ya. Dan itu gambaran singkat tentang jaringan periodontal gitu. Nah, kalau berhubungan dengan penyakit sistemik, kita harus pahami dulu bahwa penyakit sistemik adalah penyakit yang memang bisa menyerang satu atau lebih dari organ yang ada dalam tubuh yang dampaknya tuh bisa terkena pada semua sistem metabolisme tubuh gitu, sistem bisa ada menyerang sistem pencernaan atau sistem pernapasan ya, atau seperti yang disebutkan Ibu Lili di awal tadi bahwa penyakit-penyakit sistemik itu penyakit-penyakit yang memang menyerang dari berbagai sistem tubuh, sistem organ tubuh yang berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Contoh dari penyakit sistemik adalah jantung, ya, diabetes mellitus atau orang awam bisa sebutnya penyakit gula, terus hipertensi atau orang awam bisa sebutnya darah tinggi, dan penyakit ginjal atau chronic diseases. Begitupun dengan penyakit-penyakit lain seperti penyakit sistemik juga bisa seperti penyakit lupus, ya, gangguan autoimun, dan seperti contohnya kalau di masyarakat luas tuh kita kenal dengan seperti HIV atau AIDS. Begitu Ibu Lili.
0: Oke, dan penyakit diabetes, penyakit jantung atau hipertensi dan ginjal, lupus dan sebagainya ini juga bisa berpengaruh ke seluruh metabolisme tubuh termasuk gigi dan juga mulut begitu ya Pak Dokter ya?
1: Iya, jadi kalau kita bicara, kita kembali lagi ke judul kita bahwa apa sih pengaruhnya atau dampaknya kalau jaringan periodontal kita
0: rusak begitu,
1: akan berpengaruh terhadap penyakit sistemik itu. Atau kita balik, penyakit sistemik, orang yang menderita penyakit sistemik, apa dampaknya terhadap jaringan periodontal? Jadi kita bicara tentang dua arah ini. Jadi sebab akibat itu, penyakit orang bermasalah terhadap penyakit periodontal bisa menyebabkan berdampak pada penyakit sistemik. Tapi orang yang mengidap penyakit sistemik itu bisa berdampak juga manifestasinya pada penyakit periodontal begitu.
0: Oke, berarti bisa dua faktor ini bisa terjadi begitu ya. Bisa karena periodontal, bisa merusak sistemik, bisa penyakit sistemik dan sistemik juga bisa ke periodontal begitu.
1: Periodontal, iya.
0: Oke. Nah, Pak Dokter, tanda dan juga gejala yang harus diwaspadai masyarakat terkait dengan gangguan periodontal ini seperti apa, Pak Dokter?
1: Oke, baik. Nah, kalau kita bicara tentang jaringan periodontal, ini berarti kan kita tidak bicara tentang gigi berlubang ya. Kita bicara tentang jaringan penyangga gigi, ya, gusi yang warna. Kita lihat kalau kita senyum itu di bawahnya gigi itu ada lapisan seperti kulit yang lembek, itu gusi yang berwarna merah muda atau pink. Nah, itu bagian dari jaringan periodontal. Nah, kalau efek

0: mengenal dengan karang gigi yang banyak ya. Kalau karang gigi yang banyak itu bisa menyebabkan gingivitis. Tapi kalau karang giginya sudah masuk lebih ke sup, lebih ke daerah akar gigi, itu bisa menyebabkan periodontitis. Nah, dampaknya adalah gusi menjadi mudah berdarah. Gusi jadi mudah berdarah. Terus kalau tidak dibersihkan karang giginya, tidak diangkat karang giginya, ya berdampaknya lebih meluas ke jaringan periodontal, akhirnya menyebabkan gigi menjadi goyang. Kalau gigi menjadi goyang, berarti sudah tidak ada kestabilan dalam dalam fungsi gigi untuk mengunyah. Nah, pada akhirnya giginya juga pasti akan copot. Kalau semakin goyang, giginya akan terlepas. Ya, berarti terjadi missing atau kehilangan gigi gitu. Kita datang ke dokter gigi untuk bersih karang gigi, tapi ternyata grade-nya kegoyangannya sudah parah. Akhirnya ya giginya harus diikhlaskan untuk diambil. Akhirnya kalau kita sudah dilakukan pengambilan gigi atau pencabutan gigi dan udah missing, udah banyak lagi faktor komplikasi terjadi lainnya gitu. Kalau kita kehilangan gigi, proses makan kita udah susah, mengunyah kita udah susah gitu. Dan kalau kita sudah mengalami kehilangan gigi itu korelasinya erat sekali dengan penyakit lambung. Nah, ini salah satunya juga penyakit sistemik, yaitu pada lambung. Gastritis. Banyak sekali jurnal yang menyatakan bahwa semakin banyak gigi yang hilang pada rongga mulut, itu dinding fundus lambung itu akan semakin menipis. Lambung bekerja lebih berat lagi untuk mengunyah makanan. Harusnya makanan itu dikunyah atau kerjanya gigi lah, kerjanya mulut untuk menghancurkan makanan. Tapi karena giginya udah banyak yang hilang, akhirnya makanannya ditelan, tidak dihancurkan secara maksimal di mulut, ditelan secara tidak hancur begitu, tidak dikirim ke lambung. Nah, lambung tuh bekerja lebih berat lagi, 2-3 kali lebih berat untuk menghancurkan makanan. Begitu. Jadi ya, itu berpengaruh sekali untuk kikisan dinding fundus lambung. Begitu. Nah, terus ya, kalau kita sudah terjadi gingivitis atau periodontitis, pasti kita kenal dengan namanya halitosis. Kita berbicara dengan orang, kita berkomunikasi dengan orang, kita sudah jadi minder, karena memang halitosis itu kalau bahasa awamnya adalah bau mulut ya. Jadi kalau kita sudah karang giginya banyak, gusinya berdarah, giginya goyang, itu pemicu terjadinya halitosis atau bau mulut. Dan itu bisa membuat kita menjadi minder atau ya bisa membuat komunikasi kita menjadi kurang baik di lingkungan sosial begitu.
1: Oke, jadi ini bertahap begitu ya, dan yang paling tinggi adalah bau mulut, gejala yang bisa dirasakan begitu ya oleh manusia begitu, oleh kita. Nah, Pak Dokter, tadi ada dua faktor tadi ya, kalau misalnya sudah dengan kerusakan jaringan periodontal itu bisa kemungkinan akan merambat ke penyakit sistemik, dan begitu pun sebaliknya. Nah, sepanjang bertugas sebagai dokter gigi di tempatnya Pak Dokter, itu paling banyak yang mana? Apakah dimulai dari kerusakan jaringan periodontal dulu baru ke sistemik, atau dari sistemik dulu pasti akan lari ke periodontal begitu, akan ke Pak Dokter? Jadi pasiennya pasti akan sampaikan bahwa, oh ya saya dengan diabetes, oh ya saya jantung, saya gini-gini. Gimana nih Pak Dokter?
0: Oke, ya. Sebenarnya manifestasi yang paling banyak itu adalah penyakit sistemik ya. Penyakit kalau kita bicara data, berarti penyakit sistemik itu yang bermanifestasi atau berpengaruh pada penyakit periodontal. Itu paling banyak datanya. Tapi kalau datanya yang sedikit, itu adalah penyakit periodontal yang berpengaruh pada penyakit sistemik. Misalnya, misalnya kalau penyakit periodontal itu sudah terjadi kegoyangan gigi, ya berarti gigi itu kan harus dicabut tuh. Nah, kalau berhubungan dengan penyakit sistemik, ada beberapa pasien saya yang memang mengkonsumsi obat-obat, pasien dengan riwayat jantung yang mengkonsumsi obat pengencer darah. Jadi obat pengencer darah. Nah, itu penyakit periodontalnya kita harus tangani dulu nih penyakit periodontalnya. Kita harus misalnya dia mau melakukan tindakan pemasangan ring jantung. Nah, pemasangan penyakit periodontal itu kita harus sembuhkan dulu nih. Misalnya kita melakukan pembersihan karang gigi, gusinya harus sehat dulu. Biasanya dokter jantung akan merujuk dulu pasiennya ke dokter gigi untuk dilakukan pembersihan karang gigi. Pengangkatan gigi yang bermasalah, misalnya sisa akar atau berlubang yang memang indikasi

0: cabut atau gigit gigi dengan kegoyangan derajat berlebih, kita cabut dulu giginya, kita bersihkan dulu karang giginya, baru dokter jantung bisa melakukan perawatan jantungnya. Hmm. Gitu. Misalnya melakukan pemasangan ring, terus mengkonsumsi obat pengencer darah, begitu. Korelasinya adalah dengan jaringan, kita bicara tentang kondisi jaringan rongga mulut yang bermasalah, itu bakteri sama kuman termasuk parasit ya, ada namanya Streptococcus mutans, Staphylococcus mutans, dia tuh bakteri yang sangat merusak sekali dinding pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh. Nah, salah satu hal untuk mencegah supaya tindakan terapi pembuluh darah jantung menjadi lebih baik dan maksimal adalah dengan mengeliminir semaksimal mungkin jumlah bakteri yang ada dalam rongga mulut. Sehingga bakteri itu tidak menyebar lewat pembuluh darah pada saat dilakukan tindakan terapi pembuluh darah pada pasien-pasien jantung. Begitu. Jadi saya banyak sekali menerima rujukan pasien dari dokter yang mau melakukan tindakan. Memang di kota saya tidak bisa melakukan tindakan jantung secara berlebih. Kita biasanya rujuk pasiennya, tapi sebelum pasiennya berangkat begitu ke Jawa atau ke Bali, itu pasien biasanya ada rujukan dari dokter jantung untuk melakukan tindakan apa medis untuk peningkatan oral higienisnya pasien begitu.
1: Oh, okay.
0: Nah, kalau kita bicara tentang penyakit sistemik, kita balik lagi dari dua arah ya, penyakit sistemik, penyakit periodontal. Yang paling banyak kasusnya itu Ibu Lely adalah orang dengan penyakit gula atau diabetes mellitus. Nah, orang dengan penyakit hiperglikemi atau kadar gulanya yang tinggi, itu manifestasi yang paling jelas terjadi di rongga mulut adalah yang pertama, terjadinya xerostomia atau mulut terasa kering. Jadi mulutnya tuh terasa kering, terasa panas, burning mouth syndrome namanya. Jadi mulut terasa terbakar gitu. Kenapa? Karena kadar gula yang tinggi itu sangat berpengaruh terhadap ruptur atau rusaknya duktus saliva atau keran untuk suplai air ludah di dalam rongga mulut. Nah, kalau keran kita kebayang nggak analoginya? Kalau keran air tuh mampet, banyak lumut, ada batu yang terselip sehingga suplai air menjadi berkurang ya, suplai air ludah dalam mulut menjadi berkurang, itu sangat berpengaruh sekali membuat mulut kita menjadi kering gitu. Karena ya mukosa rongga mulut, kulit dalam rongga mulut itu tidak dibasahi oleh air ludah gitu, karena suplai air ludahnya berkurang. Ya karena kalau bisa dijelaskan secara medis agak ribet gitu ya, untuk orang awam gitu, tapi untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus dengan kadar gula yang tidak terkontrol, itu salah satu yang menyebabkan kerusakan pada ruptur atau keran dari suplai air ludah pada rongga mulut, sehingga menyebabkan burning mouth syndrome, dari mulut merasa terbakar atau xerostomia atau mulut kering. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kadar gula yang tinggi itu bisa membuat gusi menjadi infektif, infeksi, mudah sekali infeksi bernanah. Pasien datang dengan kondisi gusi-gusi yang bernanah, dan itu juga bisa menyebabkan halitosis yang parah gitu. Nah, kalau sudah bernanah artinya di situ ada akumulasi infeksi yang banyak, bakteri yang banyak, bisa menyebabkan juga gigi menjadi goyang dan cepat berlubang. Terus yang berikutnya kita kenal juga dengan yang namanya odontologia. Nah, odontologia ini karena kadar gula dalam darah yang tinggi itu menyebabkan odontologia. Nah, odontologia ini adalah gigi kita itu merasa asam-asam atau keram-keram gitu. Jadi ada orang datang ke dokter gigi, kok tidak ada berlubang, jaringan periodontalnya bagus, tapi kok giginya menjadi asam-asam. Tapi bukan cuma satu atau dua gigi, tapi melibatkan satu regio gitu, biasanya setengah rahang atas atau setengah rahang bawah, atau seluruh gigi bisa ngilu, itu mengalami odontologia. Kita cek gulanya, ternyata gulanya tinggi. Ya, kita coba untuk imbau ke pasien untuk diet gula sambil mengkonsumsi obat gula, itu odontologia bisa terkoreksi. Itu banyak juga jurnal yang bisa menjelaskan itu. Begitu ya, Ibu Lely. Dan yang berikutnya lagi adalah kalau orang dengan kadar gula yang tinggi ya, dengan diabetes mellitus, itu tidak disarankan untuk dicabut giginya atau dilakukan pencabutan gigi, karena gula yang tidak terkontrol itu bisa menyebabkan hemofili atau darah sukar membeku. darahnya menjadi sukar membeku. Artinya kita lakukan pencabutan gigi itu kan artinya kita merusak pembuluh darah kan, menyebabkan perdarahan begitu dalam rongga mulut. Kalau gulanya tidak terkontrol, itu akan menjadi menyebabkan perdarahan yang berkepanjangan karena kogulan enzim yang untuk membuat darah itu cepat membeku itu menjadi berkurang sehingga terganggu, akhirnya pasien terjadi lagi perdarahan yang panjang. Yang harusnya tidak perlu dilakukan penjahitan untuk menutup perdarahannya, ya akhirnya kita ada komplikasi lain, kita harus melakukan penjahitan dan segala macam untuk menangani perdarahan yang berkelanjutan itu.
1: Begitu Ibu Lili. Seringkah terjadi seperti itu? Pasien datang ingin mencabut gigi dan belum tahu kalau dia diabetes begitu, DM begitu Pak Dokter, sehingga harus melakukan tindakan lanjut yaitu menjahit begitu Pak Dokter.
0: Iya. Ada beberapa pasien yang begitu, tapi kalau pasien, kalau di kliniknya saya, pasien di atas usia 50 tahun itu wajib kalau melakukan pencabutan itu ada beberapa pasien kita screening untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dulu untuk mengecek kadar gula darah.
1: Baik, mantap sekali. Ini penjelasan sangat clear begitu ya, sangat jelas sekali Pak Dokter. Terima kasih. Dan kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Kami minta untuk tidak matikan telepon Pak Dokter, karena ada satu nomor lagu yang ingin saya hadirkan untuk kita nikmati bersama. Senyum Pipi Congka. Ini tersenyum manis supaya ini ya, kalau gigi sehat kita bisa akan tersenyum manis begitu ya Pak Dokter ya. Oke Pak Dokter, jangan matikan telepon. Kita nikmati dulu, setelah itu kita akan lanjutkan kembali obrolan kita.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: FM program Satu RRI ND langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Mbak Isaring sebagai operator studio masih terus menemani Anda sampai kita berada pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah untuk program acara Indonesia Sehat. Dan masih dengan topik yang sama dan narasumber yang sama di kesempatan siang hari ini, kerusakan jaringan periodontal pada pasien dengan penyakit sistemik, dengan narasumber kami Dr. Gigi Agustinus Putu Andreastra, SKG MKM, klinik dan juga apotek AMC Bajawa bertugas begitu ya, pendengar. Dan kita sapa kembali Pak Dokter. Halo Pak Dokter, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Gloria.
0: Oke, Pak Dokter, ini masih banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang kami sangat membutuhkan penjelasan dari Pak Dokter. Dan di kesempatan siang hari ini juga kita akan undang partisipasi dari pendengar kita yang ingin bergabung, ingin bertanya langsung, boleh melalui WhatsApp ya, baik itu audio maupun pesan singkat juga boleh ya, ke layanan telepon di 082144511957 dan juga boleh ke WhatsApp di 082138788786. Baik Pak Dokter, kita tadi bicara paling banyak itu penyakit diabetes begitu ya, yang langsung merusak jaringan periodontal begitu Pak Dokter. Nah ini kenapa jumlah paling banyak itu adalah pasien diabetes Pak Dokter?
1: Baik, ya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Leli. Jadi kalau kita bicara tentang diabetes mellitus, itu merupakan penyakit sistemik yang tertinggi penyebabnya di negara kita, di Indonesia. Mm-hmm. Kenapa? Mm-hmm. Karena penyumbang gula terbesar itu dari pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus adalah dari beras yang kita konsumsi secara masif. Mm-hmm. Ya, jadi beras itu, nasi yang kita makan itu memiliki kadar gula yang tinggi, dan tahu sendiri bahwa orang Indonesia itu kalau tidak makan nasi itu
0: belum
1: kenyang begitu ya.
0: Dan belum makan.
1: Jadi, belum makan ya, belum terasa makan dan belum kenyang gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat bahwa glukosa, gula, kadar gula dalam beras itu sangat tinggi dan itu sangat mempengaruhi sekali kadar gula yang masuk, asupan gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi bisa dikatakan bahwa frekuensi atau prevalensi dari penyakit diabetes mellitus di Indonesia itu sangat tinggi karena memang salah satu penyumbangnya adalah dari gula begitu. Nah, karena hal tersebut maka manifestasinya pada jaringan rongga mulut adalah dengan kadar gula yang tinggi, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa dengan kadar gula yang tinggi, dengan penyakit diabetes yang secara masif, tidak terkontrol gulanya, jadi manifestasinya sangat besar ke jaringan periodontal, terutama kondisi rongga mulut tadi. Terjadi burning mouth syndrome, mulut terasa kering, gusi cepat sekali bernanah, gusi cepat berdarah, begitu, dan sulit sekali untuk dilakukan tindakan bedah atau terapi pembedahan pada jaringan rongga mulut seperti pencabutan gigi atau tindakan bedah lainnya karena memang sangat berpengaruh sekali terhadap ketidakmaksimalan proses pembekuan darah tadi. Begitu.
0: Okay. Pak Dokter, lalu bagaimana ini cara mencegah kerusakan jaringan periodontal ini khusus untuk penderita penyakit kronis, dan apakah bisa sembuh begitu jaringan yang rusak itu, apa bisa diperbaiki begitu Pak Dokter, dengan cara seperti apa?
1: Okay, baik, terima kasih. Caranya adalah yang pertama sebenarnya tuh cara yang paling utama untuk mengembalikan orang ke kondisi sehat tuh adalah mindset ya. Pola pikir dulu nih sebenarnya. Iya, kalau kita bicara tentang terapi suportif, pemberian obat, akses fasilitas kesehatan, akses tenaga medis ke klinik, tempat praktek pribadi dokter dan segala macam itu bisa kita edukasikan secara fisik gitu. Tapi yang pertama adalah mindsetnya masyarakat dulu nih. Kita harus punya pemikiran bahwa sehat itu mahal gitu. Sehat itu mahal. Kalau sudah sakit itu banyak sekali hal yang harus kita korbankan, waktu, tenaga, materi dan segala macam gitu. Jadi yang pertama kalau saya sarankan adalah mindset kita bahwa penting sekali untuk menjaga kondisi rongga mulut kita, terutama semua organ-organ, semua organ yang memang ada dalam rongga mulut yang mendukung proses pengunyahan, bagaimana mengkonsumsi makanan, pengecapan termasuk lidah, ya termasuk gigi dan jaringan penyangga lainnya, itu yang memang kita harus pahami dulu nih. Kita harus men-setting pikiran kita bahwa jaringan rongga mulut itu sangat sangat penting sekali gitu untuk mengunyah makanan sehingga bisa dikonsumsi dengan baik dan bisa diteruskan ke dalam organ yang lebih dalam sehingga organ lebih dalam juga bisa terjaga begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita harus ya mengedukasi masyarakat untuk rutin lakukan pemeriksaan kondisi rongga mulut itu ke tempat praktek atau ke rumah sakit, ke puskesmas atau ke klinik, atau bertemu dengan para nakes ya, dengan perawat atau dengan dokter sehingga bisa dicek langsung, lakukan pemeriksaan kondisi rongga mulutnya seperti apa. Kalau selama kita tidak lakukan pemeriksaan, kita juga tidak tahu kondisi rongga mulut kita sejauh mana sehatnya begitu. Jadi sebaiknya sih lakukan pemeriksaan rutin secara 3 bulan sekali. Kalau dulu edukasi yang berkembang 6 bulan sekali, tapi sekarang sebaiknya 3 bulan sekali. Untuk mengecek kondisi rongga mulut kita, apakah gusi kita sehat, apakah gigi kita ada yang berlubang, apakah gigi kita perlu ditambal, dicabut, dilakukan tindakan preventif lainnya begitu. Jadi memang harus datang berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan edukasi yang benar dari sumber yang benar. Edukasi, saya bisa ulangi lagi ya, edukasi yang benar dari sumber yang benar. Begitu, sumber yang memang berkompeten untuk memberikan edukasi tentang kesehatan gitu ya. Dan yang ketiga adalah dukungan keluarga sih sebenarnya, karena dukungan keluarga juga, support keluarga untuk memberikan dukungan bahwa nggak harus lakukan pemeriksaan begitu. Kadang juga orang di sekitar kita, teman, saudara, keluarga juga memberikan saran-saran yang menurut saya keliru, memberikan saran yang menurut saya kurang tepat sehingga tidak usahlah kita ke rumah sakit, tidak usah kita ke puskesmas atau ke dokter karena nanti ribet lah begini lah dan segala macam, ada komplikasi lain dan segala macam. Tapi support keluarga itu untuk memberikan dukungan secara moral, secara benar gitu, sehingga pasien yang memang menderita kondisi rongga mulut yang memang perlu ditangani itu harus datang ke fasilitas kesehatan yang benar. Gitu. Okay. Ya, jadi kalau bicara tentang kondisi rongga mulut, kembali lagi ke poin 2, kalau bicara tentang kondisi rongga mulut ya memang harus lakukan pemeriksaan secara fisik gitu, supaya kita bisa tahu, dokter, perawat bisa melakukan pemeriksaan secara fisik sehingga bisa tahu kondisi terkini dari rongga mulut pasien. Begitu Ibu Reli. Tapi kalau lebih spesifik lagi ya tentang jaringan periodontal, lakukanlah pembersihan karang gigi secara rutin sih. karena karang gigi itu sangat berdampak besar sekali terhadap kerusakan jaringan periodontal, termasuk juga bisa menyebabkan penumpukan plak yang bertahun-tahun bisa menyebabkan permukaan gigi menjadi lebih tipis, akhirnya menjadi suasana asam dan mudah sekali berlubang. Begitu, jadi pembersihan karang gigi itu sangat penting sih.
0: Pak dokter, ini sudah ada 3 orang yang bergabung by WhatsApp begitu ya, mengirimkan pesan singkat ke RRIND. Ada yang pertama itu dari Mario di Melati. Pak dokter, terima kasih untuk penjelasannya siang hari ini di program Acara Indonesia Sehat. Pertanyaan saya, apakah gusi yang sering berdarah itu merupakan tanda penyakit periodontalkah? Itu yang pertama Pak dokter ya. Atau kita ini dulu, satu pertanyaan Pak dokter langsung tanggapi biar tidak kebingungan begitu Pak dokter. Silakan.
1: Oke, baik. Tadi dari Pak Mario ya, atau Ibu Maria?
0: Mario di Melati. Oke, Pak Mario di Melati.
1: Oke, baik. Iya, selamat siang Pak Mario. Terima kasih atas pertanyaannya. Pak Mario di Melati. Jadi gusi berdarah itu tanda periodontal. Jadi gini, gusi berdarah itu kalau disebabkan karena penyakit periodontal, bisa dipastikan bahwa adanya karang gigi atau plak yang banyak, ya sehingga bisa menyebabkan gingivitis tadi, keradangan pada gusi, tapi lebih dalam lagi masuk lebih dalam lagi periodontitis pada jaringan penyangga gigi gitu. Tapi kita perlu tahu juga nih, kalau tidak ada karang gigi terus gusi mudah berdarah, nah bisa saja nih salah satu halnya adalah terjadinya trauma. Biasanya kita makan makanan yang memang tekstur permukaannya kasar, membuat gusi menjadi luka, atau kita menggunakan sikat gigi yang terlalu lama, yang bulu sikat giginya sudah mekar atau kasar. Nah, itu harus perlu diganti karena bulu sikat gigi yang mekar dan kasar itu membuat trauma berlebih pada saat kita proses penyikatan gigi. Jadi gusi itu adalah gusi, permukaan gusi itu seperti selaput tipis sekali yang mudah sekali tergores, berdarah karena di situ ada pembuluh darah halus, ada serabut halus sekali di situ yang mudah sekali berdarah kalau kena trauma makanan atau sikat gigi yang permukaannya kasar. Begitu, jadi gusi berdarah itu bisa juga disebabkan karena penyakit periodontal kalau karena karang gigi yang banyak, atau ada gigi yang sudah sisa akar, yang sudah tinggal sedikit saja sisa akarnya, sudah mendekati permukaan gusi begitu. Nah itu juga bisa pemicu terjadinya perdarahan. Begitu, tapi kalau bukan karena penyakit periodontal, bisa karena trauma fisik.
0: Jadi jelas ya Mario ya, tidak semua gusi berdarah itu pertanda penyakit periodontal. Kalau ada flak gigi ya, karang gigi ya, itu yang baru kita perlu seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi, langkah-langkah adalah pembersihan karang gigi dulu begitu ya, biar gigi tetap sehat. Nah ini tadi juga ditekankan bahwa idealnya seseorang melakukan pemeriksaan gigi dalam setahun itu bisa 4 kali ya Pak Dokter ya, karena 3 kali 3 bulan sekali itu mesti wajib memeriksakan gigi Anda ke fasilitas kesehatan. Baik Pak Dokter, tadi Pak Dokter juga sampaikan itu bisa juga karena bulu sikat yang mekar yang sudah tidak layak pakai, harusnya begitu ya Pak Dokter ya. Nah ini idealnya kapan harus diganti pasta gigi? Apa sebulan sekali kah Pak Dokter atau seperti apa nih menurut ilmu kesehatan?
1: Oke, baik. Sebenarnya tuh kalau bicara tentang tekstur permukaan sikat gigi itu kan banyak sekali ada di marketplace ya, di pasaran ya gitu. Tapi tergantung juga dengan orang tuh memilih sikat gigi itu sesuai dengan kondisi giginya biasanya. Kalau untuk anak-anak kita cari permukaan yang benar-benar halus, lembut dan kepala sikat giginya dengan kondisi diameter yang kecil. Kalau untuk orang dewasa ya dengan diameter sikat gigi yang besar gitu. Nah, sebenarnya tuh sikat gigi itu bisa dipakai cukup lama, bisa dipakai setahun atau bisa dipakai lebih dari 6 bulan. Kita pastikan saja bahwa bulu sikat gigi itu tidak mekar atau mengalami apa ya namanya tuh serabut-serabut. Jadi bulu sikat gigi itu terpecah-pecah begitu. Nah, terus dia bermekaran keluar dari lingkup vertikal dari tekstur permukaan sikat gigi gitu. Jadi kalau sudah mekar, terjadi serabut-serabut atau pecahnya sikat gigi, bulu sikat gigi itu ya sebaiknya harus sudah diganti gitu. Apalagi kalau kita sering mengalami perdarahan pada saat kita menyikat gigi. Jadi kita sikat gigi terus ada pasta giginya, kita mau kumur terus tiba-tiba berdarah, ya itu bisa dipastikan juga karena bulu sikat giginya yang memang memberi trauma fisik pada permukaan gusi. Begitu. Jadi kalau mau dibilang waktu ya tentatif juga ya, bisa di atas 6 bulan atau 1 tahun kita bisa ganti sikat gigi yang baru, tapi kita pastikan lagi bahwa bulu sikat gigi tadi, tekstur permukaan bulu sikat gigi memang harus sudah diganti begitu. Apalagi kalau sudah menimbulkan trauma atau perdarahan.
0: Bisa juga tergantung dari merek sikat gigi begitu ya, kualitasnya seperti apa, ini bisa dilihat ciri-ciri tadi.
1: Mungkin saya tambahkan sedikit ya Ibu Lili, orang selalu bertanya gitu, dok, pasta gigi yang bagus apa? Sikat gigi yang bagus tuh apa? Merek apa? Gitu, tolong direkomendasikan. Sebenarnya begini, prinsipnya bukan sikat gigi, bukan merek sikat gigi yang bagus atau bukan merek pasta gigi yang bagus, tapi waktu penyikatan gigi yang dan tepat. Teknik penyikatan gigi benar. Ada pasta gigi di marketplace yang harganya sampai 300.000 satu pasta. Tapi kalau sikat gigi dan waktu yang salah dan tekniknya yang salah, ya
0: sama saja
1: juga tidak memberikan benar, tidak memberikan efek yang maksimal gitu. Jadi bukan ini ya. Ya kembali lagi ke mindsetnya masyarakat ya. Bukan sikat giginya yang bermerek bagus atau bukan pasta giginya yang bermerek bagus. Semua yang ada di marketplace, semua yang ada di pasaran itu dengan komposisi yang baik dan pasti sudah lulus Badan POM ya. Kalau untuk sikat, untuk pasta gigi begitu ya. Tapi sikat gigi itu sebenarnya kalau kita bicara tentang sikat gigi proses penyikatan gigi artinya yang benar itu adalah waktunya pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Tidak ada toleransi soal waktu. Itu jadi sikat gigi itu jadi mindset lagi ya. Sikat gigi itu bukan temannya mandi ya.
0: Oh ya.
1: Sikat gigi itu bukan saya mandi, saya sikat gigi, enggak, bukan begitu mindsetnya. Sikat gigi itu harus disikat pada saat pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Terutama juga paling penting tuh malam sebelum tidur, karena gigi itu akan cepat berlubang pada saat mulut dalam keadaan istirahat. Kita tidur 7 jam 8 jam itu ada bakteri yang ada permen atau coklat yang menempel pada permukaan gigi, ada bakteri pada air ludah yang akan mengfermentasi makanan, berubah suasana gigi menjadi asam, akhirnya gigi sangat sensitif terhadap suasana asam cepat berlubang. Begitu. Jadi prinsipnya itu ada dua. Waktu menyikatan gigi pagi setelah makan dan malam sebelum tidur, dan teknik menyikat gigi harus dikombinasi gerakan horizontal seperti menyikat lantai, terus gerakan vertikal atas dan bawah, terus gerakan memutar atau roll. Jadi tiga gerakan kombinasi mekanis itu harus dilakukan.
0: Oke.
1: Begitu Ibu Lili.
0: Kita lanjut ke ini dulu ya, partisipasi dari pendengar. Ada Junet di Lokoboko dan Eti di Dolok. Junet punya pertanyaan, apakah penyakit diabetes itu harus lebih sering memeriksakan giginya? Tadi dokter sarankan bahwa 3 bulan sekali. Apakah boleh lebih cepat begitu Pak Dokter? Ini dari Junet di Lokoboko. Kemudian Eti di Dolok. Apakah kerusakan jaringan periodontal ini bisa disembuhkan kah Pak Dokter? Silakan Pak Dokter, ini borong dua pertanyaan sekali begitu ya Pak Dokter ya, karena waktu kita juga sudah mepet. Silakan.
1: Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama dari Junet, pendengar di Lokoboko ya. Kalau pasien terdiagnosa diabetes, artinya juga mengkonsumsi obat diabetes secara rutin, ya memang sebaiknya sih sebulan sekali harus mengecek. Sebaiknya mengecek kesehatan rongga mulut itu sebulan sekali, karena kalau gulanya tidak terkontrol pasti manifestasinya banyak yang seperti saya sebutkan, mulut terasa kering, gusi mudah berdarah, gigi cenderung goyang karena gusi mengalami infeksi berlebih. Begitu, jadi sebaiknya sih sebulan sekali untuk penyakit khusus sistemik terutama seperti diabetes mellitus ya. Sehingga kita lakukan preventif lah, pencegahan, sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan pembedahan di kemudian hari. Karena kalau lakukan tindakan pembedahan di kemudian hari, ya berarti kita harus benar-benar mengontrol gulanya. Karena tadi efeknya adalah terjadinya hemofilia atau darah sukar membeku kalau kita lakukan tindakan pembedahan gitu. Nah terus yang berikutnya lagi dari Eti di Dolok. Oke, penyakit periodontal itu bisa disembuhkan. Ya bisa, sangat bisa disembuhkan. Begitu. Dengan dilakukan pemeriksaan secara rutin dari 3 bulan sekali, kita kalau ada karang gigi yang banyak kita lakukan scaling atau pembersihan gigi ya, pembersihan karang gigi. Terus kita juga bisa lakukan tindakan pembedahan kalau memang ada gusi-gusi yang mengalami keradangan, kita bisa lakukan pengambilan jaringan-jaringan gusi yang bermasalah ya, lakukan tindakan bedah minor begitu, sehingga kita bisa lakukan tindakan preventif lanjutan dan kuratif lanjutan begitu. Bisa, sangat bisa disembuhkan. Terus termasuk gigi yang mengalami kegoyangan ya, kalau goyangnya belum derajat 3 atau 4 atau derajat lanjut, itu kita bisa lakukan splinting atau kita penguatan lagi gigi dengan cara mengikat dengan kawat-kawat yang memang kawat-kawat titanium sintetik gitu. Kita lakukan pengikatan gigi supaya giginya tidak terlalu goyang untuk dalam kurun waktu tertentu bisa kembali lagi untuk jadi lebih kuat. Jadi penyakit periodontal itu sangat-sangat bisa disembuhkan.
0: Terima kasih Pak Dokter sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kami yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Dan sebelum kita akhiri, apa pesan Pak Dokter untuk masyarakat kita pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut?
1: Oke, baik. Pesan saya untuk kesehatan gigi dan mulut, yang pertama kembali lagi bagaimana kita mindset ya, mengatur pola pikir kita yang benar tentang kesehatan, bahwa sehat itu mahal. Kita harus bisa mudah untuk men-setting pikiran kita bahwa kita harus mengakses fasilitas kesehatan secara rutin 3 bulan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus lakukan kunjungan secara rutin terutama ke dokter gigi ya, untuk lakukan pemeriksaan secara detail kondisi fisik dari rongga mulut kita. Terus yang ketiga, kembali lagi untuk menjaga kesehatan rongga mulut adalah dengan menyikat gigi secara teratur. ya, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur dengan teknik yang benar. Termasuk kita mengkonsumsi juga sayur dan buah, karena makanan yang mengandung serat juga sangat membantu sekali untuk peningkatan kualitas dari kesehatan rongga mulut masyarakat. Gitu, Ibu.
0: Terima kasih Pak Dokter untuk penjelasan edukasi di siang hari ini untuk pendengar kami terkait dengan topik yang sudah kita bicarakan hampir sejam begitu ya, kerusakan jaringan periodontal pada pasien dengan penyakit sistemik. Dan Pak Dokter, mudah-mudahan next time kita bisa planningkan lagi begitu ya untuk bisa ngobrol. Salam ke Soa Bajawa. Terima kasih, selamat siang.
1: Baik, selamat siang Ibu Lili.
0: Pendengar RRI, kita baru saja bersama dengan Dr. Gigi Agustinus Putu Andreastra SKG MKM yang bertugas pada klinik dan juga apotek AMC Bajawa. Kita sudah bicara banyak hal tentang kesehatan gigi dan mulut pada jaringan periodontal, pendengar. Jadi kesehatan mulut itu bukan hanya soal gigi yang bersih atau senyum yang indah, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan terima kasih untuk Anda juga yang sudah mengikuti program acara Indonesia Sehat di kesempatan siang hari ini. Dan kami ingatkan bahwa program acara yang sama akan hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama program 1 RRI ND di 100,5 FM.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah konten video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa kandungan fluoride dalam pasta gigi memiliki dampak berbahaya bagi kesehatan, yakni menyebabkan IQ rendah dan gigi kuning jika tertelan. Akun TikTok Mama.Sela menggugah video dengan klaim bahwa kebiasaan menelan pasta gigi yang mengandung fluoride dapat menyebabkan turunnya IQ dan gigi menguning. Namun klaim tersebut langsung dibantah oleh dokter gigi Fira melalui unggahan di akun TikToknya. Dokter gigi Fira menyebutkan bahwa penelitian yang dikatakan bisa menurunkan IQ itu dilakukan dengan air minum dan fluoride dengan exposure fluoride yang berlebihan, bukan dari pasta gigi berfluoride yang sesuai anjuran. Pada postingan, Dr. Gigi Fira juga menambahkan beberapa jurnal ilmiah yang menyatakan pentingnya menggunakan pasta gigi berfluoride, terutama pada anak-anak. Kandungan fluoride ini mampu mengembalikan kekerasan lapisan enamel gigi yang larut oleh asam yang dihasilkan oleh bakteri, sehingga mengurangi risiko gigi berlubang. Sehingga informasi menyebut bahwa fluoride dalam pasta gigi memiliki dampak berbahaya jika tertelan adalah informasi yang menyesatkan. Kandungan fluoride dalam pasta gigi ada dalam dosis wajar dan tidak berbahaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ikan hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60.000 buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bersama kami Florata siang. Di kesempatan siang hari ini ada banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di seluruh daerah menjaga solidaritas dan juga memperkuat komunikasi untuk mendukung stabilitas politik dan juga keamanan sebagai fondasi utama pembangunan tentunya. Menurutnya, kekompakan para pemangku kepentingan di daerah ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan juga keamanan yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembangunan. Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri kegiatan silaturahmi dan juga arahan yang melibatkan Menko Bidang Politik dan juga Keamanan, Mendagri, Menteri PKP, serta Kepala Badan Pusat Statistik Kepala Daerah dan Forkopimda Wilayah Jawa dan juga Bali di Gedung Praci Mosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Tito menilai Pulau Jawa dan juga Bali ini memiliki posisi strategis karena menjadi pusat berbagai aktivitas nasional sekaligus dihuni hampir 60% penduduk Indonesia. Karena itu, menjaga stabilitas politik dan juga keamanan di kedua wilayah tersebut menjadi hal yang sangat penting. Dan menurutnya, pembangunan hanya bisa berjalan secara optimal apabila kondisi daerah tetap aman dan juga kondusif. Ia mengingatkan berbagai peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi di sejumlah daerah telah berdampak pada terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan. Berdasarkan berbagai pengalaman, daerah yang mampu menjaga kekompakan antar pimpinan cenderung lebih cepat menyelesaikan persoalan dan mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar. Tito meminta Pemda mengaktifkan kembali peran Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB sebagai instrumen penting dalam menjaga kerukunan masyarakat dan mencegah konflik sosial berlatar belakang keamanan. Menurutnya, daerah yang FKUB-nya aktif umumnya memiliki kemampuan lebih baik dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Tito juga mendorong kepala daerah khususnya yang memiliki kemampuan fiskal memadai untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung kegiatan FKUB. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id dan masih banyak informasi lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini dalam musik dan juga informasi.

0: Abuso de violencia sexual.
1: Setiap hari.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia

dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena

ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: percaya di teratur.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Kepala Bepom Taruna Ikrar menyatakan terdapat kecenderungan peningkatan harga obat seiring berbagai tekanan ekonomi global. Ia mengatakan kondisi tersebut tidak terhindarkan mengingat struktur biaya bahan baku farmasi yang masih bergantung tinggi. Taruna menjelaskan bahan baku obat kimia sebagian besar berasal dari industri petrokimia global saat ini. Menurutnya, lebih dari 30% bahan baku terkait dengan produk petrokimia di pasar internasional. Ia menambahkan komoditas petrokimia termasuk bensin umumnya dibeli menggunakan mata uang dolar dalam berbagai transaksi perdagangan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi biaya yang harus ditanggung industri farmasi nasional dalam menjalankan kegiatan produksinya. Taruna mengatakan industri farmasi perlu bertahan sehingga kemungkinan melakukan penyesuaian harga produk mereka secara terbatas. Namun pemerintah berharap kenaikan yang terjadi tidak terlalu tinggi bagi masyarakat pada kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan termasuk perubahan kemasan serta penggantian sumber pasokan dari negara lain yang memungkinkan. Ia yakin langkah tersebut bisa menstabilkan harga obat agar kenaikannya tidak ekstrim bagi masyarakat secara luas. Masih banyak informasi, Anda bisa juga langsung kunjungi laman rri.co.id. Di sana Anda bisa dapatkan banyak sekali informasi-informasi terupdate pendengar ya. Dan siang ini saya juga masih punya tembang-tembang untuk kita nikmati bersama.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: silang sholat Jumat hari ini 5 Juni 2020.
1: Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat kasih sayang berupa nikmat kesehatan kesempatan sehingga kita masih diberi ruang waktu untuk berkumpul di masjid ini dalam melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabatnya, keluarganya hingga seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beriman dan bertakwa kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Hasan Al-Basri rahimakumullah dan para salaf lainnya mengatakan za'ama qaumu annahum yuhibbun Allah fabtalahum Allah bihadhihi al-ayah faqala qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ada sekelompok orang yang mengaku mencintai Allah, maka Allah pun menguji mereka dengan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini adalah bukti yang menyikap kepalsuan setiap orang yang mengaku mencintai Allah, namun tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang tidak mengikuti ajaran beliau dalam ucapan maupun perbuatannya, sejatinya dusta dalam pengakuan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amilu 'amala laisa 'alaihi amruna fahuwa zadda." Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, maka amalan itu ditolak. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Dengan kata lain, kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar mencintai Allah, yaitu dicintai oleh Allah. Ini merupakan derajat yang jauh lebih agung. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebagian ulama dan orang bijak berkata, laisa sya'anu an tuhibba innama sya'anu an tuhibbi. Yang menjadi tujuan bukanlah engkau mencintai, melainkan engkau dicintai. Kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaghfiru lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maksudnya, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua keutamaan tersebut akan kalian peroleh karena keberkahan peran beliau sebagai utusan Allah. Demikian penjelasan ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Di antara bentuk yang bisa kita ikuti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkurban. Hukum kurban adalah sunnah ain untuk individu dan sunnah kifayah untuk satu keluarga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Atta bin Yasar, Beliau bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari tentang pelaksanaan kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Aba Ayyunal Ansari kaifa kanat dahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana ar-rajulu yudahi bisyati anhu wa an ahli baitih fayakuluna wa yut'imun. Aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, seseorang biasa berkurban dengan seekor kambing diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk orang yang lainnya. Hadis Tirmizi nomor 1505. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah mencatatkan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'ati wal baqarati an sab'ah. Kami pernah berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Suatu unta berserikat 7 orang, begitu pula satu sapi berserikat 7 orang. Hadis riwayat Tirmizi nomor 905. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan dan membagikan dagingnya, tetapi juga menunjukkan semangat berbagi dengan orang lain, terutama yang membutuhkan. Ini adalah contoh nyata dari cinta yang tidak hanya berpusat pada diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Rasulullah SAW juga mencontohkan kurban dalam skala besar. Di antaranya, pada tahun Hudaybiyah, beliau menyembelih 63 ekor unta yang jumlahnya sesuai dengan usia beliau 63 tahun. Selain itu, dalam sebuah riwayat lain, beliau juga memberikan pedoman bagaimana kita seharusnya membagikan daging kurban tersebut, yaitu kepada mereka yang membutuhkan, serta melarang untuk memberikan bagian kepada tukang jagal atau penyembelih sebagai upah. Ini adalah bentuk kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sesama umat, yang juga mencerminkan pengorbanan diri dalam mencintai kepada Allah dan umatnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an tasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an la a'tiyal jazara minha. Qala nahnu mu'tihi min indina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku menyedekahkan daging, kulit dan jilatnya, kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dagingnya. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelian kurban kepada tukang jagal atau penyembelih. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Hadis riwayat Muslim nomor 1317. Dari hadis ini, Imam Nawawi rahimahumullah mengatakan, tidak boleh memberikan daging kepada tukang jagal sebagian hasil sembelihan kurban sebagai upah baginya. Inilah pendapat ulama-ulama Sa'ifiyah. Sa'ifiyah juga menjadi pendapat At-Tha'an-Nakhai, Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishaq, Syarih Sahih Muslim 959. Melalui kurban, umat Islam dapat meneladani keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal dan beribadah. Kurban menjadi sarana bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan kepedulian terhadap sesama, serta meningkatkan kita tentang pengorbanan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Semoga ibadah kurban tahun ini menjadi jalan mendekatkan kepada Allah, menambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga setiap jamaah dimudahkan rezekinya untuk menunaikan sunnah mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu

Shine,

0: kita sendiri. Dan masih juga banyak pemimpin-pemimpin kita, para kesekian bahkan pun besar kita yang punya kesempatan dan punya dua waktu tapi tidak sempat hadir di masjid untuk sholat berjamaah. Dan kita bersyukur bahwa kita hadir di sini. Salah satu sesuai yang apa disampaikan Ustaz tadi bahwa sebagai seorang muslim berkewajiban untuk melaksanakan sholat lima waktu dan kewajiban berjamaah. Yang kedua, mohon izin Bapak Imam. Setelah ini saya minta Bapak Imam, para pengurus masjid dan remaja masjid, jangan tinggalkan masjid dulu, kita duduk sebentar 1-2 menit, ada hal-hal penting lainnya perlu disampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk itu, dan terima kasih kita sudah melaksanakan sholat Jumat bersama di masjid ini. Semoga Jumat depan kita bisa mengisi sahur yang masih kurang. Demikian disampaikan waktu yang dibuat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila-bila itu sudah semua tinggal, Om Jamal, Nasrul, siapa lagi? Mbak Sabudin, Mbak Farid, tiga sebentar. Remaja mati mungkin ada yang terdekat di negeri itu.
1: Baru saja kita ikuti silang sholat Jumat untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026, langsung dari Masjid An-Nur.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Istanbul, Turki, berdiri megah Masjid Sultan Ahmed yang lebih dikenal dengan nama Masjid Biru. Dibangun pada abad ke-17 oleh Sultan Ahmed I, masjid ini menjadi simbol kejayaan Kesultanan Ottoman. Ia memiliki 6 menara yang menjulang tinggi dan jumlah yang kala itu sempat menimbulkan perbincangan karena menyamai Masjidil Haram. Interiornya dihiasi lebih dari 20.000 keramik isnik berwarna biru yang memancarkan keindahan luar biasa saat cahaya matahari masuk melalui jendela-jendela besar. Masjid Biru tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ikon wisata dunia. Ia membuktikan bahwa arsitektur Islam mampu memadukan seni, spiritualitas, dan kemegahan dalam harmoni yang memukau.
2: RRIND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Ibnu Battuta ialah cendekiawan Maroko yang pernah menjelajah banyak pelosok dunia, Afrika hingga Cina. Ahli geografi yang dijuluki Shams ad-Din ini menghasilkan karya berjudul Ar-Rihlah Riwayat Petualangan.

siang Anda semarak dengan hadirnya Fornata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

mendengarkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI ND setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

Kaki More. Jika mumi pada umumnya dibalsem agar awet, maka tidak dengan mumi Kaki More yang ada di Kampung Nua One, Kecamatan Datu Soko, Kabupaten Indi. Pengawetan yang terjadi bukan karena tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, tetapi proses alami yang tidak pernah diduga sebelumnya. Faktor penyebabnya adalah karena kebiasaan Kaki More yang semasa hidupnya sering mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol lokal berupa arak, membuatnya mayat Kaki More mengalami proses pengawetan secara alami. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: setelah makan siang bersama keluarga ataupun orang-orang tercinta, Anda terus mendengarkan program Masa atau RRIND. Kami ucapkan terima kasih untuk yang belum makan siang, jangan lupa makan siang. Dan mendengar di kesempatan siang hari ini bersama Florata Siang, saya Lely Kara dan juga rekan saya Kenny, kami hadir menemani Anda sampai kita berada pada pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Dan di siang ini kita akan hadirkan, kami akan hadirkan program acara Bincang Budaya. Dan Bincang Budaya kali ini kami hadirkan dari Kabupaten Nagegeo, di mana dikenal memiliki kekayaan budaya dan juga tradisi yang masih terus dijaga oleh masyarakat hingga saat ini. Salah satu warisan budaya yang memiliki nilai sejarah sosial dan juga spiritual yang kuat itu adalah ritual adat Sebaleba, pendengar. Lalu seperti apa proses pelaksanaan ritual Sebaleba ini? Apa makna yang terkandung di dalamnya dan kenapa tradisi ini penting untuk terus dilestarikan? Nah, untuk membahas hal ini pendengar RRI, kami sudah tersambung dengan Bapak Ferdinandus Woyi, pemerhati budaya dari Nagegeo. Pak Ferdi, selamat siang.
1: Selamat siang, Bu.
0: Ya, baik Bapak, terima kasih sudah hadir bersama Pro 1 RRIND di kesempatan siang hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol tentang proses ritual adat Sebaleba dari Kabupaten Nagegeo. Tapi sebelum kita melihat prosesnya seperti apa, tahapan-tahapan seperti apa dan apa maknanya, terlebih dahulu mungkin Bapak Ferdi bisa jelaskan dulu nih, ritual adat Sebaleba itu seperti apa di Kabupaten Nagegeo, silakan.
1: Baik, terima kasih Bu, dan selamat siang untuk para pemirsa yang berhubungan dengan pemerhati budaya ini. Sebaleba itu adalah sebuah ritual adat dan budaya Nagegeo yang sudah diwariskan oleh para leluhur sejak dulu. Dan kita sebagai generasi muda ini tetap melestarikan warisan budaya Sebaleba ini, bahwa warisan Sebaleba itu adalah hal yang positif dalam kehidupan sosial budaya di Kabupaten Nagegeo.
0: Bapak Ferdin, Mas.
1: Halo.
0: Ya, silakan Bapak dilanjutkan.
1: Yang menyangkut Sebaleba ini, kegiatannya biasa dilakukan baik kegiatan rohani ataupun kegiatan jasmani, kegiatan-kegiatan adat itu dilakukan. Kalau kegiatan jasmani, contoh misalnya kegiatan pembangunan kampung adat, pemugaran lambang-lambang adat dan budaya, pada waktu kegiatan itu di mana pihak penyelenggara mengundang semua keluarga besar itu untuk menghadiri kegiatan itu, sehingga pada kegiatan itu ada acara tersendiri yang disiapkan yang namanya Sebaleba. Kalau kita melihat dari arti kalimat Sebaleba itu, kalau Seba itu adalah kegiatan melakukan, Leba itu adalah bagian dari barang yang diserahkan kepada yubilaris ataupun keluarga yang dituju. Dengan itu sudah bisa menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan, hubungan sosial antara masyarakat itu, misalnya di rumah pokok, rumah induk, itu sudah jelas ada keluarga, ada anak perempuan yang sudah dipinang orang ke kampung lain. Berarti dalam hajatan budayanya, dia sebagai anak weta, dia datang. Adat budaya Nagegeo yang lebih khususnya Keo itu, dia membawa kopi, gula, terus ini kerbau, sapi, kuda, kambing, ataupun anjing. Dan pada kegiatan ini, itu sudah jelas bisa menunjukkan antara yang membuat hajatan dengan keluarga yang datang. Kalaupun yang mengundang itu adalah pihak anehana, lazimnya yang bahasa disebut anehana dalam dalam adat budaya Nagekeo, lebih khususnya etnis Keo, itu biasanya pihak keluarga ataupun anawata itu kita bawa kain adat kepada pihak om. Kita bawa kain adat. Nah, kain adat itu yang kami lazimnya kami sebut itu lukawoi. Lukawoi. Ataupun lawonage. Yang mana pada kegiatan itu kita bawa kepada yubilaris ataupun keluarga yang membuat hajat. Dan tradisi ini langsung turun-temurun. Kita tidak bisa tentukan bahwa ritual ini kapan itu mereka buat awal itu kapan, memang kita tidak tahu. Tapi sudah jelas bahwa ini dipandang sebagai hal yang positif untuk mengetahui bahwa tali silaturahmi, hubungan kekerabatan antara keluarga dengan keluarga tetap dilestarikan sampai dengan saat ini. Yang saya sampaikan tadi bahwa misalnya di kegiatan rohani maupun jasmani, contoh di bidang rohani misalnya bagi masyarakat yang beragama Katolik misalnya, pada waktu acara sambut baru ataupun pernikahan, itu juga ritual sebelah batu tetap dijalankan. Ritual sebelah batu tetap dijalankan. Selain sambut baru ataupun nikah ataupun dalam acara kabisan imaman, itu juga dilakukan. Terus kalau secara jasmani itu kan sudah jelas bahwa kegiatan-kegiatan budaya yang menyangkut dengan peresmian rumah, terus bangun rumah misalnya, bangun rumah, peresmian rumah, ataupun pemugaran lambang-lambang adat budaya. Pada momen-momen ini biasanya kita mengundang semua keluarga yang ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, itu diundang. Dan itu juga acara sebaleba ini menjadi bagian yang tidak terlewatkan, yang selalu dibuat sebagai ikatan pemersatu antara manusia dengan manusia. Dan hal ini nih memang tetap berlaku sampai dengan saat ini. Kegiatan sebaleba sampai dengan saat ini itu sudah jelas bahwa pandangannya bahwa nilainya positif, sehingga setiap keluarga yang membuat hajatan, acara ini tetap dibuat. Tidak melihat dari sisi ekonomis. Kalau di sisi ekonomis mungkin orang bisa mengatakan kalau saya bawa apa saya mengalami kerugian. Tidak, sudah jelas antara keluarga itu saling membantu. Nilai yang kita lihat adalah mengikat tali persaudaraan dan juga saling membantu. Itu nilai yang kita lihat di balik dari kegiatan sebaleba itu sendiri.
0: Baik Bapak, jadi sebaleba ini semua peristiwa apapun begitu ya, itu tetap harus ada sebaleba ini. Jadi maknanya itu adalah saling membantu, gotong royong di antara yang mempunyai hajatan dengan orang yang diundang begitu ya, untuk datang menghadiri upacara atau ritual-ritual tersebut. Nah Bapak, Di daerah Dagekeo ini kan cukup luas nih Bapak ya, terdiri dari suku-suku dan tentunya ini punya tradisi masing-masing. Apakah di semua daerah yang ada di Nage dan juga Keo ini punya acara yang sama, Sek Balekba ini dengan penyebutan yang sama begitu Bapak, atau seperti apa nih?
1: Kalau ini Ibu, selama ini penyebutan sudah hampir sama. Penyebutan hampir sama untuk seluruh Nagekeo.
0: Oke, jadi semuanya itu menyebut hal yang sama, Sekbalekba nih ya Bapak ya, ritual Sekbalekba.
1: Iya, iya.
0: Oke, Bapak, mungkin Bapak bisa jelaskan juga nih kepada pendengar RRI di kesempatan siang hari ini yang mendengarkan kita dalam program acara Bincang Budaya ini Bapak. Apakah untuk Sekbalekba ini, upacara ini ketika diundang itu punya jalannya masing-masing? Misalnya contohnya begitu Bapak ya, ketika Om Kandung datang ke acara tersebut, apakah ada perlakuan khusus begitu Bapak, harus membawa ini itu dan sebagainya, apa yang dibawa itu berlaku begitu Bapak dengan aturan dan juga silsilah dalam kekeluargaan itu Bapak, ataukah semampu dari orang yang mau datang begitu Bapak?
1: Baik, terima kasih. Perlakuannya itu Ibu, bahwa kalau misalnya seorang om, dia mau pergi ke keluarga anaknya perempuan, itu memang sudah dipahami secara budaya ya. Itu hanya mengundang, tapi sudah jelas bahwa dia tahu bahwa dia pangkat om. Sudah jelas yang dia bawa itu. Itu ada alternatifnya Bu, bisa kain adat. Itu bisa juga berupa uang.
0: Kain adat ataupun uang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Dan itu yang dibawa.
0: Dan bagaimana dengan kepangkatan yang lainnya? Maksudnya tante kandung misalnya atau yang lain-lainnya, apakah juga ada aturan khusus begitu yang dibawa? Kalau om kandung itu kan mereka membawa kain tenun dari Nagekeo ataupun uang. Nah, bagaimana dengan yang lainnya?
1: Baik, terima kasih Bu. Kalau om kandung ke anaknya perempuan yang sudah ada di kampung lain karena perkawinan, sudah bentuk keluarga baru, itu sudah jelas pihak om membawa kain. Terus kalau misalnya anak perempuan sudah di kampung lain karena pernikahan, itu dia mau ke om atau bapak lahirnya ini. Itu secara budaya kita itu bisa apa yang bawa itu berupa hewan.
0: Hewan
1: itu kuda, kerbau, sapi, dan juga bisa uang. Emas. Itu
0: dan itu.

0: Ada yang kalau ada itu ada yang balas memang. Kalau memang belum ada, biasanya nanti ada hajatan balik. Contoh tadi kan dia si nona ini sudah bentuk keluarga baru. Tadi omnya ada hajatan, dia bawa kerbau sapi tadi dong. Terus kalau mau balas itu nanti keluarga perempuan ini ada hajatan dulu.
1: Oh iya, menunggu sampai hajatan baru datang begitu membawa sesuatu dan lainnya. Oke, Bapak, di tengah perkembangan zaman seperti saat ini begitu ya, Bapak melihat dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini untuk praktek sebalekba ini apakah mengalami perubahan begitu dalam pelaksanaannya?
0: Baik, terima kasih Bu. Kalau untuk dengan perkembangan zaman apa semua, memang ada perubahan soal nilai. Soal nilai. Contoh misalnya anak perempuan mau ke omnya, kalau barang besar sudah jelas secara ekonomis nih, contoh kerbau Bu, kalau untuk di Nagekeo ini nilainya misalnya 15 ke atas sampai dengan 20, 25, 30 juta. Itu biasanya disederhanakan lagi. Disederhanakan dengan dia bawa uang 500 ribu ataupun 1 juta, itu bisa disesuaikan dengan kemampuan. Itu dalam arti dengan perkembangan ini melihat bahwa barang ini, kerbau ini mahal, sapi itu mahal, kuda itu mahal. Itu pada akhirnya nilai hubungan sosial budayanya, sebalik-balik ini, itu bahwa berupa uang ataupun hewan kecil.
1: Tapi semuanya,
0: itu yang dibawa.
1: Tetapi semuanya itu tidak dipaksakan begitu ya, sesuai seturut dengan kemampuan ekonomi dari masing-masing.
0: Iya Bu.
1: Oke. Bapak, kita break sejenak. Saya punya satu lagu daerah Nagekeo yang akan saya putarkan. Ini judulnya Embu Mame dari Kakak Andi. Kita nikmati bersama Bapak. Dan ini juga sebagai ucapan terima kasih dari RRI ND untuk Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI di siang hari ini dalam Bincang Budaya. Kami minta untuk dimatikan telepon Bapak. Tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah tembang berikut.

0: info Lorata.
1: Peo-peo Nagekeo. Peo adalah simbol pemersatu dan proklamasi kemandirian suku dan hukum adat orang Nagekeo. Pada saat upacara adat besar kerbau yang disembelih diikatkan pada tonggak atau tugu proklamasi kemandirian dan kesatuan ini. Bumi akan basah dengan darah agar tanah menjadi padat dan tidak bergerak, dan dagingnya menjadi santapan bersama. Setingkat di bawah peo ada yang disebut madu, sebuah tiang kayu yang ditanamkan sementara untuk mengikat kerbau pada saat upacara adat yang disebut pala atau para. Pada setiap ujung kayu peo biasa ditempatkan dua ekor burung yang saling berhadapan sebagai simbol persaudaraan dan kedamaian. Setiap mendirikan peo selalu dilengkapi dengan sao enda atau sao jara atau rumah dengan kuda. Penunggang kuda disebut anajeo atau anadeo yang selalu berpasangan laki dan wanita.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Info Florata.
1: Etu, tinju tradisional Kabupaten Nageke. Etu adalah seremoni pergelaran tinju adat untuk uji kejantanan antara pemuda di Kabupaten Nagekyo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Etu berarti tinju adat dalam bahasa lokal. Ada dua kategori dalam permainan ini, yakni untuk anak-anak disebut Etucho atau Mbela Loe, dan untuk dewasa atau dalam bahasa Flores disebut dengan Etumeze atau Mbela Meze. Kedua kategori ini akan dimainkan di hari yang berbeda. Etucho akan dimainkan pada hari pertama, sedangkan Etumeze akan dimainkan pada hari berikutnya. Meskipun mirip dengan tinju konvensional, namun ada beberapa aturan dasar yang membedakan Etu dengan pertandingan tinju yang biasa kita tonton. Pertama, olahraga ini hanya boleh dimainkan oleh kaum pria. Para wanita bisa mengambil peran sebagai penyemangat dengan menyanyikan lagu daerah. Peran ini disebut dengan Dio. Kedua, pemain hanya boleh menggunakan satu tangan yang dibalut dengan sarung tinju tradisional. Sarung tinju ini terbuat dari sabut kelapa atau dalam bahasa lokal disebut kepo atau wallet yang terbuat dari anyaman ijuk. Petarung hanya boleh memukul lawannya dengan tangan yang memakai kepo, sedangkan tangan satunya hanya digunakan untuk menangkis. Hal lain yang membedakan itu dengan pertandingan tinju yang biasa kita tonton adalah pemakaian sarung tinjunya. Bila umumnya sarung tinju disarungkan, di olahraga ini kepo atau wallet hanya dililitkan di tangan pemain. Ketiga, tidak ada batasan waktu yang jelas untuk setiap pertandingan. Pemain akan dinyatakan kalah ketika ia terjatuh atau mengeluarkan darah.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
3: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
3: Makin hidup.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
2: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
3: Catat waktunya.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
2: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
3: Pro Dangdut, dangdut.

0: program acara Bincang Budaya untuk kesempatan siang hari ini. Saya Lali Kara dan juga rekan saya Kenny sebagai operator studio. Kita masih bicara, masih ngobrol tentang proses ritual adat Sek Balek Badagekeo dengan Ferdinandus Wui, pemerhati budaya Dagekeo. Pak Ferdinand, selamat siang kembali. Oke, pendengar, sayang sekali sambungan telepon kami dengan Pak Ferdinand terputus dan kami akan mencoba menghubungi kembali narasumber kami, Pak Ferdinand, yang siap berbagi informasi kepada kita untuk program acara Bincang Budaya di kesempatan siang hari ini, Ritual Adat Sek Balek Badagekeo. Pak Ferdinand, selamat siang kembali.
1: Selamat siang, Bu. Selamat siang.
0: Oke, Bapak, ini di menit-menit terakhir ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Nilai-nilai budaya apa yang terkandung begitu ya dalam ritual Sek Balek Ba yang kita bicarakan di kesempatan siang ini?
1: Baik, Bu, nilai-nilai yang terkandung itu dalam Sek Balek Ba itu yang pertama itu sudah jelas bahwa mengikat tali persatuan hubungan kekeluargaan. Mengikat tali persatuan hubungan kekeluargaan. Terus yang kedua, itu juga saling mendukung di bidang ekonomi juga. Kenapa saya sampai membicarakan saling mendukung di bidang ekonomi? Contoh, ada keluarga yang bangun rumah tinggal maupun rumah adat. Aspek sosialnya atau aspek saling membantunya itu ada. Di mana pada waktu dia membangun, itu dia membutuhkan biaya. Sehingga hubungan kekerabatan ini nilainya sudah jelas. Bahwa nilainya saling membantu. Saling membantu. Sehingga bagi saya memandang soal Sek Balek Ba ini, itu sudah jelas menjadi turun-temurun yang tidak akan hilang. Karena nilai yang dibuat tadi ada dua hal. Yang pertama tadi ikatan pemersatu hubungan darah dan kekerabatan itu. Yang kedua tadi saling membantu. Kalau bahasa kerennya Nagekeo, ya untuk bisa membuat sesuatu bisa jadi sukses, kita toojo wakasama. Nah, toojo wakasama. Itu sesuatu yang berat. Mau bisa dibangun, bisa ringan, itu dalam kebersamaan kita gotong royong sudah jelas. Yang berat itu, yang sulit itu bisa teratas. Itu, Bu.
0: Oke. Bapak, terima kasih. Sebelum akhiri, apa pesan dan harapan Bapak terkait dengan adanya ya ritual adat Sek Balek Ba di Dagekeo, lebih-lebih pesan untuk anak-anak muda, generasi muda yang akan meneruskan ritual-ritual ini, Bapak, silakan.
1: Baik, terima kasih pesan untuk generasi muda dalam hal Sek Balek Ba, adat budaya Sek Balek Ba ini untuk Dagekeo. Kehidupan keseharian generasi muda itu sudah jelas bahwa untuk yang kita inginkan bahwa kehidupan keluarga lebih baik, itu sudah jelas bahwa nilai kekeluargaan, keakraban itu tetap dibangun untuk saling membantu, saling menolong di antara satu dengan yang lainnya. Jadi generasi muda bahwa harus ada semacam ikatan pemersatu, yang mana kalau di kampung adat sudah jelas yang sering disebut dengan ulu eko, itu ikatan pemersatu. Dalam ulu eko ini sudah jelas keterlibatan generasi muda dalam hal kegiatan apapun selalu melibatkan sesama lain untuk bisa menyukseskan sesuatu pekerjaan. Dan itu juga tetap terbina nilai hubungan kekerabatan kekeluargaan untuk selanjutnya. Itu.
0: Okay. Itu gambaran. Baik. Oke, Pak Ferdi dan juga pendengar RRIND, ritual adat Sebalekba itu bukan hanya sebuah tradisi yang diwariskan leluhur, tetapi juga ini menjadi cerminan identitas, nilai kebersamaan dan juga kearifan lokal masyarakat Nagikyo. Melestarikan budaya berarti menjaga akar dan juga jati diri yang menjadi kekuatan sebuah masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman. Terima kasih Bapak Ferdinandus Woi, pemerhati budaya Nagikyo, sudah berbagi informasi terkait dengan adat Sebalekba di Nagikyo. Terima kasih Bapak, salam hangat untuk keluarga. Dan untuk itu pendengar, saya akhiri program acara Bincang Budaya di kesempatan siang hari ini. Tetap lestarikan budaya, karena budaya adalah jati diri bangsa.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah edisi Jumat 5 Juni 2026 dengan Nasari Berita. Tim burung hantu Polres ND ungkap 7 kasus kejahatan. BMKG prediksi puncak suhu dingin NTT terjadi Juli hingga awal Agustus.

0: Pendengar RRI, kita mulai berita pertama. Tim Unit Reaksi Cepat atau URC Burung Hantu atau Burhan Polres ND berhasil mengungkap 7 kasus kejahatan yang dilaporkan masyarakat sejak dibentuk pada Februari 2026. Kasus yang berhasil ditangani meliputi pencurian, perjudian, penggelapan sepeda motor, penganiayaan, hingga persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Selengkapnya, informasi ini disampaikan Rovinus Wula.
1: Keberhasilan tersebut disampaikan Kapolres ND AKBP Yudi Pranata didampingi Kasat Reskrim Polres ND Ibtu Rifki Nugraha bersama tim Burhan saat konferensi pers Rabu 3 Juni 2026 di Polres ND. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan berdasarkan laporan polisi yang masuk dari masyarakat di wilayah hukum Polres ND. Menurut Kapolres, unit reaksi cepat merupakan tim khusus yang dibentuk untuk merespon laporan darurat serta mencegah tindak kriminalitas secara tepat. Tim ini juga bertugas melakukan patroli dan pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan, terutama pada malam hari. Kapolres ND menjelaskan, pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri yang diterapkan di berbagai daerah. Sementara di Polres ND, tim tersebut diberi nama Burung Hantu karena lebih banyak beroperasi pada malam hari saat aktivitas kejahatan berpotensi meningkat.
2: Dari 7 LP tersebut, kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Polres ND, kita berkomitmen untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta memelihara ketertiban masyarakat dan tetap senantiasa menegakkan hukum terhadap pelaku yang melanggar tindakan pidana ataupun beberapa tindak pidana lainnya di wilayah hukum Polres ND. Saya harapkan kerjasama dari masyarakat untuk mendukung dan memberikan informasi ataupun memberikan masukan dan saran yang bisa membantu kinerja Persatuan Reskrim Polres ND, khususnya tim URC Polres ND, yang mana ini adalah suatu tanggung jawab bagi kami selaku aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan seluruh kriminal yang ada di wilayah hukum Polres ND.
1: Sejak mulai bertugas, tim Burhan berhasil mengungkap 7 laporan polisi dengan waktu penanganan yang bervariasi. Beberapa kasus merupakan laporan lama yang terjadi pada tahun sebelumnya, sementara sebagian lainnya berhasil diungkap hanya dalam hitungan jam setelah laporan diterima. Kapolres ND menyebut kasus yang berhasil diungkap antara lain pencurian laptop, penggelapan sepeda motor, penganiayaan, perjudian, dan persetubuhan. Seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ia menilai partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja kepolisian mengungkap berbagai tindakan pidana. Informasi yang cepat dan akurat dari warga dinilai membantu petugas bergerak lebih efektif di lapangan. Karena itu masyarakat Kabupaten ND dihimbau untuk tidak ragu melaporkan setiap dugaan tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masing-masing. Laporan dari warga akan menjadi dasar bagi aparat untuk melakukan langkah penanganan dan penyelidikan lebih lanjut. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
0: Meski suhu udara di sejumlah wilayah NTT sudah terasa lebih dingin, BMKG menyebut kondisi saat ini belum mencapai puncaknya. Puncak musim dingin diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Ricardus Kota melaporkan.
3: BMKG memperkirakan suhu udara terdingin di Nusa Tenggara Timur akan terjadi pada bulan Juli hingga awal Agustus mendatang. Kondisi yang dirasakan masyarakat saat ini masih merupakan tahap awal musim kemarau. Kepala Kelompok Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Eltari Kupang, Nonik Priantini, mengatakan masyarakat perlu bersiap menghadapi suhu yang berpotensi lebih rendah dibandingkan kondisi saat ini.
4: Nanti kalau yang kita rasakan ini sebenarnya belum ada apa-apanya ya.
0: Oh ya,
4: nanti puncak dinginnya itu biasanya di bulan Juli hingga awal Agustus.
3: BMKG menjelaskan sejumlah tanda yang biasanya muncul menjelang puncak musim dingin antara lain meningkatnya kecepatan angin, berkurangnya curah hujan, dan kondisi udara yang terasa lebih kering. Masyarakat diimbau menjaga kesehatan serta memperhatikan kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia selama periode suhu dingin berlangsung. RRND Ricardus Kota melaporkan.
5: Sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Harga komoditas kopi jenis Arabica Manggarai melonjak tajam di tahun 2026. Mario Albertus melaporkan.
5: Harga komoditas kopi jenis Arabica Manggarai melonjak tajam di tahun 2026. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, lonjakan ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah perdagangan kopi di wilayah Manggarai Raya. Lonjakan harga kopi Arabica yang terbilang fantastis ini membuat sejumlah pembeli di Manggarai mengaku kesulitan memperoleh pasokan dari para petani. Di tingkat petani, harga kopi Arabica kini mencapai kisaran Rp115.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Salah satu pengusaha kopi di Manggarai, Vitus Parman, mengaku semenjak dirinya terjun di sektor bisnis perdagangan kopi, baru tahun ini harganya mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Ia menyebut jika pada tahun 2023 harga kopi Arabica masih berada di kisaran Rp82.000 per kilogram, lalu naik menjadi Rp87.000 pada tahun 2024 dan Rp90.000 pada tahun 2025. Kini di tahun 2026 harga di tingkat petani telah mencapai Rp115.000 hingga Rp120.000 per kilogram.
6: Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025, mungkin rekor tertinggi itu adalah tahun 2026 mencapai Rp115.000 per kilogram harga beli dari petani. Nah, sepanjang kami kerja kopi, mungkin harga tahun 2026 itu menjadi harga tertinggi untuk kopi Arabicanya. Nah, untuk tahun 2027 kita tidak bisa memastikan apakah harga 115 ini sampai 2027 atau tidak. Nah, harga ini kita tidak bisa pastikan apakah dampaknya karena produksi kopi Manggarai yang turunnya sangat drastis atau memang karena citarasa, itu belum bisa kita pastikan.
5: Meski belum mengetahui secara pasti faktor yang menyebabkan lonjakan harga kopi tersebut, ia menduga penurunan produksi yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan pasar menjadi salah satu pemicunya. Permintaan yang terus meningkat baik di pasar domestik maupun internasional, sementara pasokan di tingkat petani cenderung terbatas. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap sektor komoditas ini. Bantuan berupa bibit unggul dan pupuk sangat dibutuhkan para petani guna mendongkrak kembali produktivitas kebun kopi mereka. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Manggarai bersiap melaksanakan pemilihan kepala desa Pilkada serentak di 44 desa tahun ini. Pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut tersebar pada 11 kecamatan, kecuali kecamatan Langke Rembong yang tidak terlibat. Su Imam berikut melaporkan.
7: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai, Tarsisius Ridus Asong, menyampaikan tahapan pendaftaran telah berakhir pekan ini. Penutupan masa pendaftaran berlangsung 2 hari lalu setelah panitia desa membuka kesempatan bagi seluruh calon peserta. Menurutnya, proses pendaftaran berjalan lancar dengan antusias masyarakat yang cukup tinggi di berbagai wilayah desa. Panitia kini melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi seluruh bakal calon sebelum memasuki tahapan berikutnya sesuai ketentuan.
8: Setelah pendaftaran selesai, maka akan dilakukan seleksi berkas dan diberi waktu selama 20 hari untuk mengecek semua kelengkapan berkas dari bakal calon apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Ketika sesuai dengan ketentuan, maka langkah berikut adalah menetapkan bakal calon menjadi calon. Kemudian dilaksanakan penarikan nomor urut oleh panitia di tingkat desa masing-masing.
7: Ia melanjutkan, Pilkada serentak digelar untuk memilih kepala desa definitif yang akan memimpin pemerintahan desa selama 6 tahun. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan pelayanan publik serta pembangunan desa berjalan optimal. Ditambahkan, tahapan selanjutnya akan difokuskan pada verifikasi berkas dan penetapan calon yang memenuhi seluruh persyaratan administratif. Setelah proses tersebut selesai, panitia akan melanjutkan agenda kampanye hingga pemungutan suara sesuai jadwal.
0: Berita terakhir. Keselamatan wisatawan menjadi aspek penting dalam pengelolaan pariwisata alam di Flores. Di tengah kondisi alam yang dinamis dan memiliki berbagai potensi resiko, pengelola destinasi wisata dituntut untuk mengedepankan standar keselamatan guna menjamin keamanan pengunjung sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pariwisata. Ferry Soo melaporkan.
9: Terjadi karena ketidaksiapan dari pengelola dan juga pelaku wisata itu sendiri.
10: Keselamatan menjadi aspek utama dalam pengelolaan pariwisata alam di Flores, terutama di tengah kondisi alam yang dinamis dan berisiko. Konsultan pariwisata dari Dino Turisme, Ferdinand Radawara, kepada RRI menjelaskan bahwa pariwisata alam tidak dapat dilepaskan dari potensi risiko karena alam memiliki fenomena yang tidak selalu dapat diprediksi. Oleh karena itu, pengelola wisata dituntut memiliki kesiapan melalui penerapan standar operasional prosedur atau SOP pemahaman mitigasi bencana serta kemampuan penanganan kondisi darurat. Menurutnya, berbagai peristiwa alam seperti erupsi gunung api, cuaca ekstrim, hingga gelombang laut tinggi dapat berdampak langsung pada aktivitas pariwisata. Dampak tersebut akan semakin besar apabila pengelola, pelaku wisata, maupun wisatawan tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang karakteristik wisata alam.
9: Terjadi karena ketidaksiapan dari pengelola dan juga pelaku wisata itu sendiri. Antara lain, pemahaman pengelola tentang wisata alam, juga pemahaman pelaku wisata tentang wisata alam, dan juga tidak menutup kemungkinan juga pemahaman wisatawan itu sendiri tentang wisata alam. Hampir sebagian besar ya, tapi memang ada yang sudah punya tindakan-tindakan yang memahami tentang keselamatan, tapi memang ada banyak juga yang agak sedikit meremehkan. Misalnya contoh yang paling, apakah ada himbauan atau minimal peringatan tentang apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan di sebuah daya tarik wisata atau di sebuah destinasi, dan itu hampir banyak yang tidak melakukan itu.
10: Dalam praktik pemanduan, Ferdinand menegaskan bahwa pemandu wisata harus memiliki keberanian dan kewenangan untuk menghentikan aktivitas wisata apabila kondisi dinilai tidak aman. Ferdinand juga menyoroti masih minimnya penerapan standar keselamatan di sejumlah destinasi wisata alam di Flores. Hal tersebut terlihat dari kurangnya papan informasi dan peringatan terkait aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan, khususnya di kawasan ekowisata. Selain pengelola dan pemandu, wisatawan juga memiliki peran penting dalam menciptakan pariwisata yang aman. Ia menekankan pentingnya kepatuhan wisatawan terhadap arahan pemandu serta aturan keselamatan yang berlaku di destinasi wisata. Selain itu, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pariwisata dan kondisi alam terkini kepada masyarakat. Melalui penyebaran informasi yang akurat dan berkelanjutan, diharapkan pariwisata Flores dapat berkembang secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. RRI NDV Riso.

0: te las quita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar

0: pecinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

langsung. Piala Dunia dari ND untuk semua tanpa batas. Suara Piala Dunia menggetarkan semua dalam visualisasi mandiri, berdampak besar terhadap sepak bola loba mora. Mari dan dengarkan RRI ND melangkah

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi 5 Juni 2024-26. Saya Christine ya, masih temani Anda di sore hari ini hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah kami hadirkan ya di awal jumpa kita dua lagu dangdut ya. Dan semoga terhibur adanya untuk Anda semuanya yang masih setia bersama Pro 1 RRI ND. Dari Leo Waldi, seandainya aku dapat bertemu, dan juga Madu dan Susu yang baru saja kita dengar. Selain dua lagu ini ada juga lagu lain pendengar yang dapat kembali Anda request ya di line telepon. Kami buka mulai saat ini pendengar hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu dari Camelia Malik ya dengan Cinta Rekayasa, Manis Manja, Rindu Berat, kemudian Vita Alvia, Bunga dan Kumbang, Muksin Alatas Maya, Penonton Cucu Cahyati dan Abud, kemudian ada juga dari lagu Benang-Benang Cinta, Mandi Kembang dari Caca Handika. Oke, di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore Kak Christine, iya. Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, Bapak Inggris ya?
1: Inggris.
0: Oke, disingkat Bapak Ing.
1: Langsung.
0: Oke, baik, kabar baik ya Bapak ini, baru dengar kembali suaranya.
1: Iya.
0: Oke, silakan nih Bapak, request lagu apa dulu dan sapa salamnya, silakan.
1: Lagu yang terbaiklah untuk Inggris.
0: Oke, baik, semuanya lagunya baik ya. Oke, nanti saya pilihkan salah satunya. Untuk siapa? Iya. Silakan Bapak.
1: Untuk Mbak Christine dan berkata untuk selamat sore, selamat bertugas. Untuk Mbak Imam Amere, Mas Ehil, Opa Glodes, Nurma Bawa, Nanti Waloya, selamat sore, Pati Kulo Baru. Terima kasih guys.
0: Baik, sama-sama untuk Bapak Ingrid yang ada di Mauponggo ya. Di sana juga ada Bapak Serpas dan juga pendengar RRI dari Mauponggo yang masih bersama Pro 1 RRI ND. Oke, kita ke penelpon selanjutnya, Pro Dangdut, selamat sore.
2: Kita selamat sore Kak Ite.
0: Iya, sore juga. Anda Tumali hadir kembali di udara.
2: Oke, terima kasih Kak Ite.
0: Baik ya kabarnya.
2: Baik.
0: Oke, puji Tuhan. Oke. Sore ini lagu apa nih?
2: Lagu yang disiapkan lagu apa, Kak?
0: Ada Penonton Cucu Cahyati, Muksin Alatas dengan Maya, Mengundurkan Diri. Kemudian Amoy Goyang Dangdut dari Anis Marcella, ada juga dari Vita Alvia featuring Wandra, Bunga dan Kumbang, Manis Manja, Rindu Berat, Cinta Rekayasa dari Camelia Malik. Yang mana?
2: Manis Manja aja, Kak.
0: Manis Manja, Rindu Berat, ya.
2: Siap.
0: Beratnya untuk siapa rindunya?
2: Beratnya untuk RRI.
0: Oke deh, diterima dengan senang hati.
2: Salam-salamnya singkat ya buat semua para pendengar setia program 1. Dengan ucapannya selamat sore, salam Pro Dangdut. Spesial buat Haram Nanti Botol, dengan ucapannya selamat sore, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik.
2: Makasih Kaitin.
0: Sama-sama untuk putramu yang ada di Ndetu Mali. Satu lagi ya sebelum kita ke lagu Pro Dangdut, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, bisa kembali dicoba di line teleponnya 0821 dan juga di 4451-1957 ya. WhatsApp-nya di 0821-3878-8786. Kita ke lagu dulu ya, saya hadirkan ada lagu yang sudah di request tadi ya, Manis Manja dengan Rindu Beratnya, kemudian Amoy Goyang Dangdut.

permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Anda masih bersama Pro Satu RRND, kanal informasi dan inspirasi di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, saya sapa juga untuk yang baru saja bergabung ya sore hari ini, karena kesibukannya mungkin lagi dari luar kota atau lagi menikmati akhir pekan ya bersama orang-orang terkasih ya. Tentunya berharap semuanya baik-baik saja ya. Oke, kita penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut, selamat sore. Baik, saya coba kembali ya menyapa Anda yang bergabung ya sore hari ini. Dan untuk Bapak Maxi yang ada di Dona, selamat sore. Kemudian Bung Oris di JKM 4, selamat sore juga bersama keluarga. Dan juga untuk yang ada di Wawaria, ada Bapak Marcel. Kalau ada waktu bisa bergabung sore hari ini. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita, Kak Christine, selamat sore.
0: Iya, dengan Romla kah?
1: Iya, benar.
0: Sepertinya sudah terekam jelas nih suaranya ya. Gimana? Cuaca di Buton Tengah sore ini seperti apa, Romla?
1: Hari ini panas ini.
0: Oh, panas ya?
1: Iya, biasanya sebentar-sebentar hujan, tapi hari ini nggak hujan sama sekali.
0: Oke, mau cuacanya?
1: Jadi panas ini.
0: Kalau mau cuaca dingin, hanya ke ND.
1: Waduh, iya ya?
0: Iya, lagi dingin.
1: Okay. Iya, betul.
0: Oke, okay. Romla, boleh tahu ini makanan khas dari Buton Tengah ini apa ya? Kuliner khasnya?
1: Kalau makanan khasnya di sini sih, ya mungkin umum ya.
0: Ya.
1: Itu kalau kami makanan khas Buton itu yang bila-bila paling khas itu khas suami. Ini. Iya, yang terbuat dari ubi kayu itu, Kak Christine.
0: Oh, gitu ya. Apa namanya? Ya. Istilahnya apa? Dalam bahasa setempat.
1: Satu. Kasuami.
0: Itu
1: dimakan dengan ikan bakar. Itu benar-benar paling khas kami di sini.
0: Kalau gitu sama di sini alundene begitu ya, sama kuah ikan bija begitu ya.
1: Iya.
0: Kayaknya kita sama, hanya beda namanya mungkin ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay, baik. Silakan nih, Romla, lagu apa yang mau direquest?
1: Dibacakan. Okay. Apa
0: baik yang yang masih tersisa ada lagu dari Muksin Alatas Maya, kemudian penonton Cucu Cahyadi, ada juga lagu dari Kamelia Malik Cinta Rekayasa, Vita Alvia Bunga dan Kumbang, dan juga ada Mengundurkan Diri. Yang mana?
1: Aduh. Yang apa, apa lagi namanya itu?
0: Atau,
1: aku lupa.
0: Atau Benang-benang
1: yang Vita Alvia itu. Yang Vita Alvia aja.
0: Yang mana?
1: Yang Bunga dan Kumbang itu siapa? Vita Alvia.
0: Oh,
1: ya?
0: Oh iya, Vita Alvia. Oke, itu saja.
1: Iya.
0: Oke, Bunga dan Kumbangnya untuk tamannya di mana nih? Taman hatinya yang di mana?
1: Ada di Ende situ.
0: Oh iya, perkenalkan ya.
1: Iya. Di situ di Natumali.
0: Oh, di Natumali. Oh, diam-diam ya. Ternyata taman hati Bunga hatinya. Oke, semoga semoga dihinggapi kumbang ya di taman bunga hatinya ya. Oke deh. Silakan untuk siapa?
1: Salamnya ya buat putra Mus ya, salam sayang selalu di Natumali ya, kompak selalu, sehat bersama.
0: Halo. Langsung saja terputus ya. Bisa kembali dicoba ya, Romla. Oke, terima kasih untuk partisipasinya sore hari ini. Saya juga sapa untuk Bunda Emi ya, yang ada di Kupang bersama keluarga. Di sana juga ada Bung Hari Raja dan juga Bunda Rosa. Selamat sore buat semuanya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Christine.
0: Di sore. Dengan siapa nih? Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Oma Deva di Jakarta.
0: Oma Deva di Jakarta. Oke, terima kasih kembali bergabung nih Oma di Pro Satu RRND. Suaranya agak beda, Oma.
2: Iya, ya.
0: Agak serak-serak bagaimana begitu ya, Oma? Pilek ya. Oke, okay, baik. Jadi saya tadi ragu-ragu juga mau menyapa siapa nih. Oke, okay, baik. Silakan Oma, lagunya.
2: Ya, lagunya Benang-Benang Cinta.
0: Benang-Benang Cinta. Jahitannya Benang Cinta untuk siapa nih, Oma?
2: Untuk Mbak Christine, selamat sore, selamat bertugas bersama operatornya.
0: Makasih.
2: Untuk teman-teman yang sudah lewat dan sudah menyapa tadi, terima kasih. Untuk Bang Putra,

0: Bu Yuli, Bang Marcel, Abang Frans, Simbomba, Mbak Nurlaila, Mbak Romla, Mbak Nursia, Mbak Puja, Mbak Widati, Mbak Sari,
1: Mbak Puan,
0: Adik Media, Adik Ida, Adik Api, Mama Wildan, Bung Papi di Luwaru, Mama Wildan di Nenganesa, Bung Yeri, serta semua sama Opa Delordes, Oma Cherry, Mbak Sari, serta semua pendengar RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Okay.
0: Untuk Mbak Christine, selamat sore, terima kasih.
2: Sama-sama untuk Oma Deva ya, yang ada di Jakarta. Salam juga nih yang backing vokalnya tadi ya, saya dengar suaranya. Oke, terima kasih sekali lagi ya untuk Oma, salam sehat dan bahagia bersama keluarga di Jakarta. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita, Ibu cantik.
2: Halo, aduh Oma, suaranya halus sekali Oma. Resepnya apa nih Oma?
3: Oma lagi istirahat.
2: Oh, lagi malas-malas ya, magernya sore ini ya. Karena cuaca dingin Kak Oma. Oke, baik, sehat, tentu sehat ya Oma ya.
3: Ya Oma sehat.
2: Oke,
3: selalu.
2: Puji Tuhan,
3: puji Tuhan.
2: Ya? Oke. Oke, Oma, sore ini lagu yang mana?
3: Penonton.
2: Siapa yang mau nonton apa? Oke, penonton dari Cucu Cahyati. Penonton,
3: iya.
2: Begitu ya.
3: Iya, karena lagi istirahat jadi mau nonton.
2: Oke deh, ini kalau minta lagu dengar audio oke lah, kita kan di radio ya. Kalau nonton di streaming begitu ya Oma ya.
3: Iya,
2: oke,
3: iya
2: deh.
3: Betul sekali.
2: Di YouTube begitu, oke silakan untuk siapa lagunya?
3: Yang pertama untuk Ibu cantik bersama operator yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
2: Amin, siap Oma.
3: Dan untuk semua teman-teman yang sudah lewat dari tadi, yang salam untuk Oma, terima kasih salamnya. Dan yang belum masuk juga, selamat sore. Dan semua pendengar setia Pro Dangdut yang lagi pantau sore hari ini, semua-semuanya ucapannya selamat sore, semuanya selamat beraktivitas.
2: Baik.
3: Terima kasih Ibu cantik, selamat sore.
2: Dengan senang hati untuk omaku sayang. Terima kasih kembali ya untuk partisipasinya sore hari ini. Salam juga untuk Opa yang ada di Dolok. Di sana juga ada Kakak Yuli bersama keluarga. Kemudian juga saya sapa untuk Bapak Manda di Maunori, Putra Kenga ya di Papua Fak-Fak, kemudian di Bintuni Papua juga ada Kak Puja bersama keluarga.

0: Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Saya, Ricardo Sibeda Tolwala, S.Phil, M.Si, Kepala LP2M STPM Santa Ursula ND. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Terus satu RRI Anda kenal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, lagu yang masih dapat kembali Anda request ya sore hari ini. Ada dari Muksin Alatas dengan Maya, kemudian lagu Mandi Kembang dari Caca Handika, Kamelia Malik Cinta Rekayasa, dan juga Mengundurkan Diri. Oke, di 082144511957 dan juga di WhatsApp ya di 08213878786 ya, masih kami nantikan gabungnya pendengar RRI. Dan juga saya sapa dulu untuk Bunda Ima yang ada di Maumere Giliting, di sana juga ada Olive dan juga Olin ya, Widya, Via, semuanya salam selamat sore, sehat, bahagia bersama keluarga tercinta. Yang lagi beraktivitas sore tetap terus semangat ya di sore hari ini, walaupun cuaca di Kota Intip juga cukup dingin ya sore hari. Jadi jangan mager ya pendengar, kalau kita bergerak ya sedikit dinginnya sedikit kurang begitu ya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya dulu nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Oke, terputus, bisa kembali dicoba ya di line teleponnya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Sari?
1: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Oke, okay, Sari Banjarmasin, ketemu lagi via udara.
1: Ketemu lagi. Gimana keadaannya, sehat?
0: Sehat. Sebaliknya bagaimana? Sehat
1: ya,
0: juga?
1: Sehat juga.
0: Puji Tuhan ya. Oke. Okay. Sore hari ini aktivitas apa nih yang biasa Sari kerjakan?
1: Tadi cuman baru masak-masak, habis masak makan.
0: Oh iya, masak.
1: Itu aja tadi.
0: Oke.
1: Okay. Kenyang, nelfon radio.
0: Jadi santai dulu ya.
1: Iya, santai dulu.
0: Oke deh. Oke, sore hari ini mau dengar lagu yang mana nih?
1: Rekayasa Cinta.
0: Rekayasa Cinta. Untuk siapa?
1: Salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Marcel juga, buat Upa, buat Nya Uma juga, buat Mama Dipa, buat Mbak Ramla, Putra Mus juga, buat semuanya aja. Buat Mbak Christine, makasih atas waktunya. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Sari yang ada di Banjarmasin sudah kembali bergabung. Saya juga sapa untuk Mas Galunya yang ada di Jawa Timur, kemudian juga Ibu Bigati di Wonosobo, Jawa Tengah. Ada juga Bunda di Bogor ya. Selamat sore Bunda Dinda bersama keluarganya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Selamat sore.
0: Oke, Yan, Yeri ya.
2: Halo.
0: Iya, halo Yeri.
2: Selamat sore.
0: Sore, silakan Yeri.
2: Halo.
0: Oke, Yeri, suaranya sudah jelas nih di udara. Oke, bisa kembali dicoba ya Yeri, terima kasih sudah bergabung. Untuk Kanara Papi di Walawaru, selamat sore juga bersama keluarga. Pro Dangdut, selamat sore.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Nursia di Maumbawa,

0: Ya itu Santa Hoki, kalau masih boleh, kemudian Suling Bambu, Novitasari Cintaku Nempel Terus, kemudian Perawan dan Bujang yang sedang-sedang saja dari Vetivera, Hujan di Malam Minggu, Muksin Alatas dengan Maya, dan Mengundurkan Diri, yang mana?
1: Vetivera sajalah.
0: Vetivera, sedang-sedang saja, untuk siapa?
1: Kita bergoyang-goyang, ayo.
0: Oke. Prodangdut yuk.
1: Iya, goyang dangdut ini pertama buat Mbak Christine bersama Bung Operatornya, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, sukses selalu, dan terima kasih ya sudah bersih kembali panggilannya ini, tidak pernah apa lagi, tidak ada bunyi angin lagi, tidak ada lagi. Iya, buat Bapak Inggi yang barusan muncul, selamat sore Bapak, semoga sehat selalu yang ada di Mapungo sana ya. Pak Jureja ya, kalau nggak salah ini Bapak Inggris. Dan terima kasih buat Ramla sama Mus tadi, pasangan ideal ya. Wah, mantap banget. Special buat Kak Randi yang ada di Adonara, salam sayang selalu kakak. Semoga saya selalu bersama keluarga di sana. Buat Oma Deva juga, Oma Ceril. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdulail, Bapak Manda juga di Monori. Ada Bapak Dimas juga, Abang Asonto sudah lama menghilang, Mama Ino, Mama Ciko juga di Paumali sudah lama menghilang, Mama Yanti di Uloya, Mbak Erna juga selamat sore yang ada di Degalia. Ada Kak Oris juga, ada Kak Maxim Dindona, ada Bapak Asri di Warunio. Terus ada Mama Hilda di Nanganasa, selamat sore Mama Hilda. Opa di Lourdes di Kalimati bersama Opa Natalia. Ada Kak Loris juga, ada Bung Yeri, ada Kak Marcel, dan ada Bung Sarfas juga di Mapungo, Bung Sipri, ada Bung Rehan, ada Kak Ayu di Bayi, ada Mama Oce di Bukit Angor, selamat sore warga Bukit Angor. Ada Mbak Eta, Mbak Endang juga di seputaran Kodim Bajawa. Terus ada Bunda Ima di Momere, ada Om Markus juga, Bung Riko, ada Widya, ada Nona Oling juga, ada Mbak Fia, ada Mama An, ada Mbak Ida, ada Mbak Ati, ada Bung Nano, ada Bung Papi di Wulwaru. Dan buat Mama Deva di Jakarta bersama Oma Depa, ada Mbak Viola di Makassar, ada Bung Agus, ada Mbak Puja, dan pokoknya semua pendengar setia dari ND. Dengan ucapannya selamat sore dan salam Prodangdut. Oh ya, informasi buat Mbak Christine, kalau Opa Harin aja itu udah meninggal lama itu Kak Christine.
0: Baik, terima kasih ya informasinya.
1: Oke, buat Mbak Christine, terima kasih, selamat sore.
0: Sama-sama untuk Nursia yang ada di Maumbawa ya, untuk gabung-gabungnya sore hari ini. Oke, selamat sore. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Selamat
2: sore.
0: Iya, sore. Yeri.
2: Halo.
0: Iya, Yeri, selamat sore.
2: Selamat sore Ibu Christine.
0: Iya, sore. Ini tadi sudah saya sapa.
2: Suaranya enggak dengar nih.
0: Dari sini dengar suaranya.
2: Kalau suaranya enggak dengar biar saya omong sendiri, saya mau minta lagu dari Suling Bambu. Salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali, dan juga salam juga untuk Ibu Christine. Soalnya suara Ibu Christine tidak dengar, jadi saya ini omong sendiri, bukan dengan Ibu Christine.
0: Halo Yeri.
2: Jadi mohon maaf ya Ibu Christine ya.
0: Oke, baik.
2: Selamat bertugas Ibu Christine bersama operator. Tetap semangat sampai di penghujung acara nanti.
0: Baik.
2: Untuk Ibu Christine, terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Yeri yang ada di Datu Alu. Halo Yeri, ini suaranya saya dengar ya. Ketika tadi Anda menelponnya, saya juga sapa, tetapi Yerinya tidak dengar juga, ya jelas ya suaranya saya. Oke, terima kasih sudah bergabung sore hari ini Yeri. Halo, selamat sore. Selamat sore Bro Dandu.
3: Selamat sore Adik Itin.
0: Iya, sore Bapak Manda, suaranya jelas. Halo.
3: Selamat sore Bro Dandu, Dandut adalah kita.
0: Iya, silakan Bapak Manda sore hari ini mau nyapa siapa?
3: Ya, suara juga tidak dengar nih.
0: Oke.
3: Okay. Sama request lagu dari Suling Bambu buat semua saja yang sudah bergabung tadi, diucapkan selamat sore. Selamat bergabung dalam ini, semoga BRI ini tetap jadi udara. Terima kasih Adit, selamat sore.
0: Terima kasih kembali untuk Bapak Manda yang ada di Maunori. Suaranya juga sudah saya dengar dengan jelas. Mungkin sinyal atau seperti apa ya?

jadi saya dengar suara Ade Yeri, Bapak Manda tadi yang sudah sapa ya di sore hari ini. Oke, pendengar RRI, saya juga menyapa ya pendengar RRI yang lagi mendengarkan RRI ND di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, baik melalui terestrial untuk Anda yang ada di Larantuka di FM 98.8 MHz, di Lembata di 99.9 MHz, juga untuk Anda yang ada di Maumere di 88.7 MHz, di 97.3 MHz, untuk Anda yang ada di Nagekeo dan 91.7 MHz, untuk Anda yang ada di Aimere. Oke, kita ke lagu dulu ya, sudah saya siapkan lagunya Cinta Rekayasa, kemudian Sedang-sedang saja dan juga Suling Bambu.

0: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.
1: Masih mau digoyang?
2: Masih mau digoyang?
1: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita harus akhiri kebersamaan kita di acara Pro Dangdut ya untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung ya sore hari ini, dan tetap selalu bersama Pro 1 RRI ND, pendengar RRI, karena kami masih temani Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan menyimak ya informasi Cek Fakta, dan juga akan dilanjutkan dengan program acara Ekonomi Digital. Kita akhiri dengan satu lagu terakhir sebagai persembahan ucapan terima kasih untuk Anda semua yang masih setia ya bersama RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencari Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Gaet, pengusaha Cina bangun industri unggas yang dimuat Rabu 21 April 2026. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami mohon perhatian Anda sejenak akan penyampaian sebuah informasi untuk warga Ende, Nagekeo, Ngada, dan sekitarnya. Kabar gembira untuk Bapak Ibu, Ine Ame Ajikae, semua nasabah dan calon nasabah PT Pegadaian yang ingin memiliki dan berinvestasi emas dengan harga ramah di kantong. PT Pegadaian Cabang Ende dan unit-unitnya kembali hadir membawa kejutan manis lewat Bazar Emas Murah. Catat tanggalnya mulai tanggal 4 sampai 12 Juni 2026. Bapak Ibu Ine Ame Ajikae bisa mendapatkan berbagai pilihan perhiasan emas berkualitas terjamin dengan harga yang sangat terjangkau. Bisa dimiliki dengan cara cicilan, dengan kredit, dengan uang muka atau cash. Bazar Emas Murah ini diadakan serentak di cabang dan unit terdekat di kota Anda. Pegadaian Cabang Ende, UPC Mbongawani, UPC Pasar Bawah, UPC Mangapenda, UPC Mbai, UPC Boawai, dan Pegadaian Unit Riung. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk berburu perhiasan impian atau memulai investasi masa depan Anda. Stok terbatas, jadi pastikan Anda datang lebih awal. Ayo langsung kunjungi kantor pegadaian tersebut dari tanggal 4 hingga 12 Juni 2026. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah.

0: Bumi Digital. Menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru. Sesaat lagi, kita ikuti Ekonomi Digital Pro 1 RRI MD.
1: Selamat sore pendengar program Masa Tu dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa di acara Ekonomi Digital untuk edisi sore hari ini. Dan sudah kami siapkan ya salah satu topik yang akan kami bincang bersama Akademisi Unwira Kupang, ada Ibu Dr. Lucy Max, M.I.Kom. Pendengar, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Aktivitas ekonomi kini semakin terhubung dengan ruang digital, mulai dari transaksi jual-beli, promosi usaha, layanan publik, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Namun pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, melainkan juga oleh kemampuan masyarakat dalam memahami, menggunakan, dan juga memanfaatkan teknologi secara bijak melalui literasi digital yang baik. Dan di sisi lain, pendengar, komunikasi strategis menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan dan juga menyampaikan informasi yang benar serta mendorong partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital. Lalu bagaimana literasi digital dan juga komunikasi strategis dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi digital khususnya di daerah? Untuk membahasnya, pendengar, saya sapa Ibu Dr. Lucy Max I.Kom, akademisi dari Unwira Kupang yang sudah kami hubungi sore hari ini. Halo, selamat sore Bu Lucy.
2: Selamat sore Ibu Christine, selamat sore pendengar RRI.
1: Baik, salam sehat Bu.
2: Salam sehat Bu Christine.
1: Baik, kita jumpa lagi ya di yang kedua kalinya di Prosat RRI ND ya Bu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik Bu Lucy, ini kami benar-benar berharap ya sore hari ini kita bisa berbincang ya untuk memberi edukasi ya kepada pendengar terkait dengan peran literasi digital dan komunikasi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Anda melihatnya seperti apa nih Bu, perkembangan ekonomi digital di Indonesia ya saat ini, kemudian di Nusa Tenggara Timur pada umumnya, dari perspektif ilmu komunikasi nih Bu?
2: Baik Ibu Christine, kalau kita bicara komunikasi, kita sebenarnya bicara tentang isi dan relasi, tentang pesan dan bagaimana pesan itu dipertukarkan untuk membentuk hubungan antara mereka yang terlibat dalam proses komunikasi itu. Kalau kita bawa itu dalam konteks perkembangan ekonomi digital, maka kita harus paham dulu pertama, perkembangan ekonomi digital itu sekarang itu tidak lagi sekedar pergeseran sistem transaksi. Kalau dulu kita pahaminya pasar itu adalah pertemuan antara supply dan demand, dengan penggerak utamanya adalah uang. Tren pasar dulu ya, tren pasar itu ditentukan oleh pabrik, oleh produsen. Kita mau pakai baju model apa, fashionnya kayak apa, warna dominannya apa, motifnya apa, itu semua yang tentukan pabrik tuh. Tapi itu dulu. Aktivitas ekonomi yang seperti itu tuh tidak sesederhana seperti itu lagi. Karena teknologi hadir dengan seluruh kecanggihannya. Maka kita bicara perkembangan ekonomi digital, kita bicara tentang perubahan perilaku pengguna jejaring sosial sebagai konsekuensi dari hadirnya teknologi tadi dalam bertransaksi. Ada banyak platform digital yang bisa digunakan orang untuk pemasaran, termasuk NTT, termasuk NTT. Nah sekarang bagaimana melihat itu dari perspektif komunikasi? Ada perubahan relasi antara produsen dan konsumen. Tidak lagi sekedar apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan dari konsumen. Tapi yang muncul sekarang adalah orang menggunakan pesan lewat berbagai media, media sosial, branding, proses membentuk, bagaimana membuat merek itu melekat di kepala konsumen. Branding dan ini yang utama, algoritma sebagai konsekuensi ikutan dari hadirnya teknologi. Pesan, branding, dan algoritma itu yang kemudian menjadi komoditas utama yang menggerakkan transaksi pasar. Artinya dia yang menggerakkan hubungan antara produsen dan konsumen. Begitu, Ibu Christine.
1: Baik, ini juga menjadi seperti yang Anda sampaikan ya, erat hubungan antara kemampuan berkomunikasi di ruang digital dengan keberhasilan aktivitas ekonomi masyarakat itu sendiri ya Bu ya. Dan sejauh ini ya Anda melihat seperti apa nih ketika masyarakat saat ini sudah memahami bahwa media digital ini bukan hanya sarana hiburan tetapi juga menjadi salah satu instrumen ekonomi seperti itu Bu.
2: Iya, ini soal tahapan sebaran informasi. Kalau soal masyarakat tahu, mereka paham, iya. Jadi mereka tahu tentang ada platform media sosial itu, masyarakat tahu, mereka sadar itu ada. Tapi kalau kita bicara tahapan selanjutnya, memahami bagaimana kecerdasan yang dibutuhkan untuk menggunakan media-media sosial itu, kita bicara tentang pemahaman, menurut saya bervariatif antara di antara masyarakat itu variatif ya. Artinya kita bicara tentang bagaimana kecakapan digital dari orang kota, pinggiran, dan desa. Bahkan di kota sendiri pun variatif kok, apalagi kalau kita mau bandingkan dengan yang misalnya yang di desa. Bukti bahwa mereka tahu, mereka paham, mereka tahu dan sadar bahwa media sosial itu ada adalah ketika orang beralih dari model iklan yang konservatif ke konten yang komersial, konten-konten yang bisa disebarkan lewat media sosial itu. Itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sadar, mereka tahu bahwa media sosial itu bukan sekedar media hiburan, tapi dia bisa jadi instrumen untuk membangun relasi tadi dengan calon konsumen. Titik itu sebenarnya tren literasi digital itu juga menunjukkan bahwa meningkat kok kecerdasan apa orang mulai sadar tentang literasi digital itu meningkat. Termasuk acara kita sore hari ini Ibu Christine, ketika ada banyak bagian masyarakat yang institusi yang peduli dengan literasi digital, sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat itu sudah serba sadar. Tapi persoalannya, tantangannya adalah tentang kesenjangan digital. Teknologi, internet, apa segala macam itu belum rata penggunaannya, kemampuan akses untuk menggunakan itu tidak merata. Kita bicara NTT, kita bicara daerah-daerah yang masih belum terjangkau itu masih. Lalu kita bicara tentang sumber daya manusia. Orang kalau saya boleh nilai ya, platformnya banyak, teknologi banyak, nilai positifnya tuh dari semua media sosial banyak. Tapi kecenderungan pemasar sekarang, pemilik produk itu adalah mereka hanya sekedar tanda kutip jualan. Jadi bikin ada produk, bikin konten, kasih naik di TikTok, selesai. Mereka belum sampai ke tahap menggunakan data-data dari media sosial itu untuk merancang pemasaran yang lebih masif. Dan, artinya misalnya ya, platform media sosial apapun itu kan ada banyak fitur-fitur interaktif itu kan kita bisa pakai untuk lacak sejauh mana produk saya ini diterima oleh konsumen. Nah, itu yang nampaknya belum. Kalau soal mereka tahu tentang media sosial, tahu, tapi menggunakan itu dengan lebih proporsional nampaknya variatif.
1: Baik, gitu kan, Ibu? Jadi ini harus kembali ke sumber daya manusianya itu sendiri ya Bu ya. Oke. Dan tentu ada perubahan perilaku nih Bu, perilaku komunikasi dalam hal ini ketika masyarakat sejak hadirnya ya media digital dan media sosial. Anda melihatnya seperti apa nih perubahan perilaku yang dialami oleh masyarakat?
2: Iya, benar. Perubahan perilaku tuh nyata dan banyak ya. Saya sebut dua saja. Misalnya, pergeseran cara orang mengekspresikan diri. Media sosial itu menyediakan banyak fitur untuk orang mengekspresikan diri. Konten-konten di medsos itu kan isinya visual, video, narasi, emoji, dan sebagainya. Memungkinkan orang untuk mengekspresikan gendernya, aspirasi politiknya, pendapat mereka tentang negara, tentang masyarakat, bahkan tentang diri sendiri. Dengan banyak cara yang dulu kita tidak temukan itu. Kita sekarang bisa lihat anak SMP mengekspresikan diri dengan cara-cara yang tanda kutip seringkali bikin kita prihatin itu. Tapi kita mau bagaimana? Komunikasi antar pribadi yang biasanya kita pahami non-media itu kan dia lalu tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu karena media sosial tadi. Yang kedua tentang ini yang menurut saya apa ya, prihatin sekali tentang budaya berbagi, sharing culture. Jadi masyarakat itu, masyarakat kita sekarang kenapa ya lebih terbuka dalam membagi sharing kehidupan pribadi dia. Opini dipulgarkan lebih disampaikan lebih vulgar. Aktivitas sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu di sharing dengan sangat vulgar ke publik. Persoalannya adalah orang harus sadar bahwa semua yang kita lakukan di media sosial itu punya konsekuensi hukum karena ada yang namanya Undang-Undang ITE. Misalnya, kalau kita bikin konten di kamar tidur, kita bikin konten di ruang pribadi, itu kan sensitif sekali. Sehingga ketika ada orang yang berkomentar, yang kita tersinggung karena komentar itu, sebenarnya dalam level tertentu bagi saya, kita upload tayangan yang seperti itu atau konten yang seperti itu, terus sebenarnya kita mengizinkan orang masuk ke wilayah pribadi kita loh. Nah, perubahan-perubahan seperti itu yang mau tidak mau itu sekarang ada karena media sosial ada di mana-mana ya kak. Itukah Ibu Kristin?
1: Iya, itu tentu kembali ke literasi digital ya, bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak begitu ya, tanpa mengupload ya privasi pribadi seperti itu. Nah, tadi juga disinggung ya Bu Lucy tentang kesenjangan akses antara kemampuan digital di antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Bagaimana untuk bisa mengatasi kesenjangan ini, Bu?
2: Ibu Kristin maaf ini agak sedikit terganggu jaringannya. Pertanyaannya bagaimana mensiasati
1: mengatasi kesenjangan akses ya kemampuan digital antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan, Bu?
2: Mau tidak mau kita bicara tentang infrastruktur. Kita bicara tentang ketersediaan infrastruktur dan itu melibatkan tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Kalau sekarang kan sampai semua komponen itu sadar bahwa kita tidak bisa lagi menghindarkan diri dari media sosial, dari internet. Negara ya, negara sadar betul itu. Sekarang tinggal kita lihat sampai seberapa jauh negara mewujudkan itu, akses internet itu bagaimana. Kan misalnya pendidikan sangat terganggu dengan itu. Ada banyak wilayah yang anak-anak mau pakai internet akses, tapi susahnya minta ampun. Apalagi kalau kita bicara tentang mau membantu UMKM di daerah. Nah, mereka mungkin semangat ya, mereka sadar tentang media sosial, mereka mau pakai. Tapi kalau jaringannya sulit, itu menjadi bermasalah sendiri. Kalau ini menurut saya, tetap intervensi terbesar itu dari pemerintah daerah. Gitu kan, Ibu Kristin?
1: Tentu ada peran ya pemerintah, media, kemudian akademisi dan komunitas ya dalam meningkatkan literasi digital masyarakat itu sendiri ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Baik, Bu Lucy, mengapa komunikasi strategis ini penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan digital nih, Bu?
2: Mengapa literasi digital penting? Begitu
1: ya,
2: kan, Ibu?
1: Iya, benar. Iya, benar, Bu.
2: Pertanyaannya tentang mengapa literasi digital itu penting untuk ekonomi digital, gitu ya, kan, Ibu? Atau?
1: Iya, benar.
2: Oh, okay. Baik Ibu, pertama kita definisikan dulu ekonomi digital itu. Ekonomi digital itu aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan teknologi digital. Kita bicara internet, kita bicara AI dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Literasi digital hadir untuk menjembatani itu. Literasi digital itu tentang kecakapan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dia tidak sekedar kemampuan teknis mengoperasionalkan gawai ya. tentang menggunakan berbagai platform media sosial itu. Tidak. Literasi digital itu lebih dari itu. Dia tentang keterampilan berpikir kritis dan terutama kemampuan untuk menjaga perilaku di ruang digital. Kalau kita kembali ke definisi tadi, aktivitas untuk memanfaatkan teknologi di proses produksi, distribusi, dan konsumsi, beberapa hal bisa digarisbawahi. Misalnya, dalam proses produksi dan distribusi, ini untuk pemilik produk. Orang bisa menggunakan pemilik produk bisa menggunakan teknologi untuk memaksimalkan nilai tambah produknya, memaksimalkan kemungkinan produk saya diterima oleh kalangan yang lebih luas, pangsa pasar yang lebih luas. Tapi persoalannya di situ, kan pakai medsos nih, misalnya membuat konten-konten kreatif. Literasi digitalnya tuh mempertanyakan ini, siapa sebenarnya yang berhak mendefinisikan batasan kreatif? Siapa yang berhak mendefinisikan batasan etika bermedia sosial? Kasus yang terbaru kan kita prihatin ya kak, artinya ada beberapa gerai penjualan itu yang membuat mengupload konten promosi. Dia jualan terus dia mau promosi produknya itu, tapi dia bikin konten yang menggunakan gerakan-gerakan yang tidak senonoh. Media sosial 1-2 hari belakangan ini kan heboh dengan itu.
1: Viral, ya.
2: Gerakan-gerakan yang tidak senonoh dipertontonkan hanya untuk mempromosikan produk. Itu kan prihatin. Literasi digital dibutuhkan untuk itu, membuat orang tahu batasannya, mana yang bisa dan mana yang tidak. Dalam hal konsumsi, saya dan semua teman-teman yang menggunakan produk, literasi digital itu membantu kita untuk kritis sebelum beli produk. Kritis untuk masuk platform media. Misal, kenali ulasan palsu. Mana yang testimoni asli, beneran orang yang punya pengalaman menggunakan produk. Mana yang buzzer, mana yang bot. Atau yang masih tetap menjadi perhatian besar itu adalah jebakan pemasaran FOMO. Jadi orang takut ketinggalan promosi, takut tidak dapat promosi, diskon dan sebagainya. Akhirnya terjebak untuk misalnya flash sale, hitung mundur. Itu kita misalnya di konten-konten di TikTok itu paling sering tuh. Kita hitung mundur ya sampai 10 nanti yang tidak dapat diskon lagi, atau klaim stok terbatas. Yang sebenarnya semua itu teknik marketing sebenarnya. Literasi digital dibutuhkan untuk membantu kita lebih aware ketika masuk ke media sosial. Begitu,
1: nah, Christine. Tentu ada strategi komunikasi yang bisa diterapkan ya dengan tepat nih Bu Lucy, agar pelaku usaha ini mampu membangun kepercayaan konsumen melalui media digital, Bu.
2: Iya, ini kan pertanyaan praktisnya adalah bagaimana supaya produk saya diterima. Bagi saya dua hal saja. Pertama, pelaku usaha, pemilik produk, karena kita sudah masuk di era teknologi yang sangat canggih, maka transparansi informasi itu mutlak. Misalnya, detail produk, harga, bagaimana penggunaan, garansi ada atau tidak, bahan dasarnya apa. Mengapa bahan dasar penting? Karena negara kita ada yang namanya sensitivitas religi. Itu harus diperhatikan. Bukan lagi sekedar saya punya produk, bikin saja konten, yang penting ramai, heboh, bisa FYP, udah, itu dapat. Itu kelirunya di situ. Itu strategi komunikasi yang menurut saya keliru. Kemudian yang kedua, karena ini media sosial, interaksi responsif dua arah itu harus dijaga. Media sosial itu kan ada banyak fitur untuk interaksi dengan pembeli. Nah, pemilik produk, siapapun dia, yang mau masuk ke medsos tadi, harus bisa menunjukkan bahwa di balik produk ini ada saya loh yang bertanggung jawab, ada saya yang akan melayani calon pembeli atau pembeli saya. Dia harus bisa menunjukkan itu. Responsnya cepat dua arah. Mengapa itu penting? Karena untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas produk dia sendiri. Kalau orang sudah percaya, pertanyaan dilayani, butuh detail produk itu dilayani. Kalau dia percaya produk, maka kemungkinan terlibat dengan produk itu sangat besar. Okay. Gitu, Ibu.
1: Baik, ya, tadi menariknya juga ya yang Ibu sampaikan bahwa ada upaya yang harus diketahui oleh pengguna media sosial yang baik dan benar untuk membuat sebuah konten yang baik dan beredukasi seperti itu. Ini bisa dicontohkan Bu, ini yang upaya yang baik ini seperti apa nih Bu? Konten-konten yang harus dihasilkan di ekonomi digital.
2: konten-konten yang harus ditiru. Pertama, memang mau tidak mau,

0: menangani orang berbeda-beda. Nah itu harus dipahami dulu supaya jangan satu pesan yang sama itu di share di semua platform media sosial. Jadi misalnya produk saya punya produk, lalu saya bilang produk saya terbaik se-Indonesia. Produk saya terbaik se-Indonesia nih di share di TikTok, di YouTube, di semua channel, itu keliru karena Facebook itu pangsa pasarnya sendiri. Facebook itu orang yang menikmati Facebook tuh beda dengan orang yang menikmati Twitter, X, beda dengan orang yang menikmati Instagram. Mengenali masing-masing karakteristik pengguna dari media sosial itu akan jauh lebih baik untuk membuat pemilik produk bisa membuat konten yang menarik. Jadi tidak sekedar ikut tren. Kalau kita ikut tren FYP, kalau di TikTok itu ya, FYP itu bisa jadi bumerang kalau kita tidak saring dulu informasinya. Misalnya yang sekarang sedang tren itu kan bikin konten tapi adegannya aneh-aneh saja, melanggar apa ya norma sosial, adegan-adegan yang tidak enak itu untuk apa itu promosi produk pakai itu? Kalau itu hanya akan merugikan kita.
1: Okay.
0: Jadi mengikuti perkembangan tren itu penting. Itu Kak Ibu.
1: Baik, tentu ada tantangan komunikasi tersendiri ya Bu ya, ketika yang sering muncul ya ketika memperkenalkan inovasi digital kepada masyarakat nih Bu. Tantangan seperti apa nih Bu?
0: Tantangan itu dari pemilik produknya sadar bahwa saya masuk dalam satu platform sosial, media sosial itu mau menggunakan media sosial itu seperti apa? Apakah hanya sekedar yang kayak tadi saya bilang, hanya mau mengikuti tren saja, hanya sekedar jualan saja, ataukah benar-benar mau menggunakan media sosial sebagai sarana untuk promosi, sarana untuk menyebarluaskan informasi tentang produk saya? Tantangannya justru di situ, orang mau belajar dulu. Hanya masalahnya kan di situ, Kak. Dia mau belajar tentang media sosial, mau serius di situ, atau dia mau fokus di produk. Maka mungkin literasi digital itu dibutuhkan, tapi juga membuat orang, terutama untuk membuat orang tidak skeptis lagi dengan media sosial. Ayo menggunakan media sosial, karena mau tidak mau sekarang harus menggunakan media sosial. Tidak ada ketakutan tentang menggunakan media sosial, hanya memang harus dibantu. Harus dibantu untuk dia lebih tanda kutip percaya untuk melibatkan diri terjun masuk menggunakan media sosial. Tantangannya di situ ya, skeptis tentang media sosial untuk beberapa kalangan. Kalau yang terdidik, kalau pemilik produk tapi dari kalangan yang aware pendidikan, yang aware media sosial, relatif lebih bisa diatasi. Tapi kita bicara misalnya kalau konteks daerah, provinsi, daerah, NTT, itu butuh dibantu dulu. Kegiatan kami sekarang di Ondoraya ini kan sebenarnya menunjukkan itu. Tahu tentang media sosial, tapi tantangannya adalah mereka butuh diyakinkan dulu untuk masuk ke situ. Gitu, Kak.
1: Baik, untuk lokus NTT sendiri ya, dengan kegiatan Baksos yang dilaksanakan teman-teman dari Unwira Kupang sendiri. Nah, ini menurut Ibu, sektor ekonomi digital apa nih, Bu, yang paling potensial untuk berkembang di NTT nih, Bu?
0: Dua, Kak. Karena ini sekarang kami sedang mendampingi masyarakat dua hal. Satu, pariwisata. Dua, UMKM. Pariwisata, ada banyak titik yang bisa dijadikan destinasi, tujuan wisata. Nah, wisata ini kan tidak hanya tentang tempat ya, bisa tentang budayanya, tradisinya, segala macam. Itu masih bisa. Dan masyarakatnya mau memperkenalkan diri lewat media sosial. Hanya memang sekali lagi soal kesenjangan infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia itu menjadi benar-benar menjadi tantangan tersendiri. Lalu UMKM. UMKM ini benar-benar UMKM, Kak. Artinya benar-benar usaha rumahan yang peminatnya banyak. Dia terkenal di sekitar minimal yang di Nanga Panda nih, misalnya ada 1-2 UMKM yang kuliner yang terkenal. Tapi dia terbatas promosinya. Sekarang misal kalau kita mau bantu itu, katakanlah misalnya sudah masuk di TikTok, bisa masuk di X misalnya, Instagram lah, di X kan tidak, Instagram katakan sudah masuk, lalu bagaimana sudah dia memenuhi semua itu, kita masih butuh lagi dampingi dia untuk distribusi produknya, kemasannya mau dikirim itu bagaimana.

0: pakai memilih jasa pengiriman, bagaimana menggunakan keuangan digital, panjang ceritanya kak. Jadi tantangannya tuh disitulah, kalau mau mau mendampingi itu mendampingi dari awal sampai akhir tuh butuh ya peduli. Betul. Pemerintah daerah untuk lebih peduli bagian ini, UMKM-nya tuh mau, sangat mau untuk berkembang, tapi mereka butuh untuk didampingi. Gitu kak.
1: Baik. Untuk personal brandingnya sendiri nih Bu, bagaimana peran personal branding dan juga komunikasi digital dalam membuka peluang usaha maupun pekerjaan untuk masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur nih Bu?
0: Personal branding, lain lagi itu ya kak. Personal branding lebih banyak ke apa ya, orang menggunakan media sosial untuk promosi diri atau itu ya, mulai menurut saya di NTT sudah mulai, tapi kalau tidak dikelola dengan baik tuh akhirnya jadi menurut saya basa-basi ya. Orang hanya tahu, oh ya saya aktivis, misalnya aktivis saya peduli dengan penderitaan masyarakat, itu terus yang digoreng, itu terus yang disampaikan. Nah, kita tidak melihat terus apa yang lanjutan dari situ, apa dia tidak lagi mengkomunikasikan apa yang sudah dibuat dengan misalnya dia mengklaim diri, ini personal branding ya, mengklaim diri saya advokasi masyarakat desa, apa yang sudah dibuat, kan tidak bisa hanya mengklaim diri melakukan itu saja. Kecerdasan masyarakat untuk melihat yang seperti itu yang kita butuh, apalagi kalau menjelang kampanye, menjelang pemilihan ini itu, supaya orang tidak terjebak dengan kata-kata manis gitu yang membungkus. Sebenarnya itu hanya mau promosi diri, tapi kita tidak jelas apa yang sudah dia buat butuh membuat masyarakat untuk cerdas bagian itu. Itu untuk personal branding. Kalau tadi apa satu lagi, kalau untuk konten-konten digital NTT sudah mulai banyak ya kak, banyak kok ya, tapi harus diakui memang positifnya juga banyak kok itu. Hanya mungkin tadi kak, belum rata infrastrukturnya ya, jadi ya perkotaan tidak ada, tapi daerah belum maksimal sih menurut saya.
1: Oke, belum maksimal, tapi ini butuh proses ya untuk menuju ke maksimalnya ya Bu ya. Oke, Bu, kita juga undang pendengar untuk bisa bergabung, berinteraksi ya bersama kita sore hari ini. Silakan pendengar RRI, bagi Anda yang mau berinteraksi, mau ingin tahu ya lebih jauh bagaimana strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital, bagaimana menciptakan komunikasi yang baik, silakan di line telepon kami sudah kami buka di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Baik Bu, menarik sebagai akademisi ya Bu di dunia pendidikan itu sendiri, yang perlu dilakukan dunia pendidikan agar mampu mencetak generasi yang siap bersaing di era ekonomi digital ini seperti apa nih Bu?
0: Pendidikan dan era ekonomi digital, kita mulai dengan hal dasar saya dulu kak.
1: Ya.
0: Saya sangat tertarik dengan misalnya ada informasi tentang 1-2 sekolah menengah SMA yang sudah berani membuat peraturan siswanya kalau masuk sekolah HP-nya ditahan, so mereka fokus benar-benar untuk belajar. Dan mereka mengakui bahwa ada tayangan di TikTok itu, siswa akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bergaul dengan temannya, berinteraksi, ngobrol langsung face to face dengan teman-temannya, dan tidak lagi tergantung pada gadget. Itu positif menurut saya. Iya, itu sangat positif. Kalau dunia pendidikan mau mulai dengan kecerdasan seperti itu, membuat siswa tahu membatasi diri, bukan sekedar tahu, tapi mampu membatasi diri dengan gadgetnya, dengan media sosialnya lah, katakanlah begitu ya. Kalau ini kita bawa ke tingkat yang lebih lanjut, orang akan tahu, akan bijak untuk menggunakan media sosial. Apalagi kalau kita mau bicara tentang ekonomi digital. Ekonomi digital itu kan konsekuensi lanjutannya sangat banyak kak. Misal yang tadi sempat saya sebut, bagaimana membuat masyarakat ini sadar, cerdas menggunakan keuangan digital. Mulai masuk di anak sekolah tuh penting. Terus sekarang kan semua serba pay later dan seterusnya itu kan sebenarnya kita ngasih anak-anak belajar utang ya. Itu bagaimana membuat mereka sadar bahwa setiap pilihan mereka untuk menggunakan transaksi berbayar secara online itu punya konsekuensi untuk mereka. Mulai di dunia pendidikan tuh saya mulai dulu di anak didik, di anak-anak sekolah aja dulu, baru kita bisa berharap bahwa nanti kalau mereka sudah terbiasa bijak untuk menggunakan handphone, bijak menggunakan media sosial, mereka keluar itu di jangka panjang mereka sudah bisa lebih baik. Pun halnya di perguruan tinggi, sama aja. Mahasiswa kan sekarang juga, aduh luar biasa, menggunakan HP itu dosennya harus pinter-pinter tuh kak. Misalnya kalau kita tidak serius untuk melihat, kadang-kadang semua tugas itu hasil copy paste dari internet, itu kan menyedihkan ya. Generasi mudanya belum siap. Terus gimana kita bicara tentang ekonomi digital? Sementara mereka-mereka inilah yang nanti kalau sudah selesai, sudah lulus, keluar, mereka itu yang ada di pasar pemasaran ya. Artinya mereka yang menggerakkan pemasaran. Nah, menggunakan gadget aja belum bijak kok ya. Bagi saya sebenarnya peran besar itu ada di dunia pendidikan. Mulai dengan ketegasan dulu membatasi orang, anak sekolah misalnya batasi mereka dengan HP itu perlu. Sementara di perguruan tinggi adalah saring lagi gimana caranya mereka tidak sembrono menggunakan informasi dari media sosial. Gitu.
1: Okay. Tentu selalu ada attitude yang baik ya ketika menggunakan media sosial seperti itu. Baik Bu, ini sudah ada yang bergabung, saya bacakan ya. Dari Pak Hans yang ada di Wolowoku, menarik sekali perbincangan sore hari ini. Yang menjadi pertanyaan saya ya, bagaimana cara membangun budaya digital yang sehat dan produktif di tengah derasnya arus informasi, dan apa yang menjadi dampak rendahnya literasi digital terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Terima kasih. Dari Pak Hans, Bu.
0: Oke, saya mulai dulu dengan Pak Hans. Selamat sore, terima kasih. Rendahnya literasi digital. Kalau literasi digitalnya rendah, hal-hal praktis aja ya, Kak. Misalnya, ini kan sekarang semua era teknologi nih. Semua sudah masuk ke teknologi pakai media sosial. Kalau mereka tidak paham tentang itu, maka satu, akses masyarakat terhadap pasar itu menjadi terbatas. Akses pemilik produk untuk dapat pangsa pasar yang lebih luas itu menjadi terbatas. Karena dia tidak bisa, padahal kalau pakai media sosial, pasar itu sudah tidak bisa lagi didefinisikan secara geografis. So, akses pasarnya menjadi terbatas. Kedua, literasi digital kalau tidak kuat itu pemilik produk tuh rentan menghadapi atau menjadi korban penipuan dan kejahatan cyber. Kan ada banyak tuh contoh, misalnya kita lihat tayangan di TikTok itu ada banyak sekali pemilik produk yang dia bikin konten dan cerita pengalamannya menjadi korban penipuan. Jadi dia beli produk dalam jumlah besar, maksudnya mau dijual kembali, tapi ternyata song. Jadi dia sudah transfer uang dalam jumlah besar, tapi ternyata dia kena tipu. Itu bukan apa, supplier yang sah gitu. Itu lendranya literasi itu di situ. Kemudian yang ketiga adalah tadi, gagal mengelola keuangan digital. Tidak semua pemilik produk, orang-orang yang mau pakai media sosial itu tahu cara menggunakan keuangan digital. Mereka harus dibantu. Belum lagi kita bicara soal hitung-hitungan pajak. Hitung-hitungan pajak. Gimana caranya menghitung pajak? Kalau saya pakai model ini, konsekuensinya untuk saya apa? Orang gagal mengelola keuangan digital. Itu kalau, ini memang catatan untuk teman-teman yang memang advokasinya khusus tentang keuangan digital. Itu menurut saya.
1: Baik, ini lagi satu ya Bu ya. Tadi dua pertanyaan, bagaimana cara membangun budaya digital yang sehat dan produktif di tengah derasnya arus informasi ya?
0: Ya, minta maaf. Bagaimana membangun budaya yang sehat? Sederhana lagi Kak, yang berulang kali coba diingatkan oleh mereka-mereka yang melakukan, teman-teman yang melakukan advokasi media sosial. Satu, saring dulu sebelum sharing. Berapa banyak dari kita yang sering melakukan itu? Saring dulu itu informasi sebelum di-sharing. Sehingga yang kita sharing, yang kita sebarkan itu bukan hoax, bukan informasi yang tidak bertuah. Biasanya grup-grup WhatsApp itu rentan untuk mengalami ini. Tidak disaring dulu sehingga kemudian yang di-sharing itu adalah informasi yang menyesatkan. Kemudian yang berikut adalah ini juga tadi berkaitan yang saya jelaskan tentang pendidikan tadi. Mm-hmm. Budaya sehat itu misalnya batasi screen time, fokus pada aktivitas. Ini jadi PR luar biasa besar ini. Mm-hmm. Batasi screen time sehingga orang tidak menghabiskan banyak waktu untuk handphone. Kemudian yang berikut adalah, nah ini, membatasi sharing data diri. Lucu kalau kita lihat perilaku orang-orang di medsos nih. Mereka mau naik pesawat, boarding pass-nya difoto, kemudian di-sharing, kemudian di-sharekan. Apalagi, paspor, informasi yang sangat sensitif di paspor itu bisa-bisanya itu difoto kemudian di-share hanya untuk menunjukkan bahwa saya punya paspor. Dan kakak aja lah, kak, kartu keluarga. Dokumen yang harusnya sangat kita jaga, kan di situ kan ada nama ibu kandung ya, di foto, di share di akun media sosialnya. Literasi seperti itu tuh yang budaya digital yang sehat itu nampaknya belum itu. Kita masih harus PR besar untuk membuat orang mengerti hal-hal sederhana seperti itu.
1: Oke. Begitu. Jadi ini yang men-share ini butuh validasi begitu ya.
0: Itu masalah baru lagi.
1: Oke, baik Bu, kita sudah berada di penghujung waktu ya. Dan semoga ini yang sudah dijelaskan ini baik adanya ya Pak Hans, apa yang perlu diperhatikan oleh para pengguna literasi digital. Dan yang terakhir pesan Ibu kepada masyarakat agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga mampu memperoleh manfaat ekonomi dari ruang digital ini apa sih sebenarnya Bu?
0: Iya, baik Ibu Christine. Pesan saya satu, untuk semua lah ya, untuk semua kalangan. Jangan buru-buru klik share. Baca utuh dokumen itu baru dikirim. Itu penting. Lalu hidup kita ini mungkin, bukan mungkin, hidup kita tuh ada di luar handphone-handphone itulah. Hidup kita ada di luar situ. Jadi ayo pakai handphone itu dengan bijak. Jangan menghabiskan banyak waktu untuk rototin layar. Tapi mungkin sebaiknya kita manfaatkan dulu orang-orang yang ada bercengkrama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu secara umum. Kalau untuk teman-teman UMKM, orang-orang yang mau menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, banyak bertanya, banyak cari informasi, pakai situs yang resmi sehingga bisa membantu teman-teman untuk yakin pakai media sosial tidak apa-apa. Begitukah Ibu?
1: Baik, terima kasih banyak untuk partisipasinya sore hari ini Bu. Sudah memberikan edukasi ya kepada pendengar RRI bagaimana pentingnya ya kita untuk memanfaatkan media sosial ya, bagaimana menciptakan komunikasi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Terima kasih banyak Bu Lucy.
0: Sama-sama Ibu Christine, saya sangat terhormat, merasa terhormat untuk ini. Terima kasih banyak.
1: Iya, selamat sore Bu.
0: Selamat sore Ibu Christine.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Akademisi Unwira Kupang. Ada Dr. Lucy Max MIKOM ya, yang sudah berbagi informasi di acara ekonomi digital sore hari ini. Dan dari perbincangan kita tentu kita memahami bahwa ekonomi digital tidak hanya berbicara tentang teknologi tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mampu memahami, mengelola dan juga memanfaatkan teknologi tersebut secara bijak dan produktif. Literasi digital yang kuat akan membentuk masyarakat yang kritis, aman dan kreatif dalam memanfaatkan ruang digital. Sementara komunikasi strategis menjadi jembatan yang membangun kepercayaan, kolaborasi, serta partisipasi masyarakat dalam ekonomi, ekosistem ekonomi digital. Tetap cerdas bermedia sosial, bijak berkomunikasi, dan produktif di era digital. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Kristin Sindak undur diri dalam acara Ekonomi Digital. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan tentunya dengan topik yang berbeda.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apa tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu gak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya.
3: dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet.

usaha mikro, kecil, dan menengah saat ini memang sedang menjadi fokus pemerintah karena memiliki potensi besar, khususnya dalam laju perekonomian masyarakat. Tidak hanya sekedar menyalurkan ide-ide kreatif, tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Lalu, apa saja kiat UMKM sukses di era digital ini? Pertama, penting untuk memahami kebutuhan pasar. Pelajari tentang produk kompetitor. Pastikan memiliki kualitas yang baik, memiliki rencana bisnis yang matang, memiliki standar operasional prosedur SOP, memiliki strategi usaha yang jelas, memperluas jaringan atau koneksi usaha, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi di era digital, menggunakan aplikasi untuk kelola usaha. Mengembangkan usaha memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena untuk melakukan itu perlu biaya. Kesuksesan bisnis Anda sangat tergantung pada strategi yang Anda lakukan. Jika Anda menjalankan strategi yang kurang tepat, maka ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Tetapi, ketika melakukannya dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah yang terukur,

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

0: pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Korwilnus 6 RRI Kupang, Ende dan Atambua.
1: Di Treskrimum Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda NTT. Amankan 87 tersangka dan sita 245 barang bukti. Selengkapnya dilaporkan Vence Sakarias, RRI Kupang.
2: Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono menjelaskan bahwa selama periode Januari hingga Mei 2026 di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 87 tersangka serta menyita 245 barang bukti berkaitan dengan tindak pidana. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono dalam pengungkapan kasus konvensional di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur dan Polres Jajaran yang digelar Kamis 4 Juni 2026.
3: Kemudian rekan-rekan, kejahatan konvensional yang bisa diungkap oleh jajaran Polda NTT, tadi Pak Kabid Humas sudah sampaikan, diantaranya ada pencurian emas, kemudian ada penganiayaan yang menyebabkan meninggal dan luka berat, ada pembunuhan, ada beberapa konflik sosial, kemudian kejahatan yang kita kenal dengan 3C, curanmor, itu berhasil diungkap oleh jajaran. Teknisnya adalah tentunya dengan adanya kerjasama antara Polda NTT dengan masyarakat, ada laporan masuk ataupun ditemukan oleh petugas sendiri, kemudian pemenuhan alat bukti.
2: Sementara itu, dalam sambutannya Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta implementasi program Presisi Kapolri.
4: Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan program Presisi Kapolri serta sebagai respon terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Untuk itu, Polda Nusa Tenggara Timur telah menginstruksikan kepada seluruh Polres Jajaran agar meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan konvensional guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
2: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan berbagai pengungkapan kasus yang dilakukan jajaran Polda merupakan hasil kerja keras seluruh personil dalam menjaga stabilitas keamanan.

0: pencurian motor yang hendak menjual motor curian ke Timor Leste. Laporan Alfredo Soares, kontributor RRI Tambua.
1: Polres Malaka berhasil mengamankan satu tersangka pencurian sepeda motor yang sudah cukup lama beraksi di Kabupaten Malaka. Tersangka yaitu YSL merupakan residivis spesialis pencurian motor dan sebelumnya pernah ditahan di Polres Belu. Dalam aksi pencurian di Kabupaten Malaka, YSL dibantu salah satu rekannya melakukan pencurian satu unit motor milik warga di wilayah Kecamatan Malaka Barat pada 19 Mei 2026. Para pelaku berniat akan menjual motor curian tersebut ke Timor Leste pada tanggal 20 Mei melalui jalur ilegal di perbatasan Motamasin. Belum sempat menemukan calon pembeli, YSL dan satu rekannya sudah lebih dahulu diringkus personil Polres Malaka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu unit motor yang dicuri pelaku dan satu unit sepeda motor milik pelaku serta sejumlah barang bukti lainnya berupa kunci T dan alat modifikasi lainnya yang digunakan untuk melancarkan aksi para pelaku.
2: Kejadian ditetapkan adalah satu curanmor. Manor yang dilaporkan tanggal 19 Mei, kejadiannya tanggal 19 Mei, dilaporkan tanggal 20, tanggal 20 juga anggota kita menangkap TSK-nya dan barang buktinya disembunyikan di kali dengan maksud untuk dijual ke Timor Leste. Tapi sebelum terjadi penjualan atau transaksi jual beli dengan Timor Leste, anggota kita reskrim sudah menangkap pelaku dan beserta dengan barang bukti. Jadi barang tidak ada, adalah barang dimiliki tersangka, sedangkan ini adalah barang bukti korban yang nanti akan dijual ke Timor Leste rencana. Namun ini inisial ini Januarius SL, JSL dan kejadiannya di Malaka Barat.
1: Seorang rekannya yang belum diketahui identitasnya berhasil meloloskan diri dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
3: Ini berapa tersangka, Pak?
2: Ini satu tersangka utama dan satu dibantu teman satu yang bantu dia, namun temannya ini masih dalam buron.
1: Tersangka kini ditahan di rumah tahanan Polres Malaka dan dijerat dengan pasal pencurian dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Kontributor Malaka RRI Tambua, Ano Suarez melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Minyak tanah sulit didapat dan mahal di sejumlah lokasi di NTT, DPRD minta pengawasan pangkalan diperketat. Selengkapnya, Delvin Wandi, RRI Kupang melaporkan.
4: Di tengah laporan warga yang harus membeli minyak tanah dengan harga mahal, sejumlah pangkalan resmi mengaku tetap menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan. Salah satu pemilik pangkalan resmi di Kelurahan Kota Raja, Frenti Eji, mengatakan dirinya mendapat pasokan minyak tanah dari agen resmi PT Mata Rantai Kupang sejak tahun 2013. Menurut Frenti, prioritas penimbunan.
5: Saya tidak bisa jual dari harga HET. Kalau seandainya ketahuan saya kasih harga HET agak lebih dari 4.000, saya bilang ini agen cabut saya punya izin, makanya saya tidak berani jual di harga atas 20. Tetap walaupun di luar-luar sana doma terserah doma jual berapa itu dong urusan, yang penting kita ini pangkalan ini tidak boleh jual dari harga HET. Nah, itu kalau ada warga yang dilapor berarti dia punya izin dicabut, itu sudah ada perjanjian.
4: Di Kota Kupang, harga minyak tanah disebut mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000. Sementara di Kabupaten Rotendao, dipatok dengan harga Rp75.000 per jerigen 5 liter. Menanggapi kondisi tersebut, anggota Komisi 4 DPRD NTT, Simpson Polin, menegaskan, secara prinsip, stok minyak tanah untuk Rotendao sebenarnya mencukupi. Menurutnya, pasokan dari Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga masih berjalan normal dan tidak ada kekurangan stok di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menjelaskan, pengawasan terhadap agen dan pangkalan merupakan kewenangan pemerintah daerah daerah melalui dinas terkait. Karena itu, ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta aparat pengawas untuk lebih serius mengontrol distribusi dan harga jual minyak tanah bersubsidi.
3: Saya sangat berharap supaya pemerintah harus lebih serius menangani atau mengontrol pangkalan-pangkalan yang tentu ditunjuk oleh pemerintah sendiri lewat SK Bupati. Sehingga kalau ini tidak dikontrol, akhirnya nanti ibu-ibu ini yang susah karena mereka bisa tebus. Saya dengar informasi terakhir ada yang sampai 75.000 per jergen 5 liter, bahkan bisa lebih, dan bukan hanya itu, kadang susah dapat. Sehingga saya juga akan konfirmasi kembali ke Patra Niaga terkait stok pengiriman kerote, karena saya tahu saya beberapa waktu ini cuaca cukup mendukung, dalam arti pengiriman kerote sebenarnya tidak terkendala.
4: Kelangkaan minyak tanah menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang masih sangat bergantung pada bahan bakar tersebut untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan distribusi yang transparan, pemerintah diharapkan mampu menjamin hak masyarakat memperoleh energi bersubsidi secara adil dan merata. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rutan kelas 2B Keva Manano mendukung program ketahanan pangan nasional dengan cara menanam jagung hibrida varietas Nusa Timur 77 bersama warga di sekitar lahan pertanian milik rutan didampingi penyuluh pertanian kecamatan Kota Keva Manano. Laporan Steve Kosat, kontributor RRI Atambua.
6: Rutan kelas 2B Keva Manano ikut bergerak mendukung program ketahanan pangan nasional dari pemerintah. Caranya adalah memanfaatkan lahan kosong milik lapas seluas 1 hektar untuk ditanamin jagung, sekaligus memberdayakan warga sekitar Kelurahan Keva Selatan. Penanaman jagung berlangsung dan didukung sepenuhnya oleh penyuluh pertanian kecamatan Kota Keva Manano. Kepala Rutan melalui Yoktan Soleman Bani SH selaku Kepala Seksi Pengelolaan Rutan saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Muhammad Ricah Yono dan beberapa warga. Kedepan Rutan Kevin juga akan mengatur beberapa pegawai supaya membantu pembersihan pada lahan tersebut. Menurut Yoktan bahwa untuk tahap pertama pihaknya memutuskan untuk menanam lahan kosong itu dengan tanaman pangan jenis jagung hibrida karena pihaknya memiliki keterbatasan soal tenaga kerja sehingga tidak bisa menanam hortikultura atau jenis tanaman umur pendek yang butuh perawatan ekstra.
7: Kami kerjasama, Pak.
8: Kerjasama.
7: Kami kerjasama, jadi kami sudah bersepakat dengan Mas Tayo untuk kerjasama. Jadi nanti hasilnya nanti kita dapat katakan satu ton, nanti kita jual atau diuangkan hasilnya berapa kita bagi bersama, bersama. Jadi bukan Mas Tayo sendiri, tapi kami terus lihat kita juga ikut terlibat. Kita kerjasama, jadi tidak disahkan macam kelompok begitu. Program ketahanan pangan, Pak. Karena kita terus, walaupun tenaga sudah dibatasi, tapi dari kementerian tuntut supaya berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tapi kami berpikir dia dengan tenaga apa adanya kita tetap jalan, supaya jangan sampai vakum kegiatan kita di sini. Lagi kita di rumah kecepatan punya lahan panjang, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau luasnya ini 1,5 hektar. Jadi harapan kami dengan menanam jagung langkah pertama ini, kami targetkan kalau bisa jadi berapa ton, bisa sampai 10 ton. Kalau lebih juga lebih bagus lagi. Sehingga nanti masuk kami untuk lebih semangat lagi untuk bekerja.
6: Sementara Muhammad Ricah Yono yang merupakan pengusaha warung makan menyampaikan bahwa pihaknya memilih menanam jagung hibrida sebagai bentuk motivasi dan contoh agar masyarakat TTU yang berada dalam Kota Keva Manano dan memiliki lahan kosong harus dioptimalkan dan tentunya akan menghasilkan uang. Karena itu, ia mengajak beberapa pemuda yang berkaitan dengan lahan pertanian milik Rutan Keva Manano supaya menanam jagung. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Konferensi Serikat Sabda Allah atau SVD Provinsi ND Indonesia resmi menetapkan kepemimpinan baru untuk periode 2026-2029. Pengumuman susunan Dewan baru tersebut dilaksanakan di Biara Santo Yosef ND. Laporan Rovinus Wullah, RRI ND.
8: Penetapan kepemimpinan baru dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi dan Misa Pengukuhan yang dipimpin Pater Eman Embu SPD. Perayaan berlangsung hikmat di Kapela Biara Santo Yosef Ende pukul 17.30 Wita dan dihadiri para anggota SPD, Vikep Ende, Pastor Konselebran, serta umat. Dalam susunan kepemimpinan yang diumumkan, Pater Eman Embu SPD dipercaya menjabat Provinsial SPD Indonesia Ende. Akan memimpin arah kebijakan dan pelayanan kongregasi selama 3 tahun ke depan. Sementara Pater Franz Kevin SPD ditunjuk sebagai wakil provinsial untuk mendampingi pelaksanaan tugas kepemimpinan provinsi. Posisi administrator dipercayakan Pater Petrus Dori SPD sebagai tim mitra dalam proses pengawasan dan pendampingan organisasi. Sementara 2 posisi konsultan dalam Dewan SPD Indonesia ND dipercayakan kepada Pater Sergius Ratu SPD dan Bruder Christianus Ribeiro SPD. Keduanya akan berperan memberikan pertimbangan strategis dalam pengembangan karya misi dan pelayanan kongregasi. Dalam khotbah, Pater Eman Embu SPD mengajak semua untuk merenungkan 2 hal terkait dengan kepemimpinan dalam hidup misioner dan religius. Pertama, pemimpin artinya dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kedua, integritas harus sebagai suatu kesaksian. Ia menjelaskan, ketika melihat kembali pengalaman selama 6 tahun terakhir, 3 tahun sebagai anggota Dewan Pimpinan dan 3 tahun sebagai provinsial, dirinya mengalami memimpin. Pertama, membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dalam konteks misi kepemimpinan, dimulai dari jenjang pribadi, ambisi, apalagi hasrat ada kekuasaan. Juga dimulai visi, misi, rencana strategis, tetapi selalu dimulai dari pengalaman, dituntun, dipimpin oleh Tuhan sendiri. Semua yang lain adalah turunan dari pemimpin. Untuk itu, perlu satu dasar kerohanian yang harus dipenuhi, keterbukaan, dan ada telinga yang selalu siap untuk mendengarkan.
9: Pimpinan dan garam sebagai provinsial, saya mengalami dan meyakini bahwa memimpin pertama-tama membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dalam konteks misi, kepemimpinan tidak mulai dari keinginan pribadi, ambisi, apalagi hasrat akan kekuasaan. Pastikan. Juga tidak mulai dengan visi, misi dan
8: pengumuman Dewan baru menjadi momentum penting bagi perjalanan karya misi SPD di berbagai wilayah pelayanan. Jangkauan karya SPD ND meliputi Flores, Lembata, Alor, Timor, hingga sejumlah daerah pelayanan lain di Indonesia dan luar negeri. Sebagai salah satu provinsi SPD terbesar di Indonesia, SPD ND memiliki peran yang luas dalam pelayanan pastoral, pendidikan, sosial, pemberdayaan masyarakat, dan misi kemanusiaan. Karena itu pergantian kepemimpinan selalu mendapat perhatian besar dari umat dan para mitra pelayanan. Kepemimpinan baru periode 2026-2029 diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat. Penguatan kualitas hidup religius, pengembangan karya misi, serta keterlibatan gereja dalam isu sosial dan kemanusiaan menjadi sejumlah agenda yang akan dihadapi. Pater Eman Embu bersama Dewan yang baru diharapkan melanjutkan semangat misioner khas SPD yang berakar pada spiritualitas sabda Allah, nilai dialog, budaya, dan pelayanan kepada masyarakat kecil serta kelompok terpinggirkan tetap menjadi bagian penting dari karya kongregasi. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
0: Komunitas Rote Cheese Club berkolaborasi dengan Percasi Kabupaten Rotendao menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD dan SMP dalam rangka Festival Keluarga Rote Malole. Selengkapnya, laporan Rudi Hartono, RRI SP Rote.
10: Komunitas Rote Chess Club bersama Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Rotendao akan menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD dan SMP pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Keluarga Rote Malole yang dipusatkan di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Ketua Komunitas Rote Chess Club, Om Ribeda, ketika diwawancari RRI Kamis 4 Juni 2026 menjelaskan, turnamen ini akan diikuti pelajar tingkat SD SMP kategori putra dan putri. Semula pertandingan dijadwalkan akan dimulai Selasa 9 Juni pada pukul 9 pagi, namun karena pertimbangan pelaksanaan ujian di sejumlah sekolah, panitia memutuskan mengundur waktu pelaksanaannya menjadi pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
11: Jadi Rotis Club ini akan membuat event turnamen tanggal 9 Juni 2026 di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Itu dalam rangka festival Keluarga Malole. Jadi kami situ sebagai peserta untuk mengisi pameran tersebut. Nanti ada booth-boothnya, jadi kami dapat booth juga, kami daftar di situ. Jadi nanti kegiatan itu akan diselenggarakan harusnya jam 9 pagi, tapi karena mengingat kategori untuk pertandingan ini itu untuk kategori pelajar SD dan SMP, sehingga karena kami juga baru dapat informasi ya, informasinya itu kalau hari Senin ada sekolah yang ujian, jadi kami akan undur waktunya ke jam 12 siang.
10: Panitia menyebutkan pendaftaran peserta masih dibuka dan akan ditutup sehari sebelum pelaksanaan turnamen. Melalui kegiatan ini, Roti Chess Club berharap semakin banyak pelajar yang tertarik mengembangkan kemampuan dan prestasi di bidang olahraga catur. Sementara itu, Ketua Percasi Kabupaten Rotendao Oktavianus Baluk ketika diwawancari terpisah oleh RRI menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen tersebut. Menurutnya kegiatan yang digagas oleh Roti Chess Club sejalan dengan upaya pembinaan atlet catur usia dini di Kabupaten Rotendao.
12: Kami dari pengurus Percasi Kabupaten sangat mendukung, karena itu Roti Chess Club sejak awal mereka dengungkan untuk mau laksanakan kegiatan pertandingan ini. Kami dari Percasi antusias dan berinisiatif melakukan komunikasi agar tujuan daripada Roti Chess Club untuk menarik minat daripada pemain-pemain, calon pemain-pemain catur Rotendao bisa terlaksana dengan sukses.
10: Kolaborasi antara komunitas dan organisasi olahraga ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pembinaan atlet catur pelajar serta melahirkan bibit-bibit atlet yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Rotendao pada berbagai ajang kompetisi di masa mendatang. Dari Beranda Selatan NKRI, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Di Treskrimum Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Polres Malaka berhasil menangkap residivis pelaku pencurian motor yang hendak menjual motor curian ke Timor Leste. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Faik mengucapkan terima kasih.

menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana,

0: banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air agar persediaan air kita cukup.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata sore ini. Dan pendengar, kami juga akan kembali ya mengupdate informasi terkait dengan cuaca ya. Dan di ujung telepon pendengar kami sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Kabupaten Sika, ada Juan. Ya, selamat sore Juan. Selamat sore. Ya, silakan, bagaimana dengan informasi cuaca untuk edisi hari ini, seperti apa?
2: Halo.
1: Ya, silakan, informasi cuacanya seperti apa, silakan. Baik, pendengar RRI, kami mencoba kembali ya untuk menghubungi prakirawan BMKG Kabupaten Sika, Juan, untuk sore hari ini.

kecelakaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kewajiban wudu itu sekali-sekali. Beliau juga berwudu dua kali, tiga kali, dan tidak lebih dari tiga kali. Para ahli ilmu tidak menyukai berlebihan dalam berwudu dan melebihi apa yang dilakukan oleh Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Rabi'ah al-Adawiyah dikenal sebagai tokoh sufi perempuan yang menekankan cinta tulus kepada Allah. Ia hidup sederhana di Basra, namun pemikirannya melampaui zamannya. Rabi'ah mengajarkan bahwa ibadah bukan sekedar berharap surga atau takut neraka, melainkan murni karena cinta kepada Sang Pencipta. Keikhlasan menjadi inti ajarannya. Dari Rabi'ah, kita belajar bahwa kekuatan spiritual seorang perempuan mampu memberi warna dalam sejarah pemikiran Islam.

dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, tokoh asal Kufah, Irak ini ahli dalam bidang matematika, astronomi hingga geografi. Berkat karyanya tentang solusi sistematis dari persamaan linear dan kuadrat, Ibnu Musa al-Khwarizmi lantas diberi titel Bapak Aljabar. Buku besar lainnya juga termasuk kitab surat Al-Ard tentang rekonstruksi planetarium.

0: dia guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kami akan mengupdate informasi cuaca bersama prakirawan BMKG Kabupaten Sika, ada Juan. Juan, silakan informasi cuacanya seperti apa?
1: Selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin, saya Juan dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo untuk esok hari Sabtu 6 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam. Sementara itu untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara berkisar 0,5 sampai 1,25 meter atau masuk kategori rendah, dan untuk tinggi gelombang di perairan selatan forest berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai dampak kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih, penurunan hasil pertanian, serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kami juga tetap menghimbau untuk mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, serta pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI ND.
0: Baik, terima kasih Juan untuk informasi cuaca yang berlaku esok ya, Sabtu 6 Juni 2026.
2: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
3: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
2: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama ke mana boa.
3: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki? Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
2: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
3: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
2: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
3: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki. Pancingan entah, tarik deui kita.
2: Ke. Sendal jepit deui aing mah.
3: Lumayan.

kasih untuk Anda yang masih bersama kami di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Dan untuk terus temani Anda pendengar, sejumlah informasi akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan kami sapa Anda bagi yang lagi menikmati suasana santai ya, menjelang malam ya pendengar RRI, yang lagi beristirahat, lagi berkumpul bersama keluarga, mari luangkan sejenak waktunya ya untuk menyimak informasi yang menarik yang telah kami siapkan untuk Anda pendengar. Di mana terkait dengan OJK, perkuat tata kelola dan integritas melalui peningkatan SDM dan juga pengawasan. Kami informasikan untuk Anda pendengar yang kami kutip dari laman rri.co.id, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus memperkuat tata kelola dan integritas di sektor jasa keuangan melalui berbagai langkah strategis. Dan hal ini dikatakan Ketua Dewan Audit OJK Supia Watimena dalam konferensi pers OJK via Zoom Jumat 5 Juni 2026. Salah satu upayanya, kata Supia, yakni peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penguatan tersebut juga dilakukan melalui kerjasama dengan BPK sejak 2023 lalu. Di antaranya terkait dengan pelatihan quality control dan quality assurance yang digelar pada Mei 2026, pelatihan ini menurutnya bertujuan menyelaraskan pemahaman terkait pengendalian kualitas serta meningkatkan kapasitas SDM dalam fungsi pengawasan. Selain itu, OJK juga melakukan penyempurnaan standar audit internal melalui forum DRC bersama dengan Bank Indonesia, LPS, dan Kementerian Keuangan. Dan ini untuk memperoleh pemahaman komprehensif global internal audit standar yang merupakan penyesuaian dari International Professional Practice Framework IPPF 2017. Supia juga menyebutkan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan juga konsistensi pengawasan sekaligus memperkuat kemampuan OJK dalam mengidentifikasi potensi risiko di lembaga jasa keuangan.

kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dari Manggarai Barat diinformasikan Keuskupan Labuan Bajo bersama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan berbagai mitra resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Festival Golokwe Labuan Bajo Maria Assumpta Nusantara 2026. Peluncuran yang berlangsung di Pantai Sudamala Resort Komodo Labuan Bajo pada Kamis 4 Juni 2026 dipadukan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai bentuk komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan. Festival tahun ini mengusung tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergi untuk merawat keutuhan ciptaan dengan tagline melangkah bersama pulihkan bumi. Tema tersebut selaras dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang mengangkat semangat Now for Climate atau sekarang untuk iklim. Kegiatan diawali dengan apel bersama yang dipimpin Bupati Manggarai Barat Yosef Edi Stasius Endi dan dihadiri Uskup Labuan Bajo Monsinyur Maximus Regus, unsur Forkompinda TNI Polri, organisasi perangkat daerah, tokoh agama, komunitas, pelaku usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, peluncuran festival diisi dengan aksi bersih pantai, penanaman bibit kelapa di kawasan Pantai Sudamala, serta pelepasan sepasang burung merpati sebagai simbol perdamaian dan komitmen menjaga keberlanjutan kehidupan. Uskup Labuan Bajo Monsinyur Maximus Regus mengatakan dunia saat ini menghadapi tantangan serius berupa krisis iklim dan kelangkaan ekologis yang dampaknya semakin nyata dirasakan masyarakat. Menurutnya, pertobatan ekologis harus dilakukan secara personal, komunal, dan struktural melalui kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi mengembangkan Festival Golokwe hingga masuk dalam karisma event Nusantara. Sementara itu, Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi menegaskan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Festival Golokwe memiliki tujuan yang sama, yakni membangun kesadaran kolektif untuk menjaga keberlanjutan bumi. Ia meminta seluruh rangkaian Festival Golokwe tetap mengedepankan nilai spiritualitas, memberi ruang bagi pelaku UMKM, petani dan nelayan lokal, serta menerapkan prinsip ramah lingkungan melalui pengurangan plastik sekali pakai dan pengolahan sampah yang baik. Festival Golokwe telah berkembang menjadi salah satu perhelatan budaya dan religius terbesar di kawasan timur Indonesia, di mana tahun 2026 menjadi penyelenggara kelima sejak pertama kali digelar pada 2022 dan tahun kedua Keuskupan Labuan Bajo dipercaya sebagai penyelenggara utama. Informasi ini kembali kami kutip dari laman

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Anda sedang mendengarkan Florata sore ini. Pro 1.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Koperasi Kopansikap di Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende, menargetkan pengembangan kakao fermentasi untuk menembus pasar ekspor sekaligus meningkatkan nilai jual hasil produksi petani. Upaya tersebut mendapat dukungan setelah adanya kunjungan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Senin 1 Juni 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan usaha kakao fermentasi yang dijalankan petani bersama koperasi. Ketua Koperasi Kopansikap Rudolfus Ndate menjelaskan, kakao fermentasi memiliki peluang besar yang menjanjikan karena diminati pembuat coklat dan pembeli luar negeri. Saat ini koperasi telah memasok kakao fermentasi kepada sejumlah pembuat coklat di Jakarta dan Bali. Bahkan terdapat peluang pengembangan produk coklat dengan identitas daerah yang mengusung nama Coklat Ende sebagai bagian dari strategi promosi. Meski demikian, tantangan masih dihadapi terutama dalam meningkatkan pemahaman petani mengenai proses fermentasi dan juga memperkuat kapasitas produksi. Koperasi berharap dukungan pemerintah dan berbagai pihak dapat mempercepat terwujudnya Ende sebagai salah satu sentra kakao fermentasi nasional. Dan informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi. Saya Christine Senda bersama operator studio Rian Valen Krianus undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selanjutnya, pendengar RRI, Anda juga akan kembali ditemani tim Florata Malam hingga nanti jelang pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lomba Mora. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

RRI dengan esensi buku, sebuah novel berjudul Ketika Cinta Bertasbih. Esensi buku Ketika Cinta Bertasbih adalah novel karya Habibur Rahman El Shirazi. Ini adalah novel religi yang mengisahkan kisah cinta antara dua tokoh utama, Azam dan Arini, di tengah-tengah nilai-nilai keagamaan. Novel ini memadukan unsur cinta dan agama, menciptakan cerita yang menginspirasi dan mendalam. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga membahas nilai-nilai keagamaan, perjuangan, dan pencarian makna hidup. Dalam perjalanan cinta tokoh utamanya, pembaca diajak merenung tentang pentingnya iman dan pengabdian dalam menjalani kehidupan. Novel ini menjadi sangat populer di Indonesia dan meraih kesuksesan besar, menciptakan dampak yang signifikan di kalangan pembaca. Ketika Cinta Bertasbih ini tidak hanya menyoroti aspek romantismenya, tetapi juga menggali nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan spiritual, menjadikannya sebagai salah satu karya sastra yang paling dicari dan dihargai oleh pembaca yang mencari inspirasi dari segi cerita dan juga keyakinan. Esensi buku Ketika Cinta Bertasbih juga memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat, adat, dan budaya di beberapa tempat di dunia, terutama dalam konteks Islam. Dengan gaya penulisan yang mengalir dan penuh emosi, novel ini berhasil menyentuh hati pembaca serta memberikan perspektif mendalam tentang cinta dan spiritualitas dalam konteks kehidupan sehari-hari. Inspirasi dari novel Ketika Cinta Bertasbih dapat bervariasi antara pembaca. Beberapa mungkin menemukan inspirasi dari cerita cinta yang kuat dan pengorbanan antara tokoh utama Azam dan Arini. Kisah ini dapat merangsang refleksi tentang makna cinta dan komitmen dalam hubungan. Novel ini juga memberikan inspirasi dengan konteks nilai-nilai keagamaan, menyoroti pentingnya iman, ketaatan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Pembaca dapat meresapi pesan-pesan kehidupan dan menemukan motivasi untuk menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan dan semangat. Selain itu, cerita ini mengangkat aspek kehidupan sosial, budaya, memberikan inspirasi untuk memahami perbedaan dan merangkul keragaman dalam masyarakat. Keseluruhan nilai inspirasi dari novel ini dapat melibatkan aspek-aspek cinta,

0: resensi buku.
1: Novel Ketika Cinta Bertasbih dapat dianggap sebagai novel yang memadukan unsur religi dan cinta. Secara umum, novel ini dikategorikan sebagai novel religi karena banyak membahas nilai-nilai keagamaan, keimanan,

Azam, dan Arini. Jadi, dapat dikatakan bahwa novel ini melibatkan dua elemen tersebut, menjadikannya sebagai karya yang menggabungkan aspek keagamaan dan cinta. Novel Ketika Cinta Bertasbih ini tidak hanya memadukan unsur religi dan cinta, tapi juga menyajikan pandangan yang mendalam tentang kehidupan sosial, budaya, dan pilihan hidup. Pembaca dapat menemukan inspirasi dari konflik dan perjalanan karakter utama, yang tidak hanya melibatkan cinta kasih dan spiritualitas, tetapi juga mencerminkan dilema dan keputusan hidup yang kompleks. Dengan begitu, karya ini memberikan pengalaman membaca yang kaya dengan pelajaran moral dan refleksi atas nilai-nilai kehidupan. Esensi Buku.

pukul 19 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah dengan program acara pilihan yang penuh makna. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah ada program acara Zona Edukasi.

Di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Drama Radio. Di pukul 21 lebih 10 menit hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan acara Komunitas Bicara.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadi

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21.10 sampai 22.00.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya malam hari ini? Salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kami Pro 1 RRI ND di malam hari ini, edisi Jumat ya, 5 Juni 2026. Dan program-program acara menarik ya kami sudah siapkan untuk menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan diantaranya sesaat lagi pendengar Pro 1, kami akan hadirkan komunitas bicara dengan tema merajut kebersamaan dalam keberagaman, peran inti ND ya, membangun harmoni sosial dan pendidikan untuk semua. Nah, seperti apa pendengar nanti perbincangan kami di komunitas bicara, tetap stay bersama kami di Florata malam ini ya. Dan selepas itu nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Ada mimbar agama Islam di pukul 23.20 ya, lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kami juga malam hari ini ya akan hadirkan siaran langsung bola kaki ya, hingga di akhir kebersamaan kita. Baik pendengar, itulah rangkaian acara bersama kami Pro 1 RND malam hari ini. Saya Nia dan juga rekan Dev ya menemani Anda, dan selamat bergabung bersama Pro 1 RRI ND.

pilihan yang penuh makna. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, ada program acara Zona Edukasi. Pukul 20.30 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, akan kami temani Anda dalam program acara Mimbar Agama.

Asia Tengah Drama Radio. Di pukul 21 lebih 10 menit hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan acara Komunitas Bicara. Ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Malam hari ini senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Komunitas Bicara, ruang dialog yang menghadirkan berbagai komunitas dan juga organisasi yang berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Malam ini kita akan membahas ya sebuah tema, yaitu merajut kebersamaan dalam keberagaman, peran inti ende ya Indonesia Tionghoa Ende membangun harmoni sosial dan pendidikan untuk semua. Pendengar, Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI Ende merupakan organisasi yang tidak hanya berfokus pada penguatan persaudaraan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, kemanusiaan, dan pembangunan harmoni di tengah masyarakat yang beragam. Nah, untuk membahas topik ini ya, malam hari ini sudah bersama kita di studio ada ketuanya yang paling ganteng ya, biasa disapa Opa Robi. Ini Robi Ciputra, ketua INTI ENDE. Selamat malam, Opa Robi.
2: Selamat malam, Ibu.
1: Apa kabar?
2: Baik, lalu.
1: Luar biasa awet muda ya, Opa ya. Oke, ini juga ada Kak Paulus Krisnga ASSTP MA, Sekretaris 1 INTI ENDE. Selamat malam Kak Kris.
3: Selamat malam.
1: Apa kabar malam hari ini?
3: Sehat, luar biasa.
1: Luar biasa. Oke, ada juga yang paling cantik sendiri ya, Kakak Kristiana Carolina KBT SKM MPH, Seksi Pendidikan INTI ENDE. Selamat malam, Kak Lin.
4: Selamat malam, Kak Nia. Kabar baik selalu.
1: Oke, luar biasa ya semuanya. Ada satu lagi, aduh aku lupa nih. Oke, Kakak Bruder ya, Kristianus Ribero SPD MPD, Wakil Ketua 1 INTI ENDE. Selamat malam, Kak Bruder.
5: Kania, selamat malam.
1: Iya.
5: Salam sehat.
1: Salam
5: dari
1: sehat.
5: Ngalupolo.
1: Oh, dari Ngalupolo. Oke, apa kabar Ngalupolo malam hari ini, Kak Bruder?
5: Iya, sehat selalu. Kami dengan apa ya, cuaca cerah, jadi semuanya aman.
1: Aman selam, ya.
5: Ke apa ya? Ke proses
1: itu ya. Oke, baik, luar biasa. Tidak sampai satu jam ya kebersamaan kita, tetap bertahan ya, Kak Bruder ya.
5: Ya.
1: Yeah. Oke, okay, baik. Oke. Okay. Baik, ini sebagai pembuka kita, Opa Robi dapat jelaskan kepada pendengar RIND apa itu INTI dan bagaimana keberadaan serta peran INTI di Kabupaten INTI.
2: Baik, terima kasih Ibu apa?
1: Nia.
2: Memang INTI END ini satu hal yang baru. Tapi sebenarnya sudah berada di Indonesia cukup lama, mungkin beberapa tahun ya, 10 tahun sudah ada, tapi sudah bergerak di daerah-daerah ibu kota sampai di Kupang, provinsi. Yeah. Jadi kami di ND hadir pada bulan dilantik pada bulan Februari, tanggal 18. Dan sekarang kami mulai dari kesibukan kami semua anggota ini kan semua dan punya kesibukan, kami menyempatkan diri untuk mulai berkarya. Jadi fokus utama INTI END adalah sebagai saya sebut organisasi ini seperti tadi Ibu Nia jelaskan, INTI singkatan dari Indonesia Tionghoa. Jadi perhimpunan Indonesia Tionghoa yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, sekarang masuk dengan pendidikan. Jadi yang kami bergerak saat ini, yang kami paling fokus adalah bagian itu, sosial kemasyarakatan dan bagian pendidikan. Samping itu, di anggota INTI itu terdiri dari warga Tionghoa dan warga Indonesia pribumi asli.
1: Iya, itu ya.
2: Sehingga kami mau menyatukan keberagaman ini. Nah, kalau kami warga Tionghoa memang sudah warga dari Indonesia. Tapi kalau untuk membangun bangsa Indonesia ini, kami harus bersatu juga dengan warga
1: pribumi.
2: Gitu ya.
1: Ya.
2: Oke. Okay. Sehingga kebersamaan kami ini lebih menyatu dan lebih terasa.
1: Lebih terasa. Ya. Sebenarnya apa sih menjadi latar belakang adanya perhimpunan INTI ENDE ini, Opa Robi? Sampai berdirinya ada perhimpunan INTI ENDE Indonesia Tionghoa.
2: Pertama, ada anak sekolah ya, yang butuh beasiswa. Beasiswa itu kebetulan alumni Surikara juga.
1: Pak Opa Robi.
2: Bukan, saya juga alumni, tapi yang kebetulan ketua INTI provinsi itu Pak Teo Widodo itu alumni Surikara. Jadi ada reuni Surikara tahun lalu di Kupang, Nah, ketemulah Burder yang wakil ketua satu ini.
1: Iya, iya.
2: Sekolah.
1: Iya, iya,
2: iya. Beliau tawarkan karena demi membangun ND atau kita NTT ini yang dibilang lebih terbelakang ya.
1: Iya, iya.
2: Jadi ada anak-anak dari inti itu ada jalur untuk menyiapkan beasiswa anak-anak sekolah di Cina.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Dan selama ini di NTT sudah hanya ND yang belum.
1: ND yang belum ya.
2: Jadi karena anak Surikara mau
1: dikirim
2: ke Cina, ada yang berminat, harus ada wadah.
1: Wadahnya
2: adalah inti untuk merekomendasi.
1: Iya.
2: Okay. Lalu dengan segala upaya kami kumpul, runi-runi terbentuklah kami dengan kelompok kami yang seadanya ini.
1: Ah, bukan seadanya ini. Ini luar biasa ya kali ini.
4: Iya, iya.
1: Oke, baik. Kita ke Kak Bruder ya. Oke, Kak Bruder. Ya, tema malam ini berbicara tentang kebersamaan dalam keberagaman. Menurut Kak Bruder, seberapa penting membangun budaya saling menghargai di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya?
5: Ya, penting sekali. Karena itu spirit utama kehadiran inti Tionghoa ND yang maksud itu bahwa ND adalah kota budaya. ND adalah untuk saya dengan berbagai macam etnis, dan ND adalah satu kekayaan budaya yang luar biasa, baik agama, suku, dan sebagainya. Untuk saya bahwa ND juga sebagai terminal budaya ya. Karena itu inti Tionghoa mengusung semangat ini, bahwa seperti yang Bapak Ketua tadi sampaikan, Bapak Robi, bahwa untuk membangun Indonesia, untuk merawat keberagaman, untuk membangun kebersamaan, untuk meningkatkan pendidikan, dan juga dalam aspek-aspek lain, maka dibutuhlah Tionghoa hadir menebur bersama untuk membangun harmoni. Karena itu semangat yang dibangun oleh inti Tionghoa melalui itu berbagai bidang, baik dalam bidang pendidikan, kemudian kebudayaan, kemudian lewat penguatan ekonomi kreatif, dan ini yang akan dikemas sehingga kehadiran inti ND itu sungguh-sungguh menjadi suatu wadah untuk membangun semangat persaudaraan dan juga membangun kehidupan yang lebih harmoni sebagai warga masyarakat, dan secara khusus untuk di Kabupaten ND. Itu kan ya.
1: Oke, baik, luar biasa. Dan apa saja nih kegiatan atau program dilakukan inti untuk memperkuat hubungan sosial dan persaudaraan lintas komunitas di ND, Kak Brudar?
5: Ya, benar kan ya. Kita memang fokus untuk tahun ini yaitu sosialisasi untuk beasiswa ke Cina seperti yang Bapak Ketua tadi, Bapak Robi sampaikan itu. Dan kita bersyukur bahwa Surikara sudah mulai merintis itu. Dan tahun ini yang sudah diterima itu dari Surikara ada 4, tetapi 2 mengundurkan diri dengan pertimbangan untuk lanjut studi di Indonesia. Lalu 2 yang diterima untuk lanjut ke Cina. Sehingga kita fokus bahwa walaupun Surikara atau dari pelajar tahun ini dari Surikara, tetapi bahwa nanti bahwa kami intinya dia akan melakukan sosialisasi program beasiswa ini untuk semua sekolah di Kabupaten ND. Kita maksud supaya semua pelajar kita, semua adik-adik kita punya ruang, punya kesempatan untuk bisa mengakses pendidikan yang lebih baik di level internasional. Jadi itu poin saya. Jadi saya fokus dalam bidang sosialisasi untuk beasiswa dalam bidang pendidikan. Nanti akan ditambahkan oleh Bapak Ketua, lalu ada wakil, ada sekretaris untuk penguatan di bidang yang lain. Begitu kan ya?
1: Oke, baik, luar biasa ya. Kita ke Kak Kris nggak dulu ya, sekretaris satu. Nah, bagaimana pengalaman inti dalam membangun kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan maupun tokoh agama di Kabupaten ini seperti apa nih, Kak Kris?
3: Baik, terima kasih kan ya. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan awal oleh Pak Ketua, Bapak Robi, bahwa organisasi ini Perhimpunan Indonesia Tionghoa, kita mengusung tema dalam semangat kebangsaan. Dan tentu hadirnya inti ini adalah untuk kepentingan sebagai mitra, saya bisa katakan sebagai rumah bersama untuk semua. Sehingga peran-peran tadi yang sudah disampaikan, terutama untuk saat sekarang kita memang lagi fokus di soal pendidikan. Pertanyaannya kenapa? Karena kita menuju bonus demografi 2045, lalu kita tahu NTT, khusus kita ini dengan segala keterbatasan yang ada. Jadi melalui pendidikan ini kita coba membuka akses supaya anak-anak kita yang ada di ND ini bisa untuk mendapatkan akses itu dan bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, sehingga pada akhirnya ketika anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, maka saya kira harmonisasi sosial itu pasti akan terwujud. Karena budaya sopan santun, toleransi, nah itu dalam semangat kebinekaan kita itu. Lalu yang soal kolaborasi itu, kita memang hadir baru terbentuk di bulan Februari kemarin, karena secara statuta, secara organisasi ini ada pengurus inti di tingkat pusat, kemudian di tingkat provinsi, lalu di tingkat kabupaten kota. Nah, kita salah satu kabupaten ND yang sudah terbentuk, dan kemudian sesuai anggaran dasar rumah tangga tadi juga sudah disinggung oleh Broder, ada tiga bidang besar yang menjadi fokus perhatian inti itu, tapi tidak mengabaikan bidang-bidang tersebut, tapi untuk inti ND di tahun ini kita memang fokus untuk kegiatan pendidikan. Dan langkah awal yang kita lakukan adalah sebagai bentuk untuk mempertegas eksistensi keberadaan inti ini, maka kami melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terutama untuk kita batasi dulu sekolah-sekolah yang ada di kota ini, tapi sasaran pada akhirnya kita akan menjangkau ke sekolah-sekolah yang ada di luar wilayah.
1: Di luar wilayah ini juga ya, luar biasa ya. Berarti ada nanti inti juga cabang, bukan saja ini ya, bercabang yang
3: sampai di daerah lain, di kecamatan.
1: Luar biasa. Baik, kita ke Kak Alin ya. Mengapa pendidikan ini menjadi salah satu bidang yang menjadi perhatian inti, dan kira-kira program pendidikan apa saja yang dijalankan selama ini?
4: Baik, terima kasih Kak Nia. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua, Sekretaris, dan juga Bruder sebagai Wakil Ketua, memang fokus perhimpunan inti ND itu adalah di dunia pendidikan. Nah, bentuknya tadi bermacam-macam yang sudah disampaikan Pak Wakil Ketua. Selain ada bakti sosial, ada juga pelatihan guru, perbaikan fasilitas sekolah, donasi buku. Intinya, pada prinsipnya kegiatan inti ini kita mengajak putra-putri ND untuk berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Karena pendidikan yang bagus, yang layak, sampai ke tingkat internasional, katakan bisa bersekolah di luar negeri. Jadi bisa membangun keberagaman, kebersamaan. Jadi itu merupakan prinsipnya bahwa itu merupakan suatu investasi jangka panjang bagi anak-anak ND, tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun latar belakang ekonomi.
1: Baik. Nah, bagaimana inti melihat tantangan pendidikan yang dihadapi anak-anak dan juga generasi muda di Kabupaten ini saat ini?
4: Baik. Menghadapi tantangan saat ini, inti ini sendiri, karena dia bergerak di dunia pendidikan, tidak menutup kemungkinan bahwa semua anak ND ini dikasih kesempatan, mendapatkan peluang untuk mendapat pendidikan ke luar negeri, beasiswa ke luar negeri. Jadi tidak ada batasan, tidak ada sekat di situ. Inti ND membuka peluang asal anak-anak sudah dibekali, dalam hal ini punya modal, terutama punya skill dalam berbahasa Inggris, karena itu merupakan modal utama ketika kita mau lulus, mengikuti seleksi beasiswa ke luar negeri. Jadi itu yang mungkin menjadi tantangan, karena anak-anak kita mungkin hanya sebagian orang yang terbiasa dengan bahasa Inggris ya. Jadi kita berharap supaya dengan adanya inti ND, seluruh masyarakat di ND, khususnya para orang tua, bisa mendorong anak-anaknya untuk mungkin melalui kursus atau pendidikan tambahan di luar pendidik sekolah supaya bisa meningkatkan skill dalam berbahasa Inggris sehingga kita juga tidak kalah dalam bersaing di dunia pendidikan tingkat internasional.
1: Okay, ya. Baik, luar biasa. Dan ini Opa Robi, kira-kira bagaimana nih kalau masyarakat ingin berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh INTI?
2: Oh, kami sangat senang. Malah kami sebanyak mungkin masyarakat yang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan INTI atau bergabung dalam perhimpunan organisasi kami ini, kami selalu tangan terbuka. Karena tujuan kami selalu untuk membangun masyarakat khususnya Kota Ende lebih maju untuk ke depannya. Ya, karena kita harus membina anak-anak kita mencari lebih tinggi skillnya sehingga terang pasti dia akan kembali ke Kota Ende untuk membangun kembali kota ini. Sehingga kita tidak kalah dengan kota ibu kota Jawa atau di Jawa lain-lainnya. Tapi saya mau tekankan kalau khusus beasiswa ini, ini sangat

0: Kalau dia, dia berprestasi, dia akan dapat bonus uang lagi. Jadi akhirnya mungkin orang tuanya sudah tidak kirim uang lagi untuk biaya hidup. Jadi orang tuanya biaya itu untuk sementara ini hanya untuk mendatangkan anak ini sampai di Cina. Setelah itu ada tambahan biaya dari sekolah untuk dia makan minum. Ya mungkin tambah sedikit saja itu.
1: Kalau di sana kinerjanya bagus, langsung
0: naik lagi.
1: Langsung naik lagi ya, ditahan di sana langsung kerja begitu ya.
0: Ya. Okay. Sudah ada contoh yang kemarin Pak Teo sampaikan ada satu nama apa Putri ya?
2: Yang Putri.
0: Anaknya dari mana? Kota ya,
3: Putri. Dari, ya, benar.
1: Putri siapa? Kak Bruda?
3: Putri itu anak dari Nur Asyik dari Kupang itu, yang sekarang sedang di Cina, dan itu dia menjadi asisten dosen, dan itu dia dapat bonusnya untuk itu, jadi sebagai asisten.
0: Dia jadi asisten dosen malah 4 bidang studi
1: di Cina.
0: Ya,
1: di Cina.
0: Anak dari Al memang luar biasa, walaupun padahal anak itu orang tuanya hidup sederhana, tapi ternyata anak melahirkan anak-anak yang pintar. Jadi kita inti ini mau mencari, memberi kesempatan pada anak-anak yang mungkin tidak, orang tua yang tidak mampu, tapi memang otaknya bagus. Itu. Jadi kita cari yang begitu. Gitu.
1: Itu yang pertama diutamakan ya.
0: Ya. Oh, karena memang mau membangun itu harus cari sampai dasar-dasar. Ya. Jangan cari orang yang mampu-mampu, kan pasti orang tua yang sanggup.
1: itu juga diseleksi oleh inti juga ya, benar-benar ya, Kak Kris ya. Oke.
3: Betul.
1: Ini mungkin pertanyaan untuk umum narasumber berempat ya, di tengah masyarakat ini dikenal menjemuk ya, bagaimana kira-kira NTT ini memaknai keberagaman sebagai kekuatan bersama kita? Oke, silakan. Mungkin wakil ketuanya, ketua sekretaris.
0: Sekretarisnya.
2: Bagaimana kini ya?
1: Di tengah masyarakat ini dikenal menjemuk ini, kira-kira bagaimana inti memaknai keberagaman sebagai kekuatan bersama?
2: Tadi saya pikir perhimpunan ini hadir bukan sebagai kelompok yang eksklusif, tapi inklusif.
1: Inklusif
2: itu artinya bahwa dengan keterwakilan kami yang ada di perhimpunan ini juga tadi, Indonesia, Tionghoa kan judulnya.
1: Iya.
2: Nah, di dalam bukan hanya orang Tionghoa
1: nah,
2: saja.
1: Nah,
2: gitu. Jadi, sebagaimana tadi yang Pak Kito suruh sampaikan di awal, jadi judulnya perhimpunan Indonesia Tionghoa, tapi di dalamnya itu orang Indonesia.
1: Indonesia, benar.
2: Jadi kalau kita melihat pada sejarah awal itu, bahwa negara ini merdeka, bukan saja orang Indonesia, di dalam juga ada etnis Tionghoa itu yang memberi andil, berkontribusi pada Indonesia. Lalu sekarang kita masuk ke ND.
1: ND
2: ini kan sebagai, saya bisa katakan sebagai miniatur Indonesia.
1: Benar.
2: Ya, kalau kita ngomong keberagaman, pluralisme ada, semua etnis, suku ada di ND. Nah, hadirnya INTI itu menjadi wadah sebenarnya.
1: Benar.
2: Untuk mewadai semua tadi itu, perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu kemudian tadi saya menyampaikan bahwa kami sesungguhnya hadir sebagai semacam rumah bersama, kita menjadi rumah bersama untuk menjembatani tadi lintas agama, lintas suku, budaya di situ dengan semangat yang satu, bahwa didorong atas semangat kebangsaan itu, gitu. Lalu konkret dari keberadaan kehadiran kami itu, ya kami hadir melalui kegiatan-kegiatan, aksi-aksi tadi. Ya salah satunya kegiatan aksi sosial yang akan kami laksanakan, misal besok itu ada kegiatan
0: olahraga
2: apa? Zumba.
1: Oh, esok.
0: Zumba. Ya.
2: Besok.
1: Itu di mana lokasinya?
2: Di halaman Gereja Motopaga.
1: Oke, itu intinya juga ya.
2: Jadi kita mau
1: mengundang
2: sekaligus mensosialisasikan tentang inti ini kepada masyarakat luas, kemudian melalui olahraga, selain kita sehat, jadi juga itu juga untuk merajut kebersamaan sekalian.
1: Ya. Inti ini sudah sekolah Suradikara, pendekatannya kolaborasi atau sudah di sekolah mana saja ini yang
2: sekarang itu masih di Suradikara yang tahun ini yang
1: ini
2: tadi disampaikan Bruder selaku wakil itu. Tahun ini diberangkatkan dua itu kebetulan dari Suradikara. Jadi kebetulan Suradikara menjadi perintis itu, menginisiasi ini, tetapi tapi dalam perjalanan waktu ke depan ini kebetulan nih bulan Juli ini kan masa penerimaan siswa baru. Nah, kita dalam program kegiatan kami itu nanti kita akan sosialisasi ke sekolah-sekolah, tapi kita batasi dulu 4 sekolah dalam kota. Ada SMA Andau, SMA 1 Santo Petrus dan Suradegara itu sendiri.

0: Karena proses ini panjang, maka memang butuh persiapan tentunya. Jadi sebagai bentuk kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dalam hal ini, nanti juga kita akan bersinergi dengan dinas pendidikan. Kebetulan SMA itu kan urusan provinsi, urusan di tingkat provinsi. Nanti kita akan lakukan pendekatan sekaligus konsolidasi secara organisasi, supaya keberadaan kami juga diketahui oleh pemerintah dalam hal ini.
1: Baik, kita ke Kak Bruder lagi ya. Kak Bruder, kira-kira apa nih yang menjadi pesan ingin disampaikan kepada generasi muda agar mampu ya menjadi agen perdamaian dan juga pemersatu di tengah perkembangan media sosial yang sering memunculkan ya polarisasi? Seperti apa pesannya?
2: Baik, saya yang bekerja sebagai orang pendidikan, jadi saya sungguh menaruh harapan besar kepada generasi muda dengan usia yang sangat produktif, dan untuk generasi sekarang kan mudah sekali akses segala informasi ya. Karena itu diharapkan juga punya komitmen untuk bisa menggunakan sosial media, dan juga komitmen untuk belajar mempersiapkan diri dengan baik, karena kesempatan itu besar sekali. Jadi untuk saya, bahwa setiap anak muda atau setiap pelajar, dia punya kesempatan untuk mendapatkan the number one, artinya kesempatan untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan cita-citanya. Karena itu sebagai pendidik, saya berharapkan untuk semua anak-anak untuk menyiapkan pertama belajar bahasa Inggris yang baik ya, belajar bahasa Inggris. Kemudian juga tidak kemungkinan untuk bisa belajar bahasa Mandarin dan sebagainya. Lalu kemudian isi waktu dengan hal-hal yang lebih produktif untuk penguatan karakter, kemudian pengetahuan. Lalu juga kepada orang tua diharapkan dukungan yang luar biasa, sehingga untuk membantu anak-anak untuk bisa mengembangkan potensi bakat mereka. Kemudian terhadap pertanyaan ini, kita berharap supaya anak muda bukan hanya sebagai generasi konsumtif, tetapi bagaimana menjadi generasi yang produktif, generasi yang pencipta, ya, kreator, yang menciptakan, yang punya inovasi kreatif, sehingga ini akan membantu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, penggunaan media yang destruktif, dan hal-hal yang merugikan masa depan, merugikan sesama dan juga keluarga. Karena itu manajemen menggunakan waktu secara baik dalam hal mengisi persiapkan masa depan mereka ini yang perlu dibuat, supaya media atau hal-hal yang lain itu tidak berdampak pada yang merugikan diri sendiri, kemudian merugikan sesama, atau membangun opini-opini yang menyesatkan satu dengan yang lain. Jadi itu harapan dari saya.
1: Luar biasa. Dan ini Opa Robi, apa menjadi harapan inti terhadap masa depan kehidupan sosial masyarakat ini yang harmonis, toleran dan juga saling mendukung, seperti apa harapannya?
3: Harapannya dengan adanya inti kebersamaan kita untuk merajut pendidikan anak-anak atau kebersamaan dan pembauran kita, apalagi masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi, menjadi lebih langgeng dan menyatu, sehingga tidak ada istilah lagi kamu pribumi dan non pribumi. Kami saling bahu-bahu gotong royong untuk membangun ini. Sampai itu budaya kita juga harus keberagaman budaya ini harus ditingkatkan. Contohnya budaya Tionghoa yang ada dengan adat istiadatnya, kita juga tetap tonjolkan. Samping itu budaya Ende Lio kita harus tekankan, sehingga suatu ciri khas tersendiri inti Ende ini.
1: Berarti tidak ada perbedaan begitu ya?
3: Intinya tidak ada perbedaan, sehingga kita membaur menyatu, membangun kota Ende ini.
1: Benar ya, sama-sama. Dan juga bagaimana dengan Kak Kris dan Kak Lin, harapannya seperti apa?
4: Silakan
1: Kak Lin duluan.
5: Iya, baik. Tentunya yang tadi harmoni itu kita lihat. Harmoni itu dibangun dari hal-hal yang kecil ya, misalnya melalui kegiatan bakti sosial, terus pembagian sembako antar etnis, seperti itu. Jadi di sini perlu keterlibatan etnis dan keterlibatan semua dalam acara adat setempat. Jadi prinsipnya, inti ende ini menunjukkan bahwa keberagaman Tionghoa Flores bukan sebagai suatu ancaman, tetapi bagian dari identitas Ende yang utuh. Aksi nyata ini membangun kepercayaan lebih cepat daripada sebuah slogan.
1: Okay,
5: ya, mungkin bisa ditambahkan lagi oleh
1: Kak Chris ya. Oke, baik, silakan.
0: Sudah closing nih, Kak?
1: Iya.
0: Baik.
1: Atau ditambahkan lagi dulu.
0: Saya hanya mau bilang menegaskan keindonesiaan, merajut kebinekaan dari inti Ende untuk Indonesia. Mm-mm. Itu saja.
1: Oke, luar biasa ya pesannya, paling singkat, jelas, padat ya. Baik, oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Kak Chris, Kak Bruder, bagaimana mau ditambahkan?
2: Ya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan Kania. Kami diberi kesempatan untuk malam ini bisa hadir. Lalu kemudian kami juga mengundang masyarakat untuk sekitar Ende untuk besok hadir dalam Zumba Sehat bersama di Paroki Mautapaga. Ya. Supaya kita lebih sehat, lebih harmoni. Itu saja, salam untuk Kak Pro 1 RRI Ende.
1: Oke.
2: Untuk Kania sehat selalu ya.
1: Oke. Okay. Baik, jumpa itu untuk semua umur ya, Opa Robi ya.
0: Ya, semua.
1: Semua umur ya.
0: Semua.
1: Semua ya.
5: Oke. Okay.
1: Jam berapa besok?
3: Jam 07.00 tepat waktu ya,
1: tepat on time. Tepat waktu on time ya. Oke.
3: Okay. Satu jam saja.
1: Satu jam saja ya. Baik, luar biasa. Oke, okay, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami malam hari ini dalam program Komunitas Bicara, yaitu merajut kebersamaan dalam keberagaman, di mana peran inti Ende membangun harmoni sosial dan pendidikan untuk semua. Terima kasih kepada keempat narasumber kita, ada Opa Robi, selamat malam, terima kasih.
3: Malam Bu Nia, terima kasih banyak.
5: Selamat malam.
1: Kakak Chris,
0: selamat malam.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga Kania.
1: Katalin, terima kasih.
5: Selamat malam, terima kasih Kania sudah hadir di Pro 1 RRI Ende.
1: Oke, okay, Kakak Bruda, terima kasih juga ya dari Ngalupolo.
2: Iya. Salam dari kampung. Ya, terima kasih. Kreatif selalu. Okay.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, dari perbincangan kita malam ini kita belajar bahwa keberagaman bukanlah alasan yang untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun kebersamaan, memperkuat solidaritas sosial dan memajukan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Saya Nona Nia mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa di Komunitas Bicara edisi selanjutnya.
6: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: bisa keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
1: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu pasirnya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasir.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
0: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
7: Saya ada pantun satu lagi.
8: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
9: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
8: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
8: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat pada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Kabina kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam pagi.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Bandar Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar kompor tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Terima kasih dan berenang saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
0: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
1: Iya, nah sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesempatan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini. Kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Kevin Sigga, Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

IND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Abu Nasir Al-Farabi, dikenal juga sebagai Al-Farabius atau Abu Nasir, ilmuwan dan filsuf Arab ini dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka di abad pertengahan. Abu Nasir Al-Farabi tepatnya berasal dari kota kuno Otrar, Kazakhstan. Karya-karya Al-Farabi berada di bidang ilmu yang cukup luas, mulai dari logika, matematika,

0: unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqin siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim wa asyhadu anna muhammadan afdalul mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dhil qalbil halim wa alihil mahbubin wa ashabil mamduhin wa man tabi'a sunnatul ila yaumiddin. Pendengar siaran mimbar agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas segala nikmat dari Allah dan kita berselawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, malam ini kami akan membawakan siaran mimbar agama Islam dengan topik Benteng dari Maksiat. Pendengar sekalian yang insyaallah saat ini dan seterusnya selalu dalam ketaatan kepada Allah, kenapa ada orang yang berani berbuat dosa? Kenapa dia lalai dari ibadah kepada Allah? Jawabannya adalah karena dia tidak punya rasa takut kepada Allah, atau kadar rasa takutnya sudah menipis. Kenapa rasa takutnya menipis? Karena kadar ilmunya pas-pasan. Nauzubillahi min zalik. Rasa takut kepada Allah dan azabnya adalah perkara yang bermanfaat dan harus ada dalam diri setiap hamba agar kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, agar kita takut untuk berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah. Rasa takut seperti ini jika senantiasa ada pada jiwa manusia akan membuat kita senantiasa berada di jalan yang lurus, terikat dengan syariatnya. Dalam Al-Quran Surah Al-Fatir ayat 28, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, rasa takut kepada Allah ini tidak akan hadir sendiri, tetapi bisa melalui beberapa proses, diantaranya takut karena ilmu. Setiap muslim yang benar-benar muslim pasti memiliki rasa takut kepada Allah. Namun, rasa takut yang sempurna hanya dimiliki oleh para ahli ilmu. Rasa takut yang sempurna hanya ada pada diri ahli ilmu yang mengenal Allah dan menyadari betapa agung hak yang dimiliki Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Ada seorang pemuda yang mendatangi Ibrahim bin Adam. Beliau adalah seorang sufi. Pemuda ini menurut pengakuannya sudah terlampau banyak berbuat dosa dan maksiat.

Dia bermaksud meminta nasihat agar bisa berhenti melakukan perbuatan yang tidak baik. Ibrahim bin Adam berkata, "Aku akan mengajarimu 5 hal. Jika 5 hal ini kamu kuasai, maka kamu tidak akan memperoleh musibah dan akan merasakan semua kenikmatan. Yang pertama, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan kamu makan rezekinya. Bagaimana mungkin aku dapat melakukan hal itu?" jawab sang pemuda. Ibrahim berkata, "Pantaskah engkau memakan rezeki Allah kemudian bermaksiat kepadanya?" Yang kedua, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan tinggal di buminya Allah. Ini jauh lebih berat dari yang pertama. Bukankah semua tempat dari barat hingga timur adalah milik Allah? Lalu di mana aku harus tinggal? Ujar pemuda itu. Yang ketiga, jika engkau hendak bermaksiat kepada Allah, maka lakukanlah di tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Si pemuda bingung dan berkata, "Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi, sedangkan Dia Maha mengetahui segala apa yang tersembunyi, bahkan yang ada di dalam hati sekalipun." Kemudian Ibrahim berkata, "Kalau begitu, pantaskah engkau memakan rezekinya Allah, tinggal di buminya Allah, kemudian bermaksiat di hadapan Allah yang selalu memandang dan melihatmu melakukan maksiat tersebut?" Pendengar mimbar agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, kata Ibrahim, "Jika malaikat maut datang hendak mencabut nyawamu, maka mohonlah agar Dia mau menundanya sesaat, agar engkau dapat bertaubat dan beramal soleh." Sang pemuda tadi menjawab, "Tentunya Dia tidak akan pernah mengabulkan permintaanku itu. Jika engkau tidak mampu menolak atau menunda kematian, bagaimana engkau berharap selamat?" ujar Ibrahim. Kelima, ketika malaikat penjaga neraka hendak menyeretmu ke dalam neraka, jangan engkau mau ikut bersamanya. "Dia tidak akan melepaskanku," jawab pemuda itu. Maka Ibrahim pun berkata, "Lalu bagaimana engkau dapat berharap selamat dari neraka?" Hingga pada akhirnya pemuda itu memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI ND rahimakumullah, percakapan yang terjadi antara Ibrahim bin Adam ini adalah wujud dari rasa takut seorang pemuda dengan segala keagungan dan kekuasaannya Allah, bahwa Allah sanggup melakukan apa saja pada hambanya yang bermaksiat kepadanya. Dan jika kita bisa menangkap pelajaran dan mengambil hikmah dari kisah tadi, kisah ini mengajak diri kita untuk selalu ingat dan sadar bahwa setiap perbuatan dosa serta maksiat akan ada konsekuensinya.
Dampak buruk perbuatan maksiat dan dosa yang pertama adalah timbulnya berbagai kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan itu meliputi kerusakan di air, udara, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Akibat dari ulah para pelaku maksiat, kita akan merasakan dampaknya meski kita tidak melakukan. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Dampak perbuatan dosa dan maksiat yang selanjutnya adalah menyebabkan turunnya murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Maksiat yang kita lakukan juga akan menjadi sebab kehinaan kita di dunia dan akhirat. Jika kita tidak segera menyadari serta bertaubat, kehinaan akan turun sebab kita memutuskan hubungan yang seharusnya kita jalin dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, pengaruh buruk dari dosa ialah menjadikan kita terhalang untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa rezeki bersumber dari Allah yang Maha Pemberi rezeki. Pendengar rahimakumullah, demikianlah mimbar agama pada malam hari ini. Mari kita segera bertaubat dan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, yang secara sadar ataupun tanpa kita sadari, agar kelak kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kebenaran bagi kita semua, dan kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda siapakah juara bertahan yang akan tampil di Piala Dunia 2026? Jawabannya adalah tim nasional Argentina. Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan setelah

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini pendengar Pro 1, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia melawan Timnas Oman pada Piala FIFA Matchday yang bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua. Dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisu Digantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Ya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis St. Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Bangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick-off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini, Joy Pelipesi. Masih Joy sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi, namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola. Dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang. Pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sambil berguling-guling ini nampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki. Menggunakan kaki kiri dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman. Berada di sektor lingkaran tengah, kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Keselamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sektor sebelah.
0: Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan, harus Saleh terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alatas.
1: Oh, enggak pakai alatas. Tadan titik sandoran. Daripada salah titik-titik. Satu bagian jota penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada De Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari ke siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Rido Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham. Putra berbahaya. Kevin Dix baru ke tempat latih. Ada lagi serangan Indonesia. Oh, Lumilan. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan. Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali
0: ya
1: bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Mangkung di sudut saja. Oh, tadi tipis. Bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Wah, terjatuh ya, lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola sekali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha mengumpulkan bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
1: Kevin Dix. Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten balik ke belakang, dia ada Elkan Bagot pemain nomor punggung 20. Melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah. Kali ini ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman, langsung saja ke tengah lapangan. Bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner. Kembali kepada Kevin Dix Kevin Dik mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dik mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skulli Bundar masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk Bank Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dik di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali.
2: Nomor punggung
1: Justin Hapner,
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
3: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al-Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
4: By player number 23, Justin Hapner.
3: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasr Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencarikannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Nah, pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gagal melempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia. Ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah. Kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola, pendek dia ke tengah. Kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Tantan Ordat Mangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali. Ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orat Mangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
0: Oh man.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Olat Mangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang pelatih berbahaya. Oh, ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
0: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri, akan melaksanakan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri pemain-pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain-pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sudah menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja ke sektor sebelah kiri.
3: ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola, kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, bantu oleh Eka Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik yang cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman. Di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Sebuah pergerakan yang bagus tadi, dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi, sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini. Secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
4: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini.

Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romaini, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman, bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Coba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini, dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Bagat. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman, namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romaini. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romaini. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, kepada Ole Romaini menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini.

0: Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Baget lebar kali ini, coba mencari rekannya, Elkan Baget balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri, masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audioro untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra menghadapi Emil Audero.
1: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
2: Ya,
1: berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman. hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Cetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido di sisi kanan. Kevin Dix, oh sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joey Pelupesi sodorkan ke depan. Ada Ole Romeni, masih Ole Romeni melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada Ole. Ole umpan terobosan tadi maksudnya. Coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan. Sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Ormangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Rido sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola, oh sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi. Berada dari kotak penalti dari Indonesia, pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pulipesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit tambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pulipesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho, ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini, melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Ya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, olahraga dimulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi. Andi.
1: Iya. Kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya,
1: peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya, di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro Liza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya. Perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, Pak Andi, nanti kita
1: optimis saja gitu. Ya pastinya
0: kita optimis. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga, Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Tasin. Selamat malam, salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya, saya juga di seorang dan netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham dan juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Utara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus. Begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Ahtong di Pekanbaru.

Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Dan di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau. Meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bir.

0: Silakan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: betul. Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed
4: Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Al-Hafsi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
4: Indonesia player number 23 Justin Hutner, replaced by player number 16 23 pemungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hurtman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Nus. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemainnya sudah merasa gusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan, dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depan, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner pemain Indonesia mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Eba. Nathan pinggir sini ada kembali, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk
2: bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi oleh Ivar Jenner melebar bagian Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Bahaya, lepas serangan.
5: Merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan jadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
6: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun.
5: Ya, Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Choaon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan, pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia, kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Choaon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot. Langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri
3: masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romain yang dituju tidak berhasil. Pada oleh Romain, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Harianer, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Perdong. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
7: Player number 22.
2: Ya, benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
7: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Fendong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi mundur ke belakang mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan.

0: sedikit ke belakang. Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi berbahaya, ada Kevin Fenton terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
1: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
0: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
1: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
1: Waduh,
0: udah Abdul Salam ya. Lah ya.
1: Salim sama salam gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak daun ya.
0: Daun
1: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya?
0: Enggak kan. Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
0: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah tendangan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman.
0: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman.
2: 25.
0: Bagaimana Hussein Said punggung Al-Sahri. 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. 6. Juga masuk dan nomor 6
2: Usab Hamid Al-Mamari.
0: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredona, Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawalan ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir ke lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SUGBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Match Day. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Bahaya saudara-saudara. Hampir saja
1: Al-Hafsi.
0: Bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun Pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.

0: Ahad Al-Habsyi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tripamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Romeni ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tripamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tripamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
1: Suara gua berbalik.
0: Pergantian pemain sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
2: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tripamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman, umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan oleh Romeni, menerima umpan namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25,
2: Hussein Said. Today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
0: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Muhammad Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdonk. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan, mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia, Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan, Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
1: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ratnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Dodokan bola ke belakang tadi, Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Marozil setelah tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew, sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldil Ramdhani, balikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas, ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, masih Doni Tri mencoba meliuk dia kerjasama dengan Saldil Ramdhani, umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan, lagi di depan kotak penalti, sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman, mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot, datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia, namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan, jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini, mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero, dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar, dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
3: Curi star ya?
1: Iya.
3: Waduh, belum diterapin. Iya. Pakai duluan, ya kan?
1: Pakai duluan.
3: Curi star dia kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Yang jelas kan nggak berbahaya tadi golnya, serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Zilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang, ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
3: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola. Yakub Sayuri yang dituju oleh Mauro Zylstra, dibayang-bayang oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini. Coba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
3: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
1: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. datang lagi, namun mencoba lepaskan tadi, umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu Ivar Render yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joey Pedupesi mencoba, namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman, sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari berbahaya saudara.
3: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung ke dalam kotak penalti kali ini, berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia, ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
1: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
1: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hapner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua, menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hurtman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
3: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
4: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

sepak bola tak hanya menghadirkan pemain dengan kemampuan luar biasa, tetapi juga postur tubuh yang mencuri perhatian. Salah satunya adalah Simon Brodts Jorgensen yang disebut sebagai kiper tertinggi dalam sejarah sepak bola dunia. Penjaga gawang asal Denmark ini memiliki tinggi 210 cm. Postur menjulang tersebut membuat Simon sangat dominan saat menjaga gawang, terutama dalam duel udara dan menghadang bola-bola tinggi. Selain Simon Brodts Jorgensen, ada pula sejumlah kiper bertubuh raksasa lainnya, di antaranya Christophe Van Hout dari Belgia dengan tinggi 208 cm. Vanja Ivesa asal Kroasia setinggi 206 cm. Serta Kostel Pantilimon dari Rumania dengan tinggi lebih dari 2 meter. Keberadaan para kiper bertubuh tinggi ini menjadi warna tersendiri dalam dunia sepak bola modern.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini masih stay bersama kami dari ini kanal informasi dan inspirasi ya. Kami hadirkan musik informasi di akhir kebersamaan kita malam ini. Tentunya ada masih bersama saya Nia dan rekan operator Dev Rivaldi. Pendengar, Kepala BPOM Taruna Iqrar menyatakan terdapat kecenderungan peningkatan harga obat seiring berbagai tekanan ekonomi global. Ia mengatakan kondisi tersebut tidak terhindarkan mengingat struktur biaya bahan baku farmasi yang masih bergantung tinggi. Taruna menjelaskan bahan baku obat kimia sebagian besar berasal dari industri petrokimia global saat ini. Menurutnya lebih dari 30% bahan baku terkait dengan produk petrokimia di pasar internasional. Dan pendengar ya, yang menambahkan bahwa komoditas petrokimia termasuk bensin umumnya dibeli menggunakan mata uang dolar dalam berbagai transaksi perdagangan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi biaya yang harus ditanggung industri farmasi nasional dalam menjalankan kegiatan produksinya. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan termasuk perubahan kemasan serta penggantian sumber pasokan dari negara lain yang memungkinkan, dan ia yakin langkah tersebut dapat menstabilkan harga obat agar kenaikannya tidak ekstrim bagi

0: masyarakat secara luas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
2: Stop.

Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli John mendorong penguatan kerja sama budaya antara Indonesia dan Uruguay melalui pertukaran pameran. Langkah tersebut diharapkan mampu mempererat hubungan kedua negara yang telah terjalin selama 6 dekade terakhir. Dan ia mengatakan bahwa rencana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama berbagai pihak terkait di kedua negara, ya, dan pemerintah juga akan menjajaki bentuk kolaborasi yang memungkinkan untuk memperkuat hubungan budaya secara berkelanjutan. Selain itu, Kementerian Kebudayaan berharap program residensi seniman dapat menjadi ruang pertukaran gagasan dan pengalaman kreatif. Melalui program tersebut, seniman internasional diharapkan dapat mengenal serta merefleksikan kekayaan budaya Indonesia dalam karya mereka.

tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id

0: mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus.
1: Selalu saja gagal.
0: Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar.
1: Aku sudah belajar setiap hari.
0: Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak.

cara pandang yang salah. Alkisah ada seorang raja yang menderita matanya. Matanya mengalami penyakit aneh dan semakin lama penglihatannya semakin buram atau tidak jelas. Sang raja sudah kemana-mana untuk berobat ke banyak dokter, namun kondisi matanya tidak juga membaik. Kemudian raja mendengar kabar bahwa ada seorang bijaksana yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi ia mendatangi sang bijak tersebut dan memintanya untuk menyembuhkannya. Sang bijak berkata, "Mudah saja, solusi untuk penyakit mata raja adalah selama 1 bulan penuh, raja harus melihat hanya warna hijau. Tidak boleh melihat 1 warna lain pun." Raja merasa solusi itu agak aneh. Namun karena ia sangat ingin sembuh, jadi ia menuruti apa yang dikatakan oleh orang bijak tersebut. Raja membeli sejumlah besar cat hijau dan mengubah semua bagian di istananya menjadi berwarna hijau. 1 bulan kemudian, sang bijak datang ke istana. Ia ingin mengetahui kondisi raja itu. Tepat ketika akan memasuki ruang singgasana raja, tiba-tiba datang seorang pelayan yang menyiramkan seember cat hijau ke seluruh tubuhnya. Raja berkata, "Hei, apa-apaan ini? Mengapa kamu menyiram saya?" Si pelayan berkata, "Maaf tuan, raja hanya mau melihat warna hijau. Jadi raja memerintahkan agar semua warna lain diubah menjadi warna hijau karena jubah Anda berwarna kuning. Saya terpaksa menyiram Anda, tuan." Tepat saat itu, raja melihat sang bijak. Ia pun berkata, "Orang bijak, saranmu sangat manjur. Setelah saya melihat hanya warna hijau, mata saya membaik. Namun saat melihat warna lain lagi, kondisi mata saya kembali memburuk. Lihatlah, seluruh istana saya telah berubah menjadi warna hijau. Namun itu tidak cukup. Setiap hari ada saja orang, barang, atau apapun yang tidak berwarna hijau yang datang ke hadapan saya. Entah sudah berapa banyak uang yang saya keluarkan untuk membeli cat hijau." Sang bijak kemudian menjawab, "Raja, sesungguhnya yang ingin saya katakan waktu itu adalah Anda beli saja 1 kacamata dengan lensa yang berwarna hijau." Pendengar, kisah tadi mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan kita akan selalu menemui masalah akibat adanya hal-hal yang kita pandang negatif. Namun kita tidak akan pernah mampu menghapus segala hal negatif di dunia. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara pandang kita untuk menemukan unsur-unsur positif di dalam

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Nona Nia, operator studio Dev Rivaldi, dan kerabat kerja Tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Indi, Radio Publik Milik Bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam hari edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Joanna Bara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

biasa, dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam jumpa kembali bersama kami Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz. Dan saat ini di Florata Pagi, saya Joanna dan juga rekan Budi Buku akan menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan beragam acara yang sudah kami siapkan ya, untuk menemani aktivitas Anda di akhir pekan. Dan pendengar, sebagai awal jumpa kita, kami akan menghadirkan ya Mutiara Pagi dari Kristen Pentekosta ya, untuk Anda sampai dengan pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, dan dilanjutkan dengan doa Angelus. Kemudian di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan Warta Berita Daerah Produksi RRIND, dilanjutkan dengan informasi peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah. Dan ada prakiraan cuaca dari BMKG NTT, serta musik dan informasi ya, yang akan hadir menemani Anda, memberikan Anda informasi-informasi teraktual ya, terupdate di Florata Pagi ini ya. Ada beberapa wawancara yang akan kami hadirkan. Kemudian di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami juga akan menghadirkan ya wawancara kami dalam acara Asta Cita sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Agama Kristen Pentekosta.

Anda? Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

Salam pendengar setia RRI ND, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Saya Evangelis Crispin akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian para pendengar yang budiman. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai di tengah kesulitan masih ada harapan. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih karuniamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena engkau menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Dan kini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus ampuni segala dosa kami, layakkanlah kami, bersihkan hati dan pikiran kami, bersihkan seluruh panca indera kami Tuhan, agar rohmu yang kudus berkarya dalam kehidupan kami tanpa batas, tanpa halangan karena dosa-dosa kami, Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami. Kebenaran firman Tuhan yang datang menolong kami, Tuhan, saat kami dalam kesulitan, dalam kebingungan, dalam kebimbangan, dalam kekhawatiran, dan dalam ketakutan, Tuhan. Kami percaya masih ada harapan di tengah kesulitan. Kami percaya, Tuhan, pertolonganmu tepat pada waktunya, Tuhan. Kami percaya kami tidak sendirian karena Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Berbicaralah kepada kami, kami akan mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Saudara pendengar dimanapun berada, bacaan kita pada pagi hari ini tentang 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Di situ kisah tentang keluarga Nabi, tetapi juga akhirnya istrinya menjadi janda. Kisah minyak seorang janda. Ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kupunya, yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi janganlah terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu di dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kisah ini tentang keluarga Nabi, di mana Nabi itu ketika meninggal, tinggallah istrinya dan kedua anaknya. Tentu sebagai seorang istri, begitu berat ditinggalkan oleh suami, manakala dia harus menyelesaikan semua utang-utang yang ditinggalkan oleh suaminya. Ketika istri menghadapi masalah, dia akan berdiskusi dengan suaminya. Namun hal ini ketika suaminya tidak ada, dengan siapa dia akan diskusikan, dengan siapa dia harus bertukar pikiran, selain dia hanya memikirkannya sendiri. Di sini tidak dicatat bahwa anak-anaknya itu jenis laki-laki atau perempuan yang kita baca ya. Atau berapa anaknya, usianya berapa maksudnya, kedua anak itu berapa usianya.
ya kemungkinan besar bahwa anak-anak itu menjadi budak, ya biasanya sih sudah remaja, tapi entahlah, budak-budak pada masa itu bisa saja mempekerjakan anak-anak karena saking sulitnya mereka, karena keluarga itu tidak bisa membayar utang. Lalu penagih utang itu seperti debt collector begitu ya, datang dan menagih, dan makanya sekarang ini tidak diperbolehkan lagi kalau penagih utang itu dengan cara kekerasan atau dengan cara kasar. Dan dalam hal ini juga sudah tertulis dalam Alkitab mengenai penagih utang, kadang-kadang perbuatan mereka juga tidak adil, ya, tidak manusiawi. Tentu sebagai seorang ibu yang sendirian janda menghadapi persoalan, mengalami tekanan yang bertubi-tubi. Sudah jatuh ketimpa tangga pula, arti masalah satu belum selesai, ditambah lagi dengan masalah yang baru. Masalah yang begitu menjepit dia, yang membuat dia sangat tertekan. Maka pada waktu itu, dia bukan cuma sendiri ya, si janda ini bukan cuma sendiri, tapi istri-istri para nabi, artinya di situ para nabi itu mereka mempunyai istri, mereka mengadukan itu kepada Elisa, ya, mereka memberitahukan salah seorang daripada istri-istri nabi itu dia menjadi janda. Jadi kumpulan wanita di situ ternyata salah satunya adalah janda yang kemudian dia menghadap Elisa, memberitahukan kondisi rumah tangganya, memberitahukan kondisi suaminya, dan juga keadaan perekonomian mereka. Jadi dia berbagi, dia bercerita, dia mengadu kepada Elisa. Barangkali ketika dia curhat, berbagi cerita kepada hamba Tuhan, pada abdi Allah, dia boleh diberikan jalan keluar atau dia mendapatkan kelegaan. Dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini ada kedua anaknya. Sebagai seorang ibu tentu sakit hati juga ketika dia menghadapi persoalan begitu, lalu anaknya mau diambil. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nabi itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Artinya dia sangat menghormati Allah. Bukan berarti sebagai hamba Tuhan dia tidak memiliki utang atau dia tidak memiliki masalah. Karena faktor kedekatannya kepada Tuhan. Tentu orang-orang yang dekat sama Tuhan, takut akan Tuhan itu mendapat ujian masalah-masalah seperti ini. Perekonomian, ya, kesehatan, itu biasa menimpa hamba-hamba Tuhan atau para nabi. Bukan berarti begitu eksklusifnya hamba Tuhan sehingga mereka tidak mendapatkan sakit penyakit. Saya secara pribadi pun sampai hari ini tetap sakit, saudara. Dan saya keluar masuk rumah sakit besar di kota-kota besar, saudara. Apakah saya terlalu berbuat salah? Dalam hal ini saya yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar untuk menyatakan kuasanya, kemuliaannya melalui saya. Atau di dalam Alkitab ini, melalui keluarga nabi ini, janda yang ditinggalkan dan kedua anaknya ini, tentu mereka mengalami kesulitan yang luar biasa. Ketika dia mengadu kepada Elisa, Elisa menjawab kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Karena mendengar aduan mereka, karena mereka juga ya sebagai hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan, penuh dengan kekurangan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah kesulitan mereka, Tuhan itu tahu apa yang mereka butuhkan. Maka Tuhan membawa Elisa di tengah-tengah keluarga mereka. Elisa ini adalah seorang abdi Allah. Tentu kunjungan hamba-hamba Tuhan di dalam sebuah rumah tangga atau perjumpaanmu dengan hamba-hamba Tuhan, pendoa, itu bukan sebuah kebetulan. Tetapi Allah mau berbicara kepada Anda. Contoh ketika saya menggunakan salah satu kendaraan dengan aplikasi, sebut saja Grab. Saya berjumpa, saya ngobrol dengan driver. Dan ternyata Tuhan bukakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka sedang punya masalah yang besar. Ya, Roh Kudus beritahukan bahwa saya tuh sangat percaya ke pertemuan saya dengan driver itu, dengan supir itu, bahwa Allah memiliki satu tujuan untuk memberitahukan kepada si driver ini, si supir ini, bahwa Allah mengasihi dia.
apapun masalah yang dia derita hari-hari ini, bahwa tentu Tuhan mau dia lebih membangun hubungan dengan Tuhan daripada dia memperkaya diri, dia lebih mengejar harta duniawi. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika Anda menangkap siaran ini, berarti Allah mau sesuatu dari hidup Anda. Ya, para pendengar yang budiman, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Dia bertanya apa yang harus dilakukan oleh Elisa baginya. Saudara yang terkasih, beritahukanlah kepada apa-apa yang ada di rumah. Jadi Elisa bertanya, apa yang kamu punya di rumah itu? Tentu, mereka dia jawab apa? Dia punya pertanyaan seperti itu, yang bisa saja dia berpikir bahwa, oh, kalau saya punya apa-apa di dalam rumah, tentu saya bisa menjualnya untuk menghasilkan uang. Dan bisa membayar utang-utang orang. Dan tentu di sini utangnya tidak sedikit. Sampai debt collector ini atau penagih hutang ini datang untuk membuat anaknya jadi budak. Itu berarti utang yang sangat tidak sedikit. Saya menonton sebuah acara di media sosial, di aplikasi di media sosial. Di situ ada sebuah negara yang begitu miskinnya, mereka itu harus menjadi pekerja di salah satu keluarga sekitar 140 tahun dari generasi ke generasi, di mana leluhur mereka memiliki utang pada keluarga itu, dan keluarga itu harus, dan keluarga itu mau, keluarga yang utang itu harus utang sampai selesai. Dan ketika mereka belum punya uang, mereka harus bekerja lagi, dan mereka pinjam lagi, menutupi lagi. Dan mereka bertemu dengan salah satu pengusaha dari Eropa. Ada berapa keluarga yang utang dengan keluarga itu, akhirnya keluarga yang kaya raya itu yang punya hati yang baik seperti hati malaikat membayar melunas semua uang-uang mereka, dan mereka merasa bebas, mereka terlepas. Saudara, kita pun demikian saudara. Tuhan tuh tahu apa yang kita perlukan, maka Tuhan mendatangkan Elisa bagi mereka untuk memberikan jawaban bagi mereka. Jadi dia berpikir bahwa ketika Elisa ini datang, mungkin ketika tanya apa yang ada padamu, mungkin ya sekarang kalau kita punya apa-apa, bisa jual semuanya untuk membayar utang. Banyak orang seperti itu, saudara. Tapi si janda ini mengatakan bahwa, berkatalah perempuan itu ketika ditanya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Ini Elisa bilang, dan berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara perhatikan, di dalam kehidupan rumah tangga kita, saudara, sekalipun kita dalam kesulitan, ingat baik-baik, masih ada Roh Kudus yang tinggal dengan kita. Amin. Minyak itu bicara tentang Roh Kudus. Sedikit saja, saudara, Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kadang-kadang atau seringkali kita tidak menyadarinya. Saudara, ini bicara tentang minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, tapi janganlah terlalu sedikit. Saudara yang terkasih, ayat ini berbicara tentang hubungan dengan tetangga. Kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan baik-baik ya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita, Allah itu sangat tahu apa yang kita perlukan. Ya, Tuhan suruh pergilah, mintalah. Bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong itu. Dalam kesulitan kita memang membutuhkan tetangga. Kita harus memiliki hubungan baik dengan tetangga. Makanya firman Tuhan berkata, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Amsal 27 ayat 10. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saudara yang terkasih, ketika engkau malang, jangan pernah coba-coba meminta bantuan atau minta pertolongan daripada keluarga dekatmu. Engkau akan cimokannya. Tetapi ketika engkau memiliki tetangga yang baik denganmu, mintalah bantuan pada mereka. Saudara, itu saya punya pengalaman seperti itu. Ada tetangga saya yang sangat baik seperti keluarga sendiri. Ketika saya sedang dalam kesulitan, saya meminta bantuan pada tetangga, bukan kepada siapa-siapa. Ini pengalaman. Ini bicara tentang hubungan yang baik. Ya, Tuhan akan memakai siapa saja untuk menolong kita. Amin. Maka bangunlah hubungan yang baik dengan siapapun. Pinjam tetangga wadah-wadah itu, kita bisa minta bantuan kepada tetangga dekat. Perabotan mereka, apa saja yang mereka punya untuk menolong kita, saudara. Makanya ayat ini juga mengajarkan kepada kita harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Apalagi tetangga. Saudara, kita kembali dalam kitab Raja-Raja 1, Raja-Raja 2 ayat 4.
2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga tadi, ya, Elia meminta mereka untuk meminta bejana-bejana yang kosong. Bejana-bejana yang kosong itu adalah hati kita yang kosong, ya. Hati kita yang kosong. Kita membutuhkan peralatan apa saja yang bisa dipakai, ya. Tetapi jangan terlalu sedikit, cukup kita meminta bantuan kepada orang lain juga secukupnya, ya. Jangan terlalu berlebihan, sesuai dengan kapasitas mereka. Apa yang tetangga punya juga kita boleh pinjam, ya. Roh Kudus itu bisa memakai siapa saja untuk menjadi perpanjang tangannya Tuhan. Ayat yang keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Saudara yang terkasih, ketika saya membaca ini, saya teringat akan Injil Matius 6, ayat 5 dan 6, ini berbicara tentang doa. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk membacanya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini ibu janda ini dengan kedua anaknya, mereka disuruh oleh Elisa untuk masuk ke dalam kamar mereka, ya, masuk ke dalam kamar mereka. Di sini tentu masuk dalam kamar itu artinya mereka mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka membangun mesbah doa, doa keluarga, ibu dan anak-anak. Bapak sudah enggak ada. Jadi ibulah yang memimpin doa, yang mengajak mereka untuk berdoa, di mana mereka berbicara pada Tuhan. Masuk dalam hadirat Allah. Ketika masuk dalam hadirat Allah, semua jawaban itu ada di dalam hadirat Allah. Mereka berdoa, ya. Ketika mereka berdoa, saudaraku, Tuhan mengadakan mujizat, ya. Tuhan mengajarkan mujizat di sini. Ketika dia, sekali lagi saya membacanya, kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Disinilah pekerjaan Roh Kudus. Tuanglah minyak itu. Saudara, ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam setiap bejana hati. Roh Kudus bekerja dalam setiap wadah-wadah yang dipakai sebagai alat untuk menolong kita. Apapun kita, rumah kita, apapun yang kita miliki, Roh Kudus bisa pakai untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Ketika mereka menuangkan minyak dalam segala bejana, saudara, ini adalah cara Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu memenuhi segala kebutuhan kita. Mana yang penuh, angkatlah. Penuhi. Penuhi. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Saudara, pekerjaan Tuhan mengadakan mujizat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudaraku, yang terpenting kita adalah melihat segala sesuatu dengan iman, saudara. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dipikir secara logika, secara manusia, mana mungkin hanya buli-buli minyak itu bisa penuh semua bejana-bejana yang ada. Ketika bejana mereka punya, mereka tidak punya, pinjam di tetangga. Masa Tuhan bisa melipat gandakan? Di ayat 4 ini belum terjadi. Elisa masih menyuruh mereka untuk masuk ke kamar, tutup pintu, sudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Ini firman Tuhan. Ini baru disuruh, ya. Firman Tuhan disampaikannya melalui Elisa, saudara. Dan ayat yang kelima,

lakukan seperti yang Tuhan suruh. Kalau hari ini, dengarkan firman Tuhan ini. Apapun jadi kesulitanmu, dengarkan apa yang difirmankan Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan itu selalu ada bagi kita. Mereka terus melakukan itu seperti yang difirmankan oleh Elisa kepada mereka di ayat 6-nya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana itu. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan itu selalu bekerja tepat waktu. Dan Tuhan selalu memberikan kita rasa cukup. Ya, cukup. Jangan terlalu berlebihan. Nanti apa, saudara? Kita jadi lupa akan Tuhan. Ya. Tuhan itu bekerja sesuai dengan kapasitasnya kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Seperti bangsa Israel pada waktu itu sudah dikasih tahu, pungut mana itu sesuai dengan kebutuhan. Cukup yang ada pada cukup yang kamu punya begitu. Tetapi orang Israel itu dihinggapi nafsu rakus, mereka tidak pernah puas lagi dan lagi. Padahal seperti doa Bapa kami, kita minta berkat untuk hari ini, besok ada lagi. Ya seperti doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita. Kenapa? Dia menyediakan minyak itu di bejana itu cukup, saudara. Tuhan tuh memenuhi kebutuhan kita. Ya, Roh Kudus, kita membutuhkan Roh Kudus sesuai dengan kebutuhan kita, saudara. Dia bekerja sesuai dengan kebutuhan kita. Firman Tuhan berkata bahwa di mana dua tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Roh Kudus itu tahu kebutuhan kita, bahwa yang terpenting adalah kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, maka dampak daripada kehadiran Roh Kudus adalah damai sejahtera. Itu sudah cukup bagi kita. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya stop dulu apa yang ada pada kita, saudara. Yang dicukupkan, yang didengar, dan yang memenuhi segala kebutuhan kita, yang pertama-tama adalah minyak, saudara, Roh Kudus. Setelah itu bejana-bejana itu Roh Kudus yang bekerja untuk memenuhi apa yang menjadi bejana-bejana yang kosong dalam dirimu. Pos-pos mana yang diperlukan untuk Roh Kudus kerjakan, untuk Roh Kudus mengisi, membayar utang-utangmu. Roh Kudus bekerja dengan caranya, yang penting engkau menomorsatukan Tuhan dulu. Engkau fokus sama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Matius 18 ayat 19 dan 20, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi, ibu janda ini dengan kedua anaknya ini sudah standar Alkitab. Mereka masuk dalam kamar, tutup pintu, dan mereka melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Jadi, saudara-saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan. Apa menjadi pergumulan kita, ya? Ibu-ibu keluarga janda, ibu-ibu siapapun dalam rumah tanggamu, libatkan anak-anakmu ketika engkau memiliki masalah. Ya, dalam keluarga, libatkan keluargamu untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan berdoa sendiri-sendiri. Ya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kecuali pergumulan pribadi sendiri, seperti Hana, ya, bagaimana dia dilukai oleh suaminya. Tetapi kalau ini persoalan satu keluarga, maka satu keluarga harus berdoa. Ya, kita perhatikan. Setelah minyak itu berhenti mengalir di ayat yang ketujuh, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ini minyak secara jasmani. Tetapi yang dimaksud minyak ini adalah apa? Setiap itu, misalnya utangmu apapun, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus ada di situ. Roh Kudus bekerja untuk menyelesaikan utang-utangmu. Dengan apa? Ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, maka Roh Kudus bekerja di seluruh aspek kehidupan kita. Dia mengatur semuanya, hikmat Allah. Mengatur semuanya. Dia akan mengatur semuanya sesuai dengan

Nah, apa yang menjadi instruksi daripada Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Roh Kuduslah yang menyelesaikan masalahmu, saudara. Dan di pendidikan anak-anakmu minyak itu ada, ya. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Roh Kudus bekerja di sana. Apa yang menjadi kebutuhan untuk suamimu? Apa saja yang kau butuhkan? Ini apalagi ini mau tahun ajaran baru, uang sekolah anak-anak, uang kuliah anak-anak, apa? Bayar utang segala macam. Roh Kudus ada di sana, saudara. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab engkau. Maka di pagi hari ini, kita sudah disertai oleh Tuhan dari malam. Maka kita berseru kepada Tuhan, berdoa, memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan sepanjang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur padamu. Di pagi hari ini, engkau sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan engkau, Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami, yang mengontrol seluruh kehidupan kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ajari kami untuk mengasihi engkau dan mengasihi sama kami. Kalaupun kami hubungan sedang tidak baik-baik dengan tetangga kami, Tuhan ampuni kami dan Tuhan tolong kami agar kami membangun hubungan dengan sama kami dengan baik, Tuhan. Pulihkan hati kami, pulihkan hubungan kami dengan engkau, pulihkan hubungan kami dengan tetangga-tetangga kami. Barangkali tadinya kami begitu egois, kami begitu sombong, untuk meminta bantuan pada tetangga, tetapi saat ini kami mau Tuhan Yesus membangun hubungan yang baik dengan tetangga. Kalaupun ada gesekan dengan tetangga, biarlah Tuhan Yesus engkau yang bertindak, engkau yang bekerja dengan caramu yang ajaib. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan biarlah para pendengarmu Tuhan, pendengar dari IND, mereka boleh mengalami pertolongan dan kasih-Mu Tuhan dipulihkan, diubahkan, dan Engkau yang menjadi jawaban buat mereka. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa. Haleluya. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Pentekosta. Dan saatnya kami ajak ke Anda umat Katolik, kita memuji Santa Perawan Maria dalam doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh.

kami. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Dia sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 6 Juni 2026 dengan sari berita. Mutu pendidikan NTT masuk 3 terbawa nasional. Petani di Manggarai Timur mengeluhkan distribusi jagung yang belum berjalan optimal. Bersama saya Joana Bara, inilah berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Lakalena, mengungkapkan kualitas pendidikan di NTT dalam 2 tahun terakhir masih berada pada posisi 3 terbawah dari 38 provinsi di Indonesia. Kondisi tersebut mencakup jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama SMP, hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan atau SMA-SMK. Laporan Rovinus Wula.
1: Pernyataan itu disampaikan Gubernur NTT Melkiades Lakalena saat bertemu para kepala sekolah SD, SMP, dan SMA, SMK Sekopaten Ende dalam kunjungan kerja di SMK Negeri 1 Ende Senin 1 Juni 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi kondisi pendidikan sekaligus menyampaikan arah pembenahan sektor pendidikan di NTT. Menurut Melki, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan adalah hasil tes kemampuan akademik. Dari hasil evaluasi 2 tahun terakhir, capaian peserta didik di NTT menunjukkan performa yang masih berada di kelompok terbawah secara nasional. Ia menegaskan data tersebut harus diterima sebagai bahan evaluasi bersama, bukan untuk disangkal atau dicari pembenaran. Menurutnya, mayoritas masyarakat akan menilai kualitas pendidikan melalui hasil yang terukur dan dapat dibandingkan secara nasional. Melki menyebut, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan mutu pendidikan masih terjadi di berbagai daerah di NTT, termasuk Kabupaten Ende. Ia menilai fakta itu perlu direspon dengan langkah nyata agar kualitas pembelajaran dapat meningkat secara bertahap.
2: Nah, ini menurut saya sekarang kita ini mesti agak serius urusan menyangkut membenahi kita punya silos pendidikan. Tentu yang paling pertama akan seperti yang provinsi dan akan seperti yang SD, kalau sama-sama berani yang namanya urusan belajar mengajar di sekolah. Ini nanti yang pertama dan terutama di situ, itu yang saya kira sudah berkali-kali. Meningkatkan kapasitas guru, dan mudah-mudahan juga itu ada korelasi dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Itu mutlak, kalau guru itu sudah itu. Hari ini orang bicara kota pendidikan di Flores, Pak. Ini jangan lagi masuk ke kota pendidikan. Bupati Sikap sudah bikin statistik, dia bilang, daripada saya abang ya, abang gubernur, jangan abang bilang kota pendidikan seperti ini lagi, Sikap sudah ambil alih. Statistiknya lebih kesempatan. Perguruan ini terbaik sekarang di Sikap. Juga masih pemikirannya di Sikap. Jurusan mana ada di Sikap. SMA di sini macam-macam ada. Dulu ada kota pendidikan di Flores, di MDD itu di MDD. Sekarang belum tentu.
1: Dalam kesempatan itu, Gubernur NTT juga menyoroti penerapan sistem pembelajaran yang dinilai belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kompetensi peserta didik. Ia mengaku prihatin jika peserta didik terus naik jenjang tanpa didukung kemampuan akademik yang memadai. Menurutnya, sekolah perlu membangun kemandirian dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Proses belajar mengajar harus dilakukan lebih intensif agar siswa mampu bersaing dan memiliki kompetensi yang lebih baik. Melki menambahkan, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kerja keras, disiplin, dan ketegasan dalam menjalankan aturan. Ia menilai keberhasilan pendidikan pada masa lalu tidak lepas dari peran guru yang konsisten dan serius mendidik peserta didik. Ia juga mengakui banyak guru saat ini menghadapi keterbatasan dalam menerapkan langkah-langkah pembinaan yang tegas. Kondisi tersebut menurutnya turut mempengaruhi kualitas pendidikan yang masih menjadi tantangan di NTT. Karena itu, Gubernur NTT mengajak seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk lebih serius membenahi sektor pendidikan. Fokus utama yang harus dilakukan adalah memperkuat proses belajar mengajar di sekolah serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru secara berkelanjutan. RRI Ender Finisvula melaporkan.
0: Petani di Desa Watu Mori, Kecamatan Ranau Mese, Kabupaten Manggarai Timur, mengeluhkan distribusi jagung yang belum berjalan optimal. Laporan Su Imam.
3: Pengalaman pengalaman selama ini. Jagung saya ini parkirnya sampai 1 bulan, karena kita tunggu ke Dolok untuk datang untuk cek saja, karena nanti timbangnya di Dolok.
4: Ketua Kelompok Tani Tunas Baru, Desa Watumori, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, Stanislausma, mengatakan petani menghadapi kesulitan memasarkan jagung setelah masa panen karena terbatasnya akses pembeli yang menjangkau desa. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian hasil panen berisiko tersimpan terlalu lama dan mengalami penurunan kualitas. Ia meminta pemerintah daerah Manggarai Timur mengambil langkah konkret untuk membantu pemasaran hasil pertanian masyarakat. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menjalin kerjasama lebih intensif dengan Bulog guna menyerap jagung petani. Melalui kerjasama tersebut, Bulog diharapkan dapat turun langsung ke sentra produksi untuk membeli hasil panen petani. Langkah itu dinilai mampu mempersingkat rantai distribusi sekaligus memberikan kepastian pasar bagi para petani.
3: Usulan kami untuk kedepannya, barangkali Dolok sendirilah yang datang beli di petani. Soal untuk kadar air atau kualitasnya, saya rasa kami jamin.
4: Ia melanjutkan, selain memudahkan pemasaran, kehadiran Bulog di lapangan diharapkan dapat menjaga stabilitas harga jagung tingkat petani. Dengan harga yang lebih terjamin, petani dapat memperoleh keuntungan layak dari hasil kerja mereka. Stanislaus menilai, sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat Desa Watumori. Karena itu, dukungan pemerintah dalam memperkuat distribusi hasil panen dinilai sangat penting bagi keberlanjutan usaha pertanian. Para petani berharap aspirasi tersebut mendapat perhatian sehingga persoalan pemasaran jagung dapat segera teratasi secara berkelanjutan.
0: Polres Manggarai mengusulkan pembentukan 4 polsub sektor baru kepada Mabes Polri. Laporan Mario Alberto.
5: Kan secara resmi ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri terkait usulan pembentukan 4 kepolisian subsektor atau polsubsektor baru. Keempat wilayah yang diusulkan mencakup Kecamatan Reteng, Kecamatan Werii, Kecamatan Cibal Barat, dan Kecamatan Reok Barat. Kepada RRI Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansah mengungkapkan, dari total 12 kecamatan yang ada di wilayah hukum Polres Manggarai saat ini, baru terbentuk 3 kepolisian sektor atau polsek. Kapolres mengaku telah memaparkan langsung urgensi penambahan polsek di 4 kecamatan tersebut di Mabes Polri Jakarta pada bulan Mei yang lalu. Pemaparan tersebut menyertakan analisis komprehensif mulai dari peta wilayah, tingkat kerawanan, mobilitas masyarakat, hingga kesiapan lahan yang telah memiliki legalitas hukum yang sah sebagai syarat pembangunan polsek baru. Saat ini seluruh dokumen kelengkapan dari pemerintah daerah dan instansi terkait telah diserahkan ke pusat, sehingga kini tinggal menunggu keputusan final dari bagian Astamarena Mabes Polri terkait jumlah polsek yang disetujui dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
6: Terkait dengan pembangunan polsek maupun pospol, kita kemarin bulan lalu, bulan Mei itu sempat paparan di Mabes sana terkait dengan ada kita ngajuin pembangunan polsek, pospol di wilayah Manggarai. Perantinya, data-data pendukungnya sudah kita mintakan semua baik dari Pemda, instansi terkait, karena ada kelengkapan yang mesti disiapkan terkait dengan pembangunan polsek maupun pospol. Kita ngajuin beberapa 4 polsek kalau tidak salah, sama beberapa pospol untuk cover daerah-daerah yang baik itu mobilitas tinggi ataupun rawan. Karena dari 12 kecamatan yang ada di Manggarai ini cuma ada 3 polsek. Nah, itu sangat kekurangan sekali. Makanya kita kemarin sudah ngajukan pada saat awal tahun, kemarin verifikasinya di Jakarta sana, jadi seluruh polres, seluruh polda yang mengajukan pembangunan baik itu polsek ataupun pospol, semuanya melakukan paparan lah kurang lebih seperti itu, terkait dengan seperti apa peta wilayahnya, seperti apa kerawanannya, seperti apa unsur pendukung, seperti apa masyarakatnya, seperti apa kesiapannya baik itu dari sisi lahannya sudah siapkah atau apa, itu semua data pendukung sudah kita serahkan pada pada saat kita paparan kemarin di Jakarta.
5: Publik Manggarai kini menaruh harapan besar agar usulan penambahan pos kepolisian tersebut segera mendapat persetujuan dari Mabes Polri. Kehadiran pos baru ini dinilai krusial guna memperluas jangkauan pelayanan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil yang aksesnya relatif jauh dari kantor pelayanan Polres Manggarai. Selain mendekatkan pelayanan, penambahan ini juga diharapkan mampu memperkuat Kamtibmas, mempercepat penanganan berbagai persoalan hukum, serta mewujudkan penegakan hukum yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Berita selanjutnya. Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI ND membuka peluang beasiswa pendidikan ke Tiongkok bagi pelajar berprestasi. Program ini menawarkan pembiayaan pendidikan dan biaya hidup selama studi guna memperluas akses generasi muda terhadap pendidikan internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Riko Kota.
8: Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI ND membuka peluang beasiswa pendidikan ke Tiongkok bagi pelajar berprestasi di Kabupaten ND. Program ini diharapkan menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk mengakses pendidikan internasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Ketua INTI ND, Robi Ciputra, mengatakan program tersebut terbuka bagi anak-anak yang memiliki kemampuan akademik dan kemauan untuk belajar.
9: Menurutnya, INTI juga memberikan perhatian khusus kepada pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu agar memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.
10: Biaya sekolahnya gratis, penginapannya gratis, dapat uang saku lagi, anak itu. Sudah, lalu dia kalau dia berprestasi, dia akan dapat bonus, uang lagi. Jadi akhirnya mungkin orang tuanya sudah tidak kirim uang lagi untuk biaya hidup. Jadi orang tuanya biaya itu untuk sementara ini hanya untuk mendatangkan anak ini sampai di Cina.
8: Robi menjelaskan, orang tua peserta pada umumnya hanya menanggung biaya keberangkatan awal ke Tiongkok. Setelah itu, kebutuhan pendidikan dan sebagian besar biaya hidup mahasiswa telah ditanggung melalui program beasiswa yang disediakan. Ia menambahkan program tersebut telah melahirkan kisah sukses. Salah satunya seorang mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur yang kini menempuh pendidikan di Tiongkok dan dipercaya menjadi asisten dosen karena prestasi akademiknya. Kedepan, INTI ND berencana memperluas sosialisasi program beasiswa ke sejumlah sekolah menengah atas di kota ND agar semakin banyak pelajar dapat memanfaatkan peluang pendidikan internasional yang tersedia. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ingatkan. Kami ulangi, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ingatkan pentingnya kebersihan di kawasan wisata. Laporan Epi Wahab.
11: Lingkungan tentu hal yang penting apalagi untuk kota pariwisata super prioritas seperti Labuan Bajo, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk menangani kebersihan lingkungan. Akan tetapi tetap masih saja ada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, terutama di pemukiman masyarakat yang tinggal di sekitar area spot wisata seperti Kampung Ujung, Kampung Cempa, Kampung Air dan kawasan sekitar Puncak Waringin serta Batu Cermin. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi mengatakan akan memasang CCTV di setiap tempat yang sering terjadi aktivitas di mana masyarakat yang suka buang sampah sembarangan dan jika ditemukan akan langsung ditindak tegas.
12: Pada masyarakat bahwa betapa sangat penting yang namanya lingkungan yang bersih. Ada beberapa langkah yang sedang didesain akan dilaksanakan oleh pemerintah. Ternyata aturan aja tidak cukup. Maka kita akan memasang nanti CCTV beberapa spot yang selama ini kurang gemar membuang sampah di spot-spot yang telah kita identifikasi. Yang pada saatnya, kalau kita mengetahui, mengecek di CCTV, ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, maka akan diberikan tindakan yang tegas.
11: Tentu berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk menata dan menjaga kebersihan kota Labuan Bajo agar bebas dari sampah, mulai dari sosialisasi, kampanye kebersihan, aksi bersih-bersih yang melibatkan lintas sektor, penyiapan armada angkutan sampah berikut petugas kebersihan, tempat pembuangan akhir sampai pada regulasi berupa perda dan perbup retribusi sampah, namun itu belum cukup juga untuk menekan masyarakat yang suka membuang sampah sembarang. Kendati demikian, Bupati juga menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sebagai cerminan sehat dan sebagai cerminan sebagai warga destinasi kawasan pariwisata super prioritas. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan mini feature dengan judul Potensi Perkebunan Unggulan Dorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Warupele 2 bersama reporter Ferry Soo.

0: Desa Waru Pilih 2, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada terus mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain dikenal sebagai daerah penghasil kelapa, jambu mete, dan mangga, desa ini juga mulai mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan juga sektor peternakan. Sebagian besar masyarakat Waru Pilih 2 berprofesi sebagai petani yang mengelola lahan perkebunan secara turun-temurun. Pada Desa Waru Pilih 2, Kletus Obaria mengatakan tanaman kelapa menjadi komoditas yang paling banyak dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Selain itu, jambu mete dan mangga juga tumbuh subur berkat kondisi iklim dan kesuburan lahan yang mendukung pengembangan sektor perkebunan. Pada musim panen, hasil perkebunan masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga dipasarkan ke sejumlah wilayah lain di Kabupaten Ngada. Potensi ini dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa apabila didukung dengan pengelolaan yang lebih baik, peningkatan kualitas produksi, serta akses pemasaran yang lebih luas.
1: Karena potensi desa ini ada tiga hasil unggulan, yaitu kelapa, mete, dan mangga. Hanya yang favorit selama ini yang paling besar kelapa. Fokus untuk para sahabat pada tindakan jual bebas. Harapan kami untuk koperasi desa sudah pasti akan seluruh masyarakat fokus untuk jual satu tempat yang harga bisa terjangkau.
0: Meski memiliki potensi yang besar, masyarakat mengaku masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan bibit unggul kelapa. Untuk itu, warga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui bantuan bibit kelapa unggulan yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan tahan terhadap berbagai penyakit tanaman. Tantangan lainnya merupakan infrastruktur jalan yang belum mendukung menuju tempat-tempat produksi warga.
1: Infrastruktur selama kami mengalami satu kendala, yaitu pembukaan jalan dari daerah di desa ke potensi-potensi yang ada di sering karena sudah belum asli jalan belum tembus. Kemarin saya minta proposal Pak Bupati mengomong kembali berinteraksasi dan jalan jalan peningkat lewat dana desa.
0: Pemerintah desa dan masyarakat berharap pengembangan sektor perkebunan dan pariwisata dapat berjalan secara beriringan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi warga. Dengan dukungan infrastruktur, promosi wisata, serta bantuan bagi sektor pertanian dan perkebunan, Desa Waru Pilih 2 diyakini memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu desa unggulan di Kabupaten Ngada yang mampu mengintegrasikan potensi ekonomi, budaya, dan pariwisata secara berkelanjutan.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya di...
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih setia di FM 100,5 MHz Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kami akan menghadirkan beragam informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi di belahan dunia dari tahun ke tahun ya, di tanggal 6 Juni. Dan kami awali informasi peristiwa penting hari ini ya. Tahun 913, Kaisar Bizantium Alexander III meninggal dunia karena kelelahan saat bermain Sikanium, sejenis permainan polo di Kekaisaran Bizantium. Ia lantas digantikan keponakannya yang masih berusia 8 tahun, yakni Konstantinus VII. Di tanggal 6 Juni 1513, pertempuran melibatkan pasukan Prancis dan pasukan Swiss di dekat Novara sebelah utara Italia. Pasukan Swiss berhasil mengusir pasukan Prancis dari kawasan Novara dan Milan. Setelah itu Massimiliano Sforza kembali menjabat sebagai pemimpin Milan. Di tahun 1901, di tanggal yang sama 6 Juni, Kusno Susro Diharjo dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur, Hindia Belanda atau kini Indonesia, sebagai putra dari pasangan Sukemi Suroharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ia kemudian dikenal sebagai Soekarno, Presiden pertama Indonesia yang menjabat sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 12 Maret 1967. Di tanggal 6 Juni 1944, setelah dibombardir menggunakan pesawat tempur milik Inggris, tembok pertahanan Jerman di kawasan pantai Normandia yang disebut dengan Tembok Atlantik. Dalam penyerbuan tersebut, Jerman menelan kekalahan dengan ratusan ribu tentaranya yang tewas, ribuan alat tempurnya yang hancur. Dan di tanggal 6 Juni 1975, regu putri Indonesia untuk kali pertama Piala Uber yang digelar di Jakarta setelah menang atas Jepang di final 5-2. Regu Indonesia terdiri atas Teresia Widyastuti, Imelda Wiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Sumarni Sudaryanto, dan Regina Masli. Di tahun 1982, di tanggal 6 Juni, Perang Lebanon meletus setelah pasukan Israel menyerang kawasan Lebanon bagian selatan dan meletus hingga kawasan Lebanon bagian utara. Perang selama kurang lebih 3 tahun, namun Israel gagal menunaikan misinya mencaplok beberapa kawasan Lebanon. Dan di tanggal 6 Juni tahun 1992, Kim Hyun Ah lahir. 6 Juni dikenal dengan Monomim Hyuna atau sekarang dikenal sebagai seorang penyanyi, penari, penulis lagu dan peragawan asal Korea Selatan. Ia terkenal pada akhir 2000-an sebagai anggota dari Wonder Girl, kemudian bergabung dengan 4 Minutes pada tahun 2009. Dan yang terakhir, di tahun 2015, di tanggal yang sama 6 Juni, Barcelona menjadi juara Liga Champions 2015 setelah mengalahkan Juventus dengan skor 3-1 dalam laga final Liga Champions di Stadion Olympiade Berlin, Jerman. Pencetak gol dari Barcelona adalah Rakitić, Suarez dan Neymar, sedang Juventus Morata. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan informasi peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi di belahan dunia dari tahun ke tahun di tanggal 6 Juni.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.

semua pendengar Pro 1 dimanapun berada yang saat ini sedang menikmati siaran Pro 1 RRND ya, sambil menikmati juga ya kopi dan juga tehnya. Selamat beraktivitas, dan pendengar, ingatlah bahwa perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan juga sekaligus sulit untuk beradaptasi ya.

beragam informasi dan juga tentu saja diselingi dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi cuaca maritim untuk Anda.

informasi cuaca maritim bersama prakirawan dari stasiun maritim Tenau Kupang ya, bersama Arya Dalexta Fadli. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami masih menantikan ya sambungan telepon nih bersama Arya Dalexta Fadli ya, yang akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca maritim pagi ini. Halo, selamat pagi.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami mohon maaf ya, terjadi gangguan pada jaringan telepon ya, dan kami masih mencoba untuk menghubungi Prakirawan Arya Dalexta ya, untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca pagi hari ini.

0: Baik pendengar, masih terjadi gangguan ya pada jaringan telepon. Kami akan menghadirkan ya informasi perakiran cuaca pagi hari ini sesaat lagi.
1: Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND

menemani Anda beraktivitas pagi hari ini, kami hadirkan ya satu informasi terkait dengan BP POM blacklist lebih dari 2000 kosmetik berbahaya. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM telah memasukkan lebih dari 200 item produk kosmetik ke daftar hitam, ke dalam daftar hitam atau blacklist. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan jumlah produk kosmetik yang masuk daftar hitam terus bertambah. Ini seiring hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan lembaganya. Menurutnya, produk-produk yang masuk dalam daftar hitam tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Taruna mengungkapkan sebagian besar kosmetik yang di blacklist merupakan produk impor yang masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Dari total produk yang masuk daftar hitam, sekitar 90% berasal dari Cina dan ada juga dari negara lain, tapi mayoritasnya hampir 90% dari Tiongkok. BPOM juga terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, baik melalui jalur distribusi konvensional maupun perdagangan daring. Langkah blacklist dilakukan untuk mencegah produk yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya beredar di pasaran dan digunakan oleh masyarakat.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya?

0: dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: bisa dipecah belah.
4: Indonesia-nya,
5: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
6: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan.

pastikan ya untuk Anda. Rupiah berhasil menguat tipis 13 poin di akhir pekan. Pendengar Pro 1, nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg menunjukkan rupiah ditutup naik 0,07% atau 13 poin menjadi 18.036 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah berhasil naik tipis di tengah tekanan eksternal, utamanya dari garis geopolitik. Di Timur Tengah, Hizbullah menyatakan penolakan kesepakatan dengan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Penghentian serangan Israel ke Lebanon juga menjadi salah satu syarat yang diajukan Iran untuk negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran sudah menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat kecuali syarat tersebut dipenuhi. Di sisi lain, laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat akan menjadi sorotan utama para investor hari ini. Data non-farm payrolls diperkirakan meningkat 85 ribu pekerja di bulan Mei.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Hari.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan menghadirkan ya wawancara kita di pagi hari ini bersama anggota DPRD Kabupaten Ende dari fraksi PSI ya. Dan kita akan berbicara tentang peran DPRD dalam pengawasan energi bersubsidi di Kabupaten Ende. Saat ini pendengar, kami telah terhubung bersama rekan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ende ya, Bapak Anselmus Kaise. Dan kita akan berbicara tentang peran DPRD dalam pengawasan energi bersubsidi di Kabupaten Ende. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Ya, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo,
0: pagi. Iya, selamat pagi. Selamat beraktivitas ya, dan happy weekend tentunya.
1: Halo, pagi.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, saat ini kami masih terus mencoba menghubungi ya anggota DPRD dari fraksi PSI ya. Kita akan berbicara tentang peran DPR dalam pengawasan energi bersubsidi di Kabupaten Ende.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, saat ini kami sudah terhubung ya bersama anggota DPRD Kabupaten Ende ya, dari fraksi PSI, Bapak Anselmus Kaise. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi pendengar RRI, selamat pagi juga dengan siapa ini?
0: Dengan Johanna. Iya.
1: Ya, Ibu Johanna, selamat pagi, salam sehat.
0: Baik, salam sehat dan juga selamat berakhir pekan ya.
1: Ya, terima kasih, sehat semuanya.
0: Baik, nah saat ini kita akan berbicara tentang peran DPRD ya, terkait dengan BBM bersubsidi nih. Nah, sebagai seorang anggota DPRD ya, bagaimana nih Bapak melihat kondisi distribusi energi bersubsidi, khususnya minyak tanah dan juga BBM bersubsidi di Kabupaten Ende saat ini?
1: Baik, terima kasih Johanna, pendengar RRI. Sejauh ini dalam laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah ya, kemarin kita juga menyoroti terutama di OPD terkait yang sebagai leading sektor yang mengurus minyak tanah subsidi ya, seperti Diperindak. Memang yang kita temukan itu masih banyak pengeluhan ya soal pemerataan untuk titik, tidak hanya pemerataan, tetapi banyak juga ditemukan di lapangan, terutama para agen dan pengecer itu tidak taat, ya, tidak taat terhadap aturan. Sebenarnya aturan itu kan sudah ada tuh, head itu, harga eceran terendah. Itu yang menyebabkan banyak pengeluhan masyarakat ya. Jadi kalau mau dibilang minyak tanah subsidi itu harus benar-benar diawasi secara ketat lah pemerintah, mulai dari pemerintah yang paling bawah, mulai dari desa, lurah ya, pihak kecamatan. Kita dari lembaga DPRD sudah berulang kali ya, untuk sebagai pelaksana teknis kita berharap pemerintah sebenarnya ya, teman-teman di OPD terkait ya, untuk lebih bagaimana bisa menggandeng satuan polisi pamong praja untuk melakukan sidak ya, untuk waktu-waktu tertentu untuk melakukan sidak di tidak hanya di agen, tapi kalau bisa itu sampai di pengecer, karena itu pengeluhannya Johanna.
0: Ya betul. Nah ini di lapangan itu biasanya ya terjadi harga yang tidak serentak nih ya. Ada yang per 5 liternya itu 40, ada yang bahkan sampai 45, ada yang 30, ada yang 35 ya. Ini bervariasi nih. Nah, sebagai seorang anggota DPRD yang tentu saja sudah berkoordinasi ya dengan Disperindak, apakah ada tindakan tegas nih dari pemerintah terhadap harga-harga yang diberikan oleh pengecer nih?
1: Ya, baik Johanna. Memang sejauh ini ya yang kita temukan, bahkan kita juga sudah melakukan kunjungan ke kecamatan, hampir semua kecamatan kemarin kita melakukan uji petik ya, tidak hanya terkait minyak, tapi selain penyelenggaraan pemerintah, kita juga mengecek bagaimana operasional pasar-pasar di wilayah kecamatan. Jadi pada intinya begini, kita di Ende ini ya kurang lebih data secara akurat, pertama kita bicara data dulu ya, bicara soal minyak subsidi itu, pertama kita mesti melihat bagaimana keseimbangan antara data jumlah penerima manfaat ya, kepala keluarga dari 75.700 sekian ya kepala keluarga di Kabupaten Ende, kira-kira yang berhak menerima minyak subsidi ini berapa? Kemudian berapa kuotanya? Ini ini yang harus menjadi pembanding. Sejauh ini data ini belum akurat, ya, belum kita dapatkan secara akurasi data ini belum ada. Pertama itu masalahnya. Yang kedua, adanya permainan harga itu sebagai akibat dari mungkin lemahnya pengawasan. Kita akui itu, harus diakui. Ya, lemahnya pengawasan. Karena hukum ekonomi ini orang mau untung. Teman-teman pengecer di lapangan mau untung mereka. Tapi mereka lupa bahwa minyak ini bukan minyak industri. Ini minyak subsidi yang peruntukan adalah, yang paling utama itu adalah pelaku UMKM. Mendorong agar usaha kecil, mikro, menengah itu dia bertumbuh di sektor ekonominya. Nah, kalau memang ini tidak diawasin secara baik, maka dampaknya adalah yang harusnya tidak menerima minyak subsidi, dia terpaksa beli minyak subsidi. Itu masalah utamanya, Joanna.
0: Baik. Nah, bentuk pengawasan seperti apa nih yang selama ini dilakukan DPRD terhadap distribusi energi bersubsidi ini?
1: Ya, dalam menjalankan fungsi pengawasan secara kelembagaan bisa masuk secara teknis operasional di lapangan. Ya, itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita di lembaga DPRD. Sebagai pelaksana lapangan itu adalah dinas terkait. Kita sejauh ini, ya, bahkan ini kan urusan kita di Komisi 1 ya, berkaitan dengan bagaimana penegakan tertipum, kemudian bagaimana mendorong agar kebutuhan terhadap minyak subsidi ini bisa diterima oleh orang yang sebenarnya layak untuk menerima. Itu kita lakukan rapat dengar pendapat, ya. Selain itu kita melakukan sidak sudah beberapa kali, misalnya di pasar-pasar, ya, terutama di pasar luar kota. Memang Joanna dan pendengar RRI, ini kan masalah utamanya adalah yang kita temukan, ya, yang kita temukan di lapangan itu, pertama di Deperindag itu kekurangan sumber daya, itu yang menjadi pengeluhan, ya, baik itu sumber daya manusia, kemudian infrastruktur pendukung mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi koordinasi ke bawah. Itu masalah yang disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Deperindag. Ya, yang kedua, ya, koordinasi lintas sektor antara OPD terkait, misalnya Bapenda, ya, Badan Pendapatan Daerah, kemudian terutama lurahnya, ya, karena agen itu dia adanya di lapangan, pengawasan oleh lurah. Nah, bagaimana kita melakukan penegakan, ya, penegakan terhadap peraturan daerah, ya, maka kita mesti libatkan Satuan Polisi Pamung Praja, lakukan sidak. Karena sejauh ini harga itu bervariasi, Joanna, ya, kita tahu harusnya, ya, kalau berdasarkan aturan dari BP Migas itu, minyak subsidi itu kan headnya 4.000, ya, 4.000. Kalau dijual yang terjadi di lapangan itu

0: sebenarnya, ya. Dari undang-undang BP migasnya begitu. Itu Juana.
1: Oke. Nah, apa nih tindakan dari DPRD sendiri ketika ditemukan ya harga eceran tertinggi itu tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan ya?
0: Kalau dalam langkah tegasnya, kita minta Diperindak untuk mencabut izinnya itu. Ya, pemerintah daerah harus berani ambil sikap tegas. Semua agen-agen ya yang dia menjual minyak subsidi itu tidak sesuai dengan harga eceran terendah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka tidak ada alasan untuk dibiarkan terus dia beroperasi, kan menyengsarakan rakyat tujuannya. Jadi harus ambil sikap tegasnya, kita minta cabut izinnya. Itu memang DPR, kan saya bilang tadi ya, DPR hanya bisa merekomendasikan itu kepada OPD, karena yang kerja ini kan pemerintah. Ya, kita ketika kita temukan ada pengeluhan dari masyarakat, kita menyerap ada aspirasi dari masyarakat, ya kita rekomendasikan kepada OPD terkait, kita minta cabut izinnya. Tidak ada alasan supaya ada efek jera. Sebab kalau misalnya satu agen dibiarkan demikian, maka tidak menutup kemungkinan ya puluhan agen yang lain ini, ya pasti kan mereka ini kan saling koordinasi nih. Bagaimana di lapangan minyaknya harganya berapa? Satunya itu. Yang kedua, saya dapat informasi, tapi kebenaran saya harus divalidasi dulu ini kebenarannya ya, informasi bahwa minyak subsidi ini terkadang digunakan untuk proyek-proyek konstruksi, misalnya untuk pengaspalan dan lain-lain. Ini informasi yang saya sendiri ya dan pendengar RRI, saya belum validasi secara sungguh-sungguh karena untuk tahun anggaran 2026 ini ya, karena informasi ini baru Juana ya. Jadi kita mesti memvalidasi lagi dalam saat pelaksanaan proyek-proyek pemerintah nanti di tahun 2026 ini. Ya, misalnya ada konstruksi jalan, kan itu kan butuh minyak tanah tuh banyak itu. Harusnya gunakan minyak subsidi, ya gunakan minyak industri, tapi yang terjadi ya berdasarkan informasi dari masyarakat yang saya dapat, ya banyak juga yang nakal. Ini yang saya harus validasi lagi, dan saya memastikan bahwa secara pribadi ya, terutama kami di Komisi 1 ya, kami akan lakukan pengawasan melekat terhadap proyek-proyek yang akan lepas di tahun 2026 ini.
1: Oke, baik Bapak. Berarti langkah konkret atas keluhan masyarakat ini perlu disikapi secara cepat ya, agar tidak menyalahgunakan minyak bersubsidi ini ya.
0: Iya, tentu itu. Itu kedua, saya boleh tambahkan satu sedikit ya. Begini ya, dan pendengar RRI ya, terkait dengan minyak subsidi ini sebenarnya klasik itu. Sudah masalah yang klasik. Jadi bukan kemudian kayak kejadian luar biasa di saat-saat tertentu, tidak. Ini persoalan klasik terhadap kelangkaan minyak itu. Maka saya berpikir ya, untuk ke depan kepada OPD terkait ya, terutama pemerintah daerah di Diperindak, Bapenda, untuk bisa mengkaji ulang ya terkait dengan data. Ya. Pertama mengkaji ulang supaya benar-benar terjadi pemerataan. Karena di satu titik ya, saya ambil contoh misalnya di Kecamatan Nangapendaya karena saya dapil sana. Itu konsentrasi agen itu hanya terjadi di pusat kecamatan. Sementara Kecamatan Nangapendaya itu ada 32 desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi itu ada di wilayah-wilayah pelosok juga. Tapi yang terjadi, orang mau beli minyak tanah, dia harus turun ke kecamatan. Nah, ketika dia sampai di kecamatan, karena pertama faktor antrian ya, karena ini sudah ratusan orang, bisa ribu juga ya, akhirnya dia tidak mendapatkan minyak itu. Nah, ini yang jadi soal, dia beli di eceran. Nah, harga di eceran, di pengecer ya, terutama di misalnya di kios-kios itu sudah tidak relevan dengan aturan lagi. Itu yang jadi masalahnya. Jadi kita minta supaya titik-titik pengecer atau agen minyak ini harus dievaluasi lagi. Melihat

0: agar supaya masyarakat itu bisa mendapatkan semuanya, ya, ya merata, begitu anak.
1: Baik, nah bagaimana nih peran DPRD? Apakah DPRD ini memiliki rekomendasi khusus kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola distribusi energi bersubsidi ini?
0: Itu tugas kita, itu tugas utama kita. Tidak ada alasan ya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Rekomendasinya adalah selain kita perbaiki tata kelola, tata kelola itu dimulai dari pendataan ya, dari data, akurasi data terhadap warga penerima, jumlah kebimbangan antara warga penerima dengan kebutuhan di warga penerima manfaat dengan jumlah kuota kita. Seperti kita ketahui, Enda ini masih kurang kuotanya ya. Ada 4 agen yang sedang beroperasi ini. Ya, banyak juga permintaan di dinas Deperindak itu yang disampaikan di saat kita melakukan rapat dengar pendapat. Banyak sekali permintaan-permintaan warga, terutama di wilayah pedesaan ya, yang memang mereka sangat kesulitan mendapatkan minyak tanah subsidi ini. Ingat loh, minyak tanah subsidi ini bukan sistemnya pemerataan, jadi bukan bagi rata. Konsentrasinya adalah untuk pertumbuhan ekonomi bagi pelaku UMKM. Itu utamanya ya, kalau kita baca di juknisnya itu seperti itu. Maka akurasi data itu harus di benar-benar valid data ini, pertama. Yang kedua, kita minta pemerintah ya, kita juga di DPRD lewat jalur politik kita ke pemerintah pusat ya, supaya menambah jumlah kuota. Ya memang, karena memang masih kurang. Kalau karena ini masalah klasik kelangkaan, kita tidak tahu penyebab utamanya apa. Bukan hanya soal harga, ada penimbunan kah, ada misalnya ada penimbunan minyak subsidi, misalnya ada pengalihan minyak subsidi menjadi minyak industri digunakan untuk kepentingan industri. Kita belum tahu mana faktor yang sangat dominan mempengaruhi kelangkaan minyak ini. Tapi yang pasti ya, DPR memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk minta pemerintah pusat tambahkan kuota. Itu yang pertama. Nah ya, yang kedua, kita mesti berpikir ya, saya pikir terima kasih Rery sudah bisa buka ini menjadi wacana publik di Kabupaten Ende, supaya masyarakat itu kita jangan terlalu ketergantungan terhadap minyak. Memang minyak ini butuh saat ini, tapi ada energi-energi lain yang bisa difungsikan ya, seperti faba batu bara dan lain-lain. Ini kan sedang didorong ini oleh pemerintah ya. Di pihak keuskupan juga sudah mulai jalan, beberapa lembaga pendidikan sudah melakukan uji coba. Saya pikir ini energi alternatif yang bisa mengatasi kelangkaan minyak tanah ini. Itu anak ya.
1: Oke, baik. Nah, apakah ada diperlukan regulasi atau kebijakan baru di tingkat daerah untuk memperkuat pengawasan energi bersubsidi ini?
0: Ya, ya, itu memang itu yang kita sedang bahas nah. Jadi kita tahun ini di saya kebetulan di Komisi 1 ya, di pimpinan Komisi 1 sekaligus saya di Bampim Perda ya, Badan Penyusunan Peraturan Daerah. Tahun ini kita punya pemerintah sudah mengusulkan ya, walaupun ini kami di DPRD sebenarnya lembaga DPRD harus punya inisiasi untuk melakukan berpikir ya, setidaknya ada perda inisiatif DPRD, tapi ini sudah diresponi secara baik oleh teman-teman di di OPD, misalnya di Deperindak, mereka sudah mengajukan ramperda tentang pasar, PD pasar. Saya pikir ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk kita ikut memasukkan ya, untuk bisa menganalisa, karena sistem pengelolaan pasar ya, terutama bagaimana upaya peningkatan PAD ini kan sangat erat kaitan dengan adanya agen-agen itu ya. Jadi regulasi khususnya adalah kita akan bahas nih, tahun ini kita akan bahas ada beberapa perda termasuk peraturan daerah badan usaha milik daerah, peraturan daerah tentang PD pasar, kemudian aset ya, perda aset. Kemudian beberapa perda itu konsentrasinya adalah untuk menaikkan PAD. Jadi tentu untuk supaya supaya UMKM-nya bertumbuh, ya, supaya kita pemerintahnya bisa mendapatkan PAD untuk kepentingan masyarakat juga. Tetapi tidak bisa kita hanya berharap naiknya PAD, tapi kita tidak bisa memperhatikan mereka punya apa namanya kebutuhan, ya, kebutuhan infrastruktur, misalnya bagaimana penguatan UMKM, kemudian bagaimana ketersediaan tadi pasokan minyak subsidinya, ya. Itu yang juga kita harus pikirkan, dan kita akan minta pemerintah secara serius, termasuk kita di lembaga DPRD, untuk kita lakukan kajian secara mendalam saat pembahasan Perda nanti. Ya,
1: nah,
0: gitu.
1: Baik. Nah, ini yang terakhir nih, harapan ya. Untuk pengelolaan harapan DPRD ya terhadap pengelolaan dan juga distribusi energi bersubsidi ke depannya di ND ini seperti apa nih, dan juga pesan-pesan untuk masyarakat.
0: Baik, pendengar RRI di mana saja berada ya. Pertama, saya secara pribadi harus mengakui ya, jika mana pengawasan kami yang belum terlalu melekat terkait dengan persoalan kelangkaan minyak, ya secara pribadi saya minta maaf. Pertama itu dulu, ya anak.
1: Ya.
0: Yang kedua, kita minta kembali kepada teman-teman OPD, ya termasuk yang paling berperan sebenarnya kesadaran nurani dari saudara-saudara kita pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang distribusi minyak subsidi ini ya, para agen, terutama pengecer di setiap desa dan kelurahan, agar pertama harus taat asas dulu ya, taat aturan. Ingat bahwa ini minyak untuk orang miskin ya, pemerintah mensubsidi itu sebagai akibat dari ada pertimbangan masyarakat kurang mampu, pertama. Yang kedua, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM ya, usahawan-usahawan industri rumahan itu. Jadi kalau kita bermain harga bahkan sudah 50% ya, naik sampai 100% yang harusnya 20.000 atau 25.000 naik sampai dengan 40.000, itu secara tidak langsung kita sedang menjerat teman-teman pelaku UMKM itu untuk tidak berhasil. Itu pertama. Yang kedua, secara kelembagaan tentu kami punya komitmen untuk terus mengawasi. Jangan enggan atau segan untuk menyampaikan informasi kepada lembaga, baik secara lisan ya, hari ini bisa saja kita telepon, informasi lisan maupun tertulis secara resmi ke lembaga DPR, jika mana ditemukan di lapangan ada kejanggalan-kejanggalan terkait dengan bagaimana proses distribusi minyak subsidi ini. Yang terakhir, tentu ini bukan persoalan distribusi minyak tanah bersubsidi, itu bukan hanya ada pada Deperindak semata. Karena pertama tadi saya sudah sampaikan, dengan keterbatasan sumber daya manusianya, keterbatasan infrastruktur mereka di sana, akan sangat kesulitan menjangkau semua wilayah di kabupaten ini. Ya, dengan kondisi geografis terutama misalnya yang di kecamatan-kecamatan. Untuk itu perlu kerjasama yang baik antara pemerintah paling bawah, mulai dari RT ya, lurah, kepala desa, kecamatan mereka ya, dengan pemerintah di sini bagian ekonomi, termasuk pelibatan aparat penegak hukum, teman-teman di kepolisian ya. Kita juga minta supaya tidak hanya pidana, masalah pidananya, tetapi masalah preventifnya, karena ini yang penting. Kalau kita menunggu penyalahgunaan minyak dengan penegakan hukum semata, tidak akan memberikan penyadaran ya. Saya pikir harus ada upaya preventif dari kita semua, yang saya, beberapa stakeholder yang saya sebutkan, supaya masalah kelangkaan BBM ya, terutama minyak tanah bersubsidi ini, bisa di perlahan-lahan bisa diatasi. Ya, Rana.
1: Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya pagi hari ini dan juga penjelasan yang sudah diberikan ya terkait dengan peran DPRD dalam pengawasan distribusi energi bersubsidi bagi masyarakat Kabupaten ND. Nah, dari wawancara ini juga kita dapat pahami ya bahwa fungsi pengawasan DPRD ini sangat penting ya untuk memastikan penyaluran energi bersubsidi ini bisa tepat sasaran, kemudian juga transparan dan juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak. Selain itu juga sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta pelaku distribusi dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan serta mencegah penyalahgunaan energi bersubsidi ini. Semoga upaya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dan sehingga akses energi bersubsidi di Kabupaten ND semakin merata, adil dan juga mampu mendukung kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya pagi hari ini.
0: Terima kasih. Ya. Nah, terima kasih. Terima kasih untuk pendengar. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, sukses selalu dan salam sehat.
0: Terima kasih. Salam sehat juga.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, demikian ya wawancara kami bersama Bapak Anselmus Kaise yang merupakan salah seorang anggota DPRD Kabupaten ND dari fraksi PSI terkait peran DPRD dalam pengawasan energi bersubsidi bagi masyarakat Kabupaten ND. Jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Pendengar Pulau Satu di mana pun berada, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan